0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Asik. Tifa udah enggak sendirian nih. Tadi 1 jam sendirian soalnya kan. Nah, sekarang kali ini ditemani sama
1: Aisyah.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Aisyah, tadi gimana perjalanan ke sini? Apakah masih ada asapnya atau sejuk?
1: Asapnya kayaknya makin tebel ya.
0: Oh my god. Jadi kamu kalau misalnya naik motor harus banget wajib yang namanya pakai
1: masker. Itu
0: okay.
1: Penting banget.
0: Masker
1: ya,
0: bengkoang atau aloe vera?
1: Lembut dong mukanya kalau kayak gitu.
0: Sampai kantor glowing. Oke, okay. Yang penting kamu harus ini ya, menjaga pernafasan dulu. Jangan lupa pakai masker.
1: Benar banget.
0: Dan jangan lupa minum air yang banyak.
1: Itu penting sih.
0: Yes, benar.
1: Penting banget.
0: Benar. Karena tadi aku baru aja ngobrolin soal botol minum nih.
1: Oh, kenapa tuh botol minum?
0: Karena kalau misalnya botol minum enggak dicuci ya sama aja ya. Seberapa mahal pun kita harus menjaga kebersihannya.
1: Percuma mahal-mahal tapi kalau jadi sarang bakteri ya.
0: That's right. Benar banget. Jadi jangan sampai malah kita enggak sehat karena hal-hal yang mungkin miss ya sama karena itu bisa aja karena lupa nyuci, enggak nyuci botol. Ternyata malah menjadi penyakit. Oke, move ke pembahasan selanjutnya nih. Kita awali dengan Aisyah, kamu seminggu berapa kali nih screen time-nya?
1: Waduh.
0: Langsung ditodong ya.
1: Langsung ditodong screen time ya. Aku kayaknya termasuk yang gak sehat deh.
0: Oke, okay. Jujur ya.
1: Jujur, karena screen time aku seminggu itu cukup tinggi dan perharinya itu bisa 8-9 jam.
0: 8-9 jam, yeah. Oke, okay, berasa jam kerja ya.
1: Berasa jam kerja memang.
0: Oke, okay. Tapi kalau kita di kantor kan juga melihat ini ya, layar ya kayaknya ya.
1: Iya, juga
0: melihat
1: layar.
0: Iya sih, benar sih. Tapi ternyata kalau misalnya kita terlalu lama main HP ataupun juga media sosial, scrolling, doom scrolling, nah ini ternyata gak baik loh.
1: Oh iya.
0: Iya, selain gak baik untuk mata, gak baik juga buat psikologis kita nih Aisyah. Tapi menurut kamu, selama kamu 8 jam apakah ada hal yang bikin tidak nyaman?
1: Paling di matanya aja yang cepat lelah sama kayak pikiran jadi cepat pusing gitu. Karena kan nonton reels itu cepat ya.
0: Benar. Informasinya banyak banget tuh ya.
1: Banyak banget diterima dalam satu waktu.
0: Tapi gini, salah satu hal yang mungkin menjadi banyak screen time kita untuk media sosial adalah karena sesama media sosial itu sendiri pun kayak mereka ngarahin kita ke media sosial yang lainnya gitu gak sih?
1: Benar.
0: Kayak kita ambil contoh dia dari Instagram gitu. Kalau kita udah nonton ataupun scrolling, aduh udah bosan nih. Instagram tuh kayak tahu gitu loh. Ini ada topik yang baru nih dari Threads. Pernah gak gitu?
1: Pernah banget. Kayak udah, aduh kayak aku udah doom scrolling di TikTok deh. Tiba-tiba langsung dialihkan ke Twitter.
0: Benar.
1: Dari Twitter dialihkan ke Threads. Dari Threads dialihkan ke Substack. Kayak gitu terus jadi kayak di HP terus.
0: Ya kan, jadi kayak itu yang ngehambat kita gak sih untuk beraktivitas lebih lanjut?
1: Benar banget, makanya namanya doom scrolling kali ya. Jadi kita scrolling terus sampai kita lah jatuh ke doom gitu.
0: Iya, yes, waduh, doom-doom ya, beda ya.
1: Doom-doom, enak dong kalau doom-doom ya.
0: Tapi ya itu dia tadi, kalau misalnya kita lagi scrolling terus juga terlalu banyak bermain media sosial, ada beberapa tanda-tandanya nih kalau kamu udah doom scrolling dan juga gimana sih cara agar kita tuh terbebas ataupun juga mengatasi dari hal itu biar kita tuh gak tumbang.
1: Oh ada ya. Nah tapi sebelum itu kita dengerin lagu dulu gak sih?
0: Boleh.
1: Enjoynya Tumbang dari Dere.
0: Enjoy.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Masih di Spada Teman Pro 2 dan masih bareng Tifa sama
1: Aisyah di sini.
0: Yes, benar banget. Aduh, kayaknya cuaca hari ini tuh enak banget enggak sih Aisyah buat rebahan lagi?
1: Bener banget.
0: Tapi Nono ya, ini udah Senin.
1: Ini udah Senin, di saat kita semangat.
0: Iya, yes, benar. Wajib banget buat kamu harus semangat lagi Teman Pro 2. Karena di hari Senin itu identik dengan semangat baru di minggu baru. Abis weekend kemana kemarin emangnya Aisyah?
1: Kayaknya saya cuma di rumah aja deh sambil scrolling.
0: Okay. Selalu ya, selalu. Scrolling ya. Nah ini kadang ada jokes yang cuma bisa dimengerti sama orang-orang yang jam scrollingnya
1: tinggi sampai ya. Ada di TikTok itu jam scrollingku diuji kalau misalnya ada jokes seperti itu.
0: Ya nggak ngerti kita ya. Wah, tapi ternyata kalau kita udah kebiasaan scrolling, kemudian juga kebiasaan menggunakan media sosial, ya itu memang bukan hal yang salah ya. Kita jadi benar update banget dengan informasi-informasi terbaru. Tapi negatifnya adalah ketika kita tuh nggak bisa mengendalikan kebiasaan-kebiasaan itu, Aisyah. Iya, jadi penting banget buat kita bisa mengenali dari kebutuhan kita dalam menggunakan media sosial tadi ya. Dan ternyata ada beberapa juga nih kebiasaan yang jadi tanda kalau penggunaan media sosial kita mulai sulit dikendalikan. Apa aja nih Aisyah?
1: Oke, yang pertama itu kita tuh harus memikirkan media sosial meskipun sedang tidak melakukannya. Jadi kita tuh kayak mikir, kita lagi diem tiba-tiba, aduh pengen scrolling. Terus kalau lagi kerja, aduh pengen buka TikTok. Aduh pengen buka Instagram. Nah padahal itu tuh
0: Gak penting-penting amat,
1: penting-penting
0: ya.
1: Penting amat gitu.
0: Apalagi waktu ada notif nih, itu PR banget gak sih?
1: Kalau ada notif tuh kayak kepala tuh auto zek.
0: Okay, ini apa ya?
1: Ini apa ya? Ini apa
0: penting
1: ya?
0: Gak ya gitu.
1: Penting gak ya gitu. Nah terus yang kedua itu langsung membuka media sosial setelah bangun tidur. Ini parah banget sih menurut.
0: Ayo, siapa yang sering gitu?
1: Gak boleh ya.
0: Jujur, iya. Tapi itu gak boleh ternyata.
1: Gak boleh ternyata.
0: Okay. Padahal yang namanya tubuh kan kalau bangun tidur ya harus ini ya. Bener-bener kayak menunggu respon kita ya. Jadi jangan langsung mengunggah sesuatu Teman Pro 2. Dan ada nih merasa gelisah atau gak nyaman waktu gak bisa akses akun media sosial. Terus apa lagi ya tanda-tandanya, kita bakal bahas sesaat lagi.

0: again.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tapi gak apa lah, siang hari ini biar tambah semangat kamu lagi lah ya.
1: Bener
0: banget. Tapi biasanya nih orang yang moodnya itu tergantung dengan FYP. Itu rasanya kayak ini gak sih, ada berita buruk dikit, moodnya jelek.
1: Jadi kayak tergantung dengan apa yang dia lihat ya moodnya ya.
0: Nah itu juga bisa terjadi pada orang yang banyak waktu
1: banyak
0: di media sosial. Dan mungkin kalau kita udah terlalu banyak ya waktu kita untuk bermedia sosial berselancar gitu. Nah ada beberapa langkah nih Aisyah yang bisa dilakukan. Tadi kan dampak-dampaknya udah kita iniin ya. Ciri-cirinya udah kita sebutin di segmen sebelumnya. Nah ini kita bakal ngobrolin soal gimana caranya agar kita tuh gak terlalu bergantung dengan yang namanya
1: social media.
0: Iya bener banget. Yang pertama ada apa nih?
1: Yang pertama itu mungkin kita harus menentukan waktu untuk mainnya atau kita membuat waktu khusus untuk membuka sosial media ini gitu. Jadi bisa kayak di HP itu ada fitur batas layar gak sih?
0: Bener. Aku juga pakai sih itu.
1: Pakai juga.
0: Maksimal 2 jam.
1: Maksimal 2 jam.
0: Tapi ya kadang lupakan.
1: Langsung di-snus sendiri ya gitu.
0: Gak baik ya, jangan ditiru ya teman berdua ya. Nah emang sebaiknya kapan sih untuk kita tuh bisa main media sosial Aisyah?
1: Kita tuh sebaiknya main media sosial tuh di saat semua aktivitas kita udah selesai atau ketika waktu istirahat nih.
0: Me time ya berarti ya.
1: Jadi tidak mengganggu kerjaan kita gitu.
0: Nah iya nih kayak yang dibilang Aisyah tadi, kita juga bisa menggunakan fitur pengingat waktu layar ya. Biar kita tuh tahu nih seberapa banyak sih waktu yang udah kita pakai gitu untuk main media sosial gitu. Dan apalagi nih Aisyah?
1: Kita juga gak boleh, ini khususnya untuk pelajar ya, kita gak boleh gunain itu saat kita lagi belajar atau mengerjakan tugas nih.
0: Tapi kadang ada notif sih.
1: Iya, kalau misalnya ada notif, kita harus pilih lagi nih. Notif kan ada yang penting, ada yang enggak.
0: Benar.
1: Jadi tuh harus kita pilih-pilih lagi, kita matiin nih notif-notif yang gak penting. Contohnya kayak notif Shopee, itu kan kayak tining sangat.
0: Itu sangat ini ya, menggoda sekali ya.
1: Aku mau buka lagi. Gitu. Aku mau scrolling lagi, walaupun ujung-ujungnya hanya di keranjang, tapi
0: pengalaman pribadi kayaknya.
1: Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak boleh ya?
0: Iya, jangan didengerin dulu notifnya.
1: Jangan didengerin dulu, kita selesaiin tugasnya dulu. Nah, terus kita juga harus kayaknya menjauhkan HP-nya dari jangkauan kita deh.
0: Kayak kita di sini HP kita dipanam gitu ya.
1: Enggak juga. Itu namanya tinggal.
0: Itu ketinggalan.
1: Itu namanya ketinggalan, bukan dijauhkan lagi ya.
0: Tapi ya kalau emang diperlukan, kita bisa meminta bantuan orang tua ya. Buat kayak sekedar, aduh simpan dulu deh bun, simpan dulu deh ibu gitu. Biar kegiatan kita juga fokus gitu.
1: Pegangin dulu gitu ya.
0: Benar. Yang selanjutnya gimana nih Aisyah?
1: Selanjutnya itu bisa yang kayak aku bilang tadi, notif yang tadi kan, tidak, kalau tidak terlalu penting itu bisa kita matiin aja
0: notifnya ya, dimatiin.
1: Atau bisa kita pakai fitur DND.
0: Benar-benar do not disturb. Dan yang gak kalah penting juga, jangan langsung semusita enggak ya, tapi pelan-pelan aja dulu.
1: Step by step.
0: Kata orang. Mungkin tadi Aisyah ada 8 jam per hari, mungkin bisa diturunin jadi 2 jam.
1: Berlebihan. 2 jam sebenarnya berlebihan ya, atau dikurangin 2 jam.
0: Benar.
1: Bisa deh kayaknya.
0: Berarti masih aman lah ya.
1: Masih aman.
0: Jadi nanti aku lihat ya minggu ini kamu.
1: Ada laporan dipantau.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Emang kalau Tifa berapa nih screen time ini?
0: Enggak banyak, 9 jam aja.
1: Oke, kita saling mengawasi ya Tifa.
0: Oke deh. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol soal media sosial. Stay tune di sini.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat. The next, kau bakal ditemenin 1 jam sama Tamara Pratiwi untuk ikutin Spada edisi hari ini. Nanti bakal ngobrol soal prestasi hari ini, inspirasi esok hari. Nanti ada juga narasumber yang bakal ngobrolin prestasi mereka, teman Pro 2. Nah, yang penasaran pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali rasanya hari ini, hari Senin ya, awal minggu 12 Oktober 2026 ya. Akan temani kamu, saya Tamara, menyapa kalian semua di program Spada. Hari ini Tamara tuh deg-degan banget ya, karena dikelilingi orang-orang yang sangat luar biasa di Pro 2 88,4 FM. Pro 2 dari Pekanbaru. Dan ternyata pada hari ini juga Anda bisa cek dan recheck teman Pro 2 di kanal YouTube Pro 2 RRI Pekanbaru. Dan jujur pagi ini spesial banget ya di hari ini, karena sekian lama udah gak masuk studio, hari ini bertemu dengan anak-anak muda yang jujur nih memotivasi Tamara untuk bisa berkarya. Karena di usia mereka aja sekarang ya udah ngerasa banyak prestasi-prestasi yang harus teman Pro 2 dengerin dan ikutin pada hari ini. Coba deh kalau dengar kata prestasi, apa yang terlintas di benak teman Pro 2 ya? Apakah peringkat kelas, piala tingkat nasional, atau juga tamu istimewa kita juga akan berbagi itu semua. Kita sapa-sapa tapi dahulu dari sudut kanan ada posisi yang paling tadi katanya beda namanya daripada yang lain ya. Ada siswa berprestasi SMA Dharma Loka Pekanbaru, Preciosa Ausrina Martin. Hai. Halo. Ini apa kabar? Pre?
1: Baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Ini saya agak kurang terdengar suaranya sepertinya ya. Boleh dibantu lagi nih, kayaknya kurang semangat. Pre, ini Pre, ini umur berapa sih?
1: Sekarang saya umur 17 tahun.
0: 17 tahun? Ini kurang dengar. Gimana boleh dibantu terbilang? Oh, kita sapa terbilang sebelahnya deh. Evelyn Talia Derli Purba, siswa prestasi SMA Dharma Loka Pekanbaru. Halo Evelyn.
2: Halo Tara.
0: Aduh, Evelyn terdengar suaranya nih. Ini kok coba dibantu untuk Pre, ini katanya masih ketinggalan mic-nya di rumah. Enggak ya? Halo, halo.
1: Oh,
0: baru bangun. Halo?
3: Halo?
0: Halo? Terdengar, Mas? Terdengar sih, tapi kayak ada membayang gitu ya. Iya. Tapi masih aman enggak?
3: Keren juga sih.
0: Masih aman?
3: Aman.
0: Aman, oke. Okay. Pre ini panggilannya Pre. Preciosa Ausrina. Ini kelahiran tahun berapa sih dua-duanya?
3: Saya 2009.
2: Kalau saya 2008.
0: 2009 tuh aku udah SMP, masih SMP tuh kalian udah berprestasi sebanyak ini. Waduh, luar biasa. Ternyata pendengar ada teman Pro 2, mereka tuh punya prestasi yang sangat luar biasa banget yang harus diikuti, yang harus menjadi contoh juga nih ya. Yang pertama itu ada Preciosa, salah satunya ada lomba di tingkat nasional Olimpiade PPKN ya, FKIP Untri 2024, benar ya. Iya. Yang juga ada juara satu lomba foto objek bidang sejarah, ada lomba tulis cerpen, dan Evelyn juga gak kalah keren juga ya, juara dua debat ekonomi FKIP Universitas Riau, juara tiga bisnis plan impact Universitas Brawijaya, dan ternyata juga pernah menulis karya ilmiah di Universitas Riau. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oh, luar biasa. Ini Tamara pengen pengen coba tanya-tanya dulu dari backgroundnya. Apakah memang Evelyn dan Pre ini backgroundnya orang tua atau juga siapa ya yang memotivasi untuk bisa berkarya berprestasi di usia sekarang? Boleh dari Pre dulu deh.
3: Kalau dari saya lebih ke kesadaran diri sendiri sih kak.
0: Kesadaran diri sendiri.
3: Iya. Ya,
0: karena di usia berapa udah sadar?
3: Kalau dari usia berapa itu agak susah ya, karena kan memang dari kecil dari bentuk aja dari diri sendiri gitu rasanya. Mm-hmm. Mendapatkan nilai tinggi, mendapatkan peringkat itu ada rasa puas sendiri gitu. Dan juga saat saya mendapatkan prestasi-prestasi tersebut, saat saya melihat ke orang tua saya kayak mereka bangga gitu, seolah-olah rasa lelahnya semua sepadan lah gitu dengan apa yang saya peroleh. Dan itu buat saya semakin termotivasi untuk lebih berprestasi lagi.
0: Wah, itu usia berapa sih mulai dari ajang kompetisi itu, Pre?
3: Kalau kompetisi saya mulai dari usia masa-masa SMP lah.
0: Masa SMP kelas berapa itu? Kira-kira
3: kelas
0: usianya berapa?
3: Kelas 8, kelas 9 tuh kita usia berapa itu ya?
2: 13.
3: Sekitaran sana lah ya.
0: 13 tahun. Kalau untuk Evelyn sendiri, nah mulai berkarya atau mulai mencoba untuk masuk ke dunia prestasi ini sejak kapan?
2: Kalau saya pertama kali punya prestasi itu waktu TK, itu lomba mewarnai juara 2. Jadi dari situ saya mulai tertarik banget untuk ikut lomba terus-terusan. Tapi akhirnya mulai tercapai itu waktu SMP. Waktu SMP saya pernah ikut lomba sejarah, tapi masih belum memuaskan hasilnya. Dan di SMA saya mencoba lagi. Dan atas usaha-usaha dan support dari orang tua, teman-teman, guru, akhirnya saya bisa berprestasi.
0: Wow, dari TK ya. TK nggak cuma gambar dan selamat pagi Bu, nggak gitu aja ya. Berarti udah mulai jiwa untuk kompetisi itu udah ada berarti dari jiwa Evelyn ya. Wow. Nah, dari sekian banyak bidang yang ditekuni nih Evelyn dan juga Fren ya, ada esai, debat, business plan, sampai bahasa Mandarin juga ada nih ya, bener ya. Nanti kita bakal bahas lagi untuk proses prestasinya. Tapi apa sih yang hal membuat termotivasi di balik layarnya sehingga sampai sejauh ini nih? Ritual khususnya mungkin latihannya gimana tuh? Kalau Fren sendiri gimana latihannya?
3: Latihan saya jujurly tergantung mood ya kak ya.
0: Tergantung mood.
3: Iya, kadang kan di luar sekolah juga ada sibuk di organisasi di luar juga kan.
0: Mm.
3: Karena juga ada harus pandai mengatur waktunya gitu. Jadi saya latihan di waktu-waktu yang mungkin menurut saya wah udah cukup energik gini. Mm-hmm. Mungkin saya harus tidur dulu gitu, bangun kan. Oke, udah cukup energik, bolehlah kita latihan-latihan dikit. Soalnya kalau langsung digaskan semua rasanya kayak belum dapat aja gitu feelnya. Jadi harus pelan-pelan.
0: Iya, itu biasanya pre sendiri itu latihan sendiri atau emang ada mentornya atau ada siapanya gitu yang menemani sejauh ini?
3: Kalau dilihat dari lomba-lomba saya yang belakangan, saya lebih ke latihan sendiri sih kak. Kalau mentor itu paling kayak lomba yang cerdas cermat, lomba tulis cerpen, paling kan tanya-tanya revisi-revisi ke guru gitu kan. Bu, ini bagaimana menurut ibu gitu.
0: Nah kalau dari orang tua gimana tuh menanggapi, atau apakah juga ikut support dengan pre yang juga lumayan padat nih jadi aktivitas saya karena lumba-lumba, gimana tuh pre?
3: Orang tua saya sih tipe yang memberikan saya kebebasan, nak kamu mau jadi apa terserah deh.
0: Wah,
3: kami support aja kamu mau jadi apa, pokoknya kamu happy.
0: Wih. Orang tuanya mau menambah anak gak? Saya kayaknya mau daftar deh.
3: Udah full
0: ya. Oke, dari berapa saudara sih pre?
3: Dari tiga bersaudara,
0: pre anak
3: dan saya anak pertama.
0: Bebannya agak berat ya?
3: Kayaknya enggak deh. Enggak
0: deh ya. Apalagi kalau orang tua juga memberikan peluang ataupun juga space untuk pre bisa punya prestasi sejauh ini.
3: Bener
0: gitu
3: banget.
0: Ya. Oke. Kita ke Evelyn. Evelyn gimana tuh kalau misalnya Evelyn sendiri latihan-latihannya sejauh ini tuh mempersiapnya tinggi gimana?
2: Kalau saya ikut lomba latihan itu kan kebetulan lomba-lomba yang saya ikut itu bidangnya itu kayak lomba tim. Jadi kami itu biasanya berkumpul bersama-sama untuk mendiskusikan, oh lomba ini kayak gimana nih jalannya, kita bikin proposal, kita bikin ini, kita rancangin idenya dulu, kami bersama-sama berkumpul. Biasanya sih kalau lomba-lomba kayak gitu kami ngambil jam pelajaran dari sekolah, jadi kayak izin buat lomba, baru di situ dikerjakan lombanya. Jadi bersama-sama dengan anggota tim saya yang lain.
0: Wah, jadi memang ini butuh tim yang solid berarti ya?
2: Iya, butuh tim yang solid, butuh tim yang saling percaya.
0: Pernah gak sih cekcok sama teman-temannya?
2: Wah, itu sih pernah dikit-dikit lah
0: ya. Tapi itu mungkin bumbu-bumbu ya, biar semakin termotivasi, biar bisa belajar gitu ya. Dan teman berdua masih bersama kami ya di prestasi hari ini, inspirasi esok hari ya. Preciosa Ausrina Martin dan Evelyn Thalia Dirly Purba. Ini Evelyn anak berapa?
2: Kalau saya anak pertama juga dari tiga bersaudara, kayak Preciosa juga.
0: Oh gitu, kalau bestie bisa berarti ya.
2: Iya bestie.
0: Oh, oke. Persiapan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, teman berdua pasti ada masa-masa yang buat mereka itu down, benar nggak?
3: Benar.
0: Berat bener banget, atau pengen sendiri gitu. Boleh cerita nggak hal tersulit apa yang Pre dan juga Evelyn rasain gitu ya? Dan gimana cara menyelesaikan dari masalah yang dirasakan tersebut? Boleh dari Pre dulu deh.
3: Hal tersulit paling kayak rasanya stuck gitu. Ibaratnya kalau lagi menggambar ada art block gitu ya. Rasanya kayak aduh bosen, males gitu. Makanya tadi saya juga ada sempat mention soal kalau saya mau latihan juga sesuai mood gitu kak. Jadi kadang kalau lagi capek paling jalan-jalan lah, keluar cari angin, atau kayak cari makanan manis, entah kenapa itu bisa buat mood naik aja sih. Masa-masa paling down
0: yang paling ingat banget gak? Pernah mungkin karena patah hati, gagal mungkin, belum menang, terus gimana mensiasati untuk balik lagi, untuk kembali gitu ya, pre yang sebelumnya, gimana tuh?
3: Kalau saya tipe orangnya gampang melupakan sih kak, jadi yang udah lewat biarlah terjadi, karena saya sering juga mendapatkan motivasi kayak, kan di internet itu apa yang kita lihat itu sesuai apa yang kita cari gitu kan. Nah saya sengaja develop biar sampai internet itu munculnya barang-barang yang motivasi. Kayak katanya meskipun gagal setidaknya kamu sudah mencoba dan coba lihat apa pelajaran yang kamu dapatkan gitu. Dan ya setelah saya berpikir sendiri, ya sih masuk akal juga, ada lah yang saya dapatkan. Jadi ngapain saya harus bersedih atas kekalahan itu.
0: Jadi caranya untuk bangkit kembali itu karena yang lalu gak bisa diulang lagi.
3: Ya
0: gitu
3: benar
0: ya. Yang udah ya udah gitu ya.
3: Yang penting buat yang baru lagi.
0: Kayaknya aku harus belajar dari Pre deh ya, gimana cara dia bisa menyelesaikan masalah ya udah gitu. Oke, kita ke Evelyn deh. Evelyn pernah enggak ngerasain hal terberat di hidup Evelyn sepanjang prestasi ini? Berapa umurnya?
2: Umur saya juga 17 tahun.
0: 17 tahun. Nah, 17 tahun ini udah buat KTP kan?
2: Udah.
0: Udah. Nah, gimana tuh sepanjang 17 tahun ini pernah ngerasain sulit terus harus bangkit lagi?
2: Pasti pernah ya. Dan kalau misalnya di waktu saya berprestasi, hal-hal yang sulit buat saya itu adalah ketika membagi-bagi waktu. Karena banyak aktivitas saya di luar, kayak ada organisasi, ada lomba, ada juga harus bersekolah, ada les dan lain-lain. Jadi itu paling ketika capeknya luar biasa setelah seharian di luar dan masih ada pikiran buat oh ini lombanya masih belum selesai gitu-gitu. Dan kayak misalnya ketika lomba yang udah saya curahkan seluruh hati dan jiwa raga saya tapi hasilnya tuh kurang sesuai, kayak misal gak dapet best ini, gak dapet best ini. Jadi kayak ada rasa kecewa, tapi pada akhirnya rasa kecewa saya ketika saya gagal dalam satu lomba itu menjadi pemantik lagi. Jadi kayak oh ini gagal, berarti kita next ikut harus berhasil gitu. Ikut lagi.
0: Tapi kan biasa banyak kan Evelyn, kalau kita udah gagal tuh pengen coba lagi tuh malas karena nanti gagal lagi. Gimana tuh Evelyn?
2: Kayaknya ini ada salah satu faktornya teman-teman saya juga deh. Kebetulan tim kami itu cukup solid juga, jadi ketika kita gagal, ada kayak yang memberikan semangat, ayo coba lagi, kita cari lagi lombanya, kita bisa gitu. Jadi ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari teman, dari guru, jadi pada akhirnya bisa bangkit walaupun udah capek banget nih gitu.
0: Jadi ternyata support system itu ya,
2: sangat berpengaruh sih buat saya.
0: Boleh kasih tahu sosok yang menginspirasi di balik kehidupan Evelyn dan juga Pre? Mungkin boleh orang tua, boleh teman, boleh guru yang juga ternyata itu menguatkan untuk bisa kembali bersinar meskipun ada down. Nah, kalau dari Pre siapa tuh sosok orang di balik itu semuanya?
3: Kalau dari saya, ibu saya.
0: Ibu?
3: Karena selama ini saya sama orang tua saya tipe yang ada physical touch gitu. Dan kalau saya ada kayak rasa down, kadang ibu saya tuh bisa kayak sini nak, ibu peluk dulu. Itu langsung
0: deep wah banget.
3: Kemudian ya kita kan sebagai manusia juga makhluk sosial ya. Dan memang kita gak bisa juga membantah kalau kita gak butuh emotional support. Jadi kadang dari teman-teman juga bilang, gak apa-apa lah Pre, kamu udah berusaha juga gitu. Kayak yuk sini-sini kita ngobrol aja gitu, atau kita main gitu kadang diajak sama kawan.
0: Habis itu ya malah teman-temannya gak jauhin gitu ya?
3: Enggak dong, kok jauhin?
0: Ya mana tahu gitu, dengan kamu gak menang ya berarti kamu gak bisa masuk circle kita gitu. Pernah gak gitu?
3: Enggak.
0: Enggak ada. Berarti di lingkungan drama loka. Drama loka. Berarti drama loka itu juga teman-temannya saling support ya, karena juga ikut berkompetisi di bidang-bidang lain gitu ya. Berarti seseorang yang membuat Pre sejauh ini melangkah itu adalah ibu dan juga teman-teman.
3: Benar.
0: Kalau dari Evelyn gimana tuh?
2: Kalau dari saya juga pastinya mama ya. Mama itu yang mendukung, memberi kebebasan juga, tapi sambil saya didukung. Jadi kayak ketika saya memberitahu mama saya, oh aku menang nih di sini gitu. Terus sama kayak, ih mama bangga gitu. Jadi ya ada senangnya juga sih, kayak aku udah berhasil terus dapat apresiasi. Jadi kayak aku pengen berhasil lagi gitu. Dan juga faktor teman-teman juga sih. Ada teman-teman dan guru di SMA Dharma Loka yang sangat-sangat mensupport untuk berprestasi dan memberikan penghargaan gitu.
0: Ini ternyata peran ibu, peran keluarga itu sangat berpengaruh sekali berarti buat Pre dan juga Evelyn ya. Nah, ada gak sih punya sahabat yang benar-benar juga mendukung dari prestasi-prestasi Pre dan juga Evelyn? Boleh gak sebutkan sahabatnya? Boleh banget. Saya paksa nih.
2: Aku punya sih satu. Sahabatku kayaknya namanya Jesseline. Kami udah temenan dari TK. Dari lomba yang pertama kali aku ikutin itu lomba mewarnai dari TK itu. Kebetulan dia juga ikut juara di situ, jadi kami kenalnya di situ. Terus akhirnya satu SD, satu SMP, sampai satu kelas di SMA sekarang.
0: Oh, jadi kemana-mana kayaknya
2: ya,
0: udah.
2: Iya, dia juga teman tim aku, ikut gitu. Berlomba.
0: Jadi senadi gitu ya. Itu gimana tuh support system yang diberikan dia?
2: Paling aku bisa bercerita sih, kayak oh aku ada keluh kesah, bisa bercerita, aku bisa bertukar pikiran. Tapi dia juga bisa ngeselin, dia bisa ya bisa bebas lah. Kalau misalnya kita tuh
0: bisa jadi diri sendiri berarti ya. Bisa. Gitu juga dengan Jocelyn juga bisa bercerita dengan Evelyn gitu ya. Gak sempat ketukar nama kalian?
2: Jujur sering ketukar sih kayaknya. Waktu kami les-les juga bareng kan. Jadi kayak, oh ini siapa? Ini Jocelyn. Enggak, ini Evelyn gitu.
0: Kayaknya harus dirubah sih namanya ya. Kalau dari Prey sendiri ada gak sih punya teman terbaik ya? Atau sahabat terbaik deh yang juga ikut support dalam kehidupan prestasinya sepanjang zaman ini? Prey?
3: Teman terbaik? Biasanya sering banyak berubah seiring kita kan bertumbuh dewasa juga ya.
0: Aduh.
3: Dan selama masa SMA itu saya dekat dengan beberapa orang di dalam kelas saya. Karena kan setiap hari kami bertemu gitu kan. Juga menghabiskan waktu bersama dalam kelas. Jadi ya saya sebutkan yang mungkin benar-benar dekat. Ada dua cewek, Erin dan satu lagi Fanny. Jadi kadang ya mereka lah yang support saya. Ya kamu gak apa-apa lah Prey. Bukannya kamu sekali gagal langsung kayak hidupmu hilang semua gitu. Tetap hidup gitu. Toh kami juga gak apa-apa, kamu mau kalah mau menang kamu tetap teman kami kok gitu.
0: Wih, anak-anak SMA sekarang tuh udah kayak apa ya, keibuan gitu ya.
2: Udah bonding.
0: Iya, apa yang mau kalian ucapin kepada support system kalian itu, baik itu orang tua ataupun juga teman-temannya? Say hi dulu dong, ini kan YouTube Pro 2 nih, hai.
2: Boleh nih kamera di sini kawan-kawan. Hai YouTube Pro 2.
0: Mau ngomongin apa tuh? Dari Evelyn dulu deh.
2: Apa tadi? Kan hampir kebalik juga kakak panggilnya.
0: Iya. Oh iya juga ya. Coba apa yang mau disapa dulu deh temennya itu si Jocelyn atau tadi temennya si Fanny ya. Hai dulu dong, mulai hai.
3: Hai, kalau kalian ada di sini.
2: Kayaknya mereka lagi itu deh.
0: Belajar
2: lagi,
0: ya.
2: Iya, lagi belajar.
0: Ini kita mau break terlebih dahulu lah ya gitu ya, biar ya nanti pemanasan lagi. Jawaban mereka tuh jawabannya tuh inspirasi banget nih teman Pro 2 ya. Rahasianya ternyata ada di manajemen waktu juga tadi, cara mengelola stres, mengelola emosi dari Prey dan juga Evelyn. Gimana cara mereka untuk bisa kalau ya udah aja gitu ya. Kalau misalnya gagal ya udah nanti coba lagi gitu. Dan SMA Drama Loka ini juga banyak sekali teman-teman yang juga ikut mensupport ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana dulu, kamu masih di Spada pada pagi hari ini ya. Jangan ganti channelnya karena kamu bisa dengerin kami lagi untuk bercerita dan saling sharing. Mungkin teman-teman Pro 2 punya cerita khusus tentang prestasi atau ingin ditanyain nih, boleh banget di Instagram ataupun juga di WhatsApp teman Pro 2 pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di teman Pro 2 hari ini di Spada.
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
7: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
8: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
9: Pintu teater satu.
10: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
11: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
12: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
13: Sal, ada yang salah sama omonganku?
14: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Back bersama Tamara lagi, ya bisa panggil Ara, jangan panggil sayang gitu ya. Teman Pro 2 masih di Spada tentunya ya. Ada dua bintang tamu kita yang sangat luar biasa jadi bintang banget pada hari ini. Prestasi hari ini inspirasi esok hari ya. Siswa berprestasi SMA Dharma Loka ada Preciosa Ausrina Martin dan Evelyn Talia Derli Purba. Hai.
1: Hai.
0: Halo. Udah mulai cair ya. Enggak ya. Membeku lagi berarti ya.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Ini datang ke sini tadi gimana izin sama gurunya aman kan ya?
2: Aman sih.
0: Aman
2: sih,
0: langsung
2: pergi
0: aja. Langsung pergi aja. Aduh, Pri ini ternyata lucu banget ya.
1: Ya karena ada Evelyn juga.
0: Oh, ada Evelyn gitu.
1: Ini kebagian
0: ya.
1: Humornya.
0: Oh gitu.
1: Pri ini emang lucu banget sih.
0: Oh iya, bisa jadi stand up comedy enggak sih?
1: Bisa.
0: Jadi
1: badut juga.
0: Nah, teman Pro 2, ternyata di aku juga denger sisi keren-keren mereka ya, dan juga pengen korek lagi hal-hal yang lain, titik-titik yang juga mungkin menjadi salah satu poin yang harus kita seberluaskan pada hari ini. Jadi jangan lupa komen di YouTube Pro 2 Hari Pekanbaru ya, jadi silahkan aja tanya-tanya, atau mungkin kalian salah satu alumni ya, alumni atau guru atau siswa dari Dharma Loka, boleh banget untuk komen-komen di sini ya, karena ada bintang tamu yang sangat luar biasa yang menarik perhatian kita. Nah, untuk pada hari ini teman Pro 2, Tamara panggutannya juga sama mereka berdua ini ya. Kalau momen sepanjang ini kan masih banyak hal-hal yang membuat semakin termotivasi nih untuk lomba. Lomba apa dari Evelyn dan juga Pre sehingga membuat bisa up to up lagi ya untuk ikutin lomba? Nah, dari Evelyn dulu deh.
2: Kalau aku pemantiknya itu ada di lomba cerdas cermat biologi. Itu menurut aku lombanya, itu lomba pertama yang aku ikuti dan berprestasi di kelas 10 waktu SMA. Dan itu tuh waktu latihan sangat-sangat menyenangkan. Baru materi-materi biologi itu membuat aku kayak, oh aku udah suka nih sama biologi, aku mau lebih dalam lagi belajar, aku mau ikut lagi lomba biologi gitu. Dan kebetulan cerdas cermatnya ini juga bisa membuahkan prestasi dan membuat aku semakin kayak semangat, aku semakin kayak seneng deh. Karena kayak akhirnya kita bisa dapet, waktu aku belajarnya seneng-seneng, eh hasilnya juga bikin seneng gitu.
0: Oh.
2: Jadi pemantik banget sih.
0: Berarti betul kayak si Pre bilang ya, kalau misalnya kita lagi mood, lagi seneng banget, ternyata hasilnya juga baik banget gitu ya.
2: Yang baik mengattract yang baik juga.
0: Aduh, kayaknya aku harus nerapin itu di dalam keseharian aku. Karena kan biasa kalau kita panik, semuanya kepanik kan.
2: Iya.
0: Nah, gitu. Kalau Pre sendiri gimana tuh? Prestasi ataupun juga lomba yang diikuti sampai kayak mengulangin lagi, aku harus ikut lomba ini lagi nih, gimana? Apa tuh?
1: Kalau ikut lomba ini lagi, jujur dari saya belum ada ya.
0: Atau mungkin jadi salah satu alasan untuk ikutin lomba
1: ikut
0: yang
1: lomba
0: lain.
1: Lagi. Nah. Semua dimulai dari kita balik lagi ke zaman dahulu gitu ya. Saya masih kelas 9 kelas 3 SMP berarti. Lomba pertama yang saya menangi itu lomba foto objek tadi yang sejarah. Itu benar-benar have fun banget sih, karena bersama guru pembimbingnya tuh murid-murid yang ikut tuh gak cuman kami yang foto aja, ada Evelyn juga. Kemudian ada lomba-lomba cerdas cermat, kayak ada lomba ranking 1 dan lain-lain. Itu saat menang tuh, wah rupanya rasa menang tuh enak banget gitu. Saya pengen coba-coba lagi yang lain.
0: Itu kelas berapa tuh waktu itu?
1: Kelas 3 SMP.
0: 3 SMP, sampailah membuahkan hasil, ternyata ikut terus gitu ya. Nah, kalau dari lomba-lomba tersebut kan agak gak semuanya mungkin dari Pre dan juga Evelyn tahu ya backgroundnya. Dari mana mencari tahu asal-muasal lomba atau mungkin kriteria lomba tuh supaya bisa gong atau bisa menang gitu di lombanya? Ada referensi orang terdekat atau motivator atau kakak kelas atau siapa yang menjadi salah satu pencetusnya biar kalian semakin semangat gitu?
1: Lebih ke dari diri kami sendiri lagi sih sama tim kami.
0: Berarti cari informasinya gimana tuh biasanya?
1: Kalau informasi lomba dari sekolah ada dikasih tahu.
0: Memang
1: diinfokan dari sekolah, dan sekarang juga ada website Goofy ya. Dari sana juga ada diinfokan lomba-lomba apa aja yang tersedia, dan juga sekolah kami sangat mendukung kami untuk berprestasi.
0: Ya, sebelum mulai lomba kan berarti kita harus cari misalnya kayak pengalaman seseorang gitu atau hal-hal yang berkaitan dengan lomba, itu dilakukan gak sama Evelyn dan juga Pre?
2: Iya, kebetulan kalau saya itu nyari lomba itu kan selain dari sekolah yang kayak tadi Pre bilang, ada dari akun-akun Instagram kayak info lomba dan lain-lain, itu tuh kayak dicari-cari-cari, cari yang dapat yang kira-kira oh ini kayaknya bisa nih kita. Baru setelah situ, dari situ cari terus orang yang udah ikut lombanya tahun-tahun kemarin, baru mulai belajar dari apa yang mereka buat, apa yang ada di internet juga. Dari situ sih baru mungkin ada bimbingan dari guru juga buat ikut lomba. Misalnya saya ikut lomba business plan, nanti pembimbingnya ada guru ekonomi. Saya ikut lomba cerdas cermat biologi, pembimbingnya guru biologi gitu-gitu. Jadi dari mereka juga saya belajar gimana lomba ini tuh bisa kami lakukan biar dapat yang terbaik gitu. Jadi selain dari orang-orang yang ada di internet, ada juga dari guru-guru. Dan mungkin kalau misalnya lombanya kayak dari Universitas in Riau, teman-teman yang lain udah ada yang ikut, kami belajar juga dari kakak-kakak kelas kami. Banyak sih sebenarnya.
0: Iya, jadi butuh pengalaman orang lain untuk kita bisa juga bertumbuh gitu ya, bisa melangkah lagi gitu. Jadi gak takut lagi gitu ya. Kalau dari Pre gimana tuh? Melakukan hal yang sama gak sebelum mengikuti lomba?
1: Saya enggak, karena saya lebih suka membuat jalan sendiri daripada ikut jalan orang lain.
0: Jadi kayaknya buat jalan untuk diri sendiri, nanti orang lain ada ngikut lagi gitu ya. Iya,
1: jadi inspirasi lah gitu. Kayak gak usah harus ikut yang seperti itu, kamu bisa seperti ini juga
0: kok. Ini dua hal yang berbeda, teman perdua, tapi ini bisa ditiru juga gitu. Karena ada memang orang fokusnya bisanya sendiri, ada bisanya dari pengalaman. Kalau aku jujur li, bisanya juga belajar dari pengalaman orang lain, tapi nanti ketika itu aku juga ciptain untuk jalan aku sendiri. Ya, mereka berdua ini adalah salah satu inspirasi yang anak muda ya, anak-anak usia SMA yang harusnya kita bisa tiru dari karakter mereka ataupun juga cara-cara mereka untuk menyelesaikan masalah lomba-lomba ini. Nah, Evelyn dan juga Pre, ini kan banyak ya siswa-siswa, atau mungkin gak cuma siswa ya, mahasiswa atau siapapun itu, untuk ikut lomba. Takut nanti gak menang, takut nanti gagal. Nah, menurut Evelyn sama Pre itu gimana? Siapa dulu mau jawab?
1: Sweet
0: dulu. Satu, dua, tiga.
1: Ayo. Mungkin coba dari saya jawab dulu ya. Kalau takut itu normal, itu menandakan kamu masih manusia kok. Kalau gak takut kayaknya agak ada sesuatu yang lain kali ya. Tapi justru dari, menurut saya, dari rasa takut itulah saya merasa kayak, wih kenapa nih saya bisa takut. Kayaknya karena saya excited gitu. Kayaknya karena saya memang pengen coba. Orangnya tuh tipe yang kayak kalau mau gas, gas aja lah gitu. Kita lihat hasilnya bagaimana.
0: Nah gitu, jadi tetap coba aja gitu.
1: Ya takut sih gak apa-apa ya kan.
0: Apa lomba yang harus diikuti untuk bagi pemula? Biasanya untuk apa ya, tingkat apa sih sebenarnya lomba yang bisa diikuti oleh tingkat pemula menurut Pre?
1: Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing sih menurut saya.
0: Gimana cara kita untuk menentukan kemampuan diri kita? Kalau menurut Pre gimana?
1: Mencari guru pembimbing, tanya bagaimana kemampuan saya, misalnya ikut contohnya lomba nyanyi gitu. Menurut Miss, menurut Sir, bagaimana nih kemampuan saya menyanyi? Apakah sudah cukup untuk mengikuti lomba ini? Kalau belum ya paling latihan-latihan lagi bersama guru pembimbing itu.
0: Oh gitu, jadi kayaknya kita harus cari mentor gitu ya. Biar

0: jujur, oh saya senang mengerjakan ini, berarti saya bisa terus gitu. Kalaupun kita gagal, karena kita masih senang, kita masih bisa buat lanjut, masih bisa buat berdiri gitu untuk ikut lombanya lagi. Tapi kalau menurut aku lomba yang cocok buat pemula, ya tergantung sih dari diri sendiri lagi. Kayak misalnya kita suka bernyanyi, ikut lomba bernyanyi. Kalau kita suka menulis, bisa ikut lomba cerpen, bisa ikut lomba esai, bisa menulis karya ilmiah gitu. Kalau kita suka lomba yang membikin dukser gitu, ikut lomba cerdas cermat bisa.
1: Gitu. Yang easy-easy dulu lah ya gitu berarti, iya. Ya. Yang tingkat-tingkat mungkin tingkat sekolah dulu, baru tingkat kabupaten, kota, baru provinsi, baru nasional gitu. Jangan langsung ke nasional karena baru mulai gitu ya.
0: Makin banyak saingannya nanti.
1: Oh gitu. Teman Pro 2 juga harus tahu nih ya, kalau mau memulai, mau melangkah ke atas itu perlu tangga. Perlu tangga, jadi boleh coba dari tangga yang pertama, yang paling yang kecil, yang ya dari skala kecil, sehingga kita termotivasi untuk belajar lagi gitu ya, Pelin dan Brea. Nah kalian berdua ini kan dari berbagai bidang yang berbeda ya, mulai dari PPKN, sejarah, cerpen, bahasa Mandarin, debat ekonomi, sampai ke business plan. Nah bagaimana cara kalian itu mentransfer cara berpikir dan adaptasi dari satu bidang lomba ke bidang lomba yang lain yang mungkin sama-sama berbeda gitu dari lomba-lomba lainnya. Kalau dari Pre gimana tuh?
2: Saya suka explore. Makanya saya tadi ada mention juga, kalau saya nggak mengulangi lomba yang sama gitu. Transfer, mungkin kita bisa dengar dari Evelyn bagaimana dulu deh. Saya kurang tangkap ini.
1: Ya kalau transfernya itu maksudnya, kan ini ada lomba menyanyi ya, dengan lomba cermat di bidang PPKN. Nah kan ini lomba yang nyanyi dengan cerdas cermat kan agak lumayan berbeda nih. Prena, gimana tuh menyesuaikan, mentransfer itu supaya tetap aman dalam mengikuti lomba gitu?
2: Kembali ke latihan lagi sih. Ah,
1: latihan.
2: Iya, makanya ketahui dulu apa yang kita suka, kemudian kita coba kembangkan itu menjadi sesuatu yang dapat layak untuk dipertandingkan.
1: Tapi dari segi ini, aku boleh tahu gak sih, Pre? Dari lomba cerdas cermat bidang PPKN, ada foto objek, cerpen, ada juga storytelling ya, ada competition ya, ada juga penerima beasiswa. Nah ini kan dari beberapa skala ya, daripada ini mana yang paling Pre sukai lomba itu?
2: Saya menyukai semua lomba-lomba yang telah saya menangi.
1: Aduh, anak muda. Maksudnya kan ada mungkin program besok ke fokusnya kemana gitu ke depannya. Nah, yang pengen dalami lagi dari Pre sendiri bidang apa tuh?
2: Saya sekarang ada mencoba di bidang lain lagi sih selain dari lomba-lomba yang telah saya ikuti. Mungkin saya sekarang kebetulan sekolah kan paket bisnis, saya pengen mendalami di bagian bisnis, di bagian accounting dan sebagainya.
1: Jadi situ pengen dalami. Nanti kalau kuliah mau jurusan apa?
2: Ya di tanah sana juga.
1: Di situ juga. Yeah. Jadi nanti dari sekarang udah punya plan sendiri ke arah sana.
2: Benar.
1: Gitu. Kalau dari Evelyn sendiri gimana tuh? Kan ini lomba-lombanya ada beberapa ya. Mungkin jauh, ini kan karena juara-juara harapan. Atau mungkin sebelumnya ada yang gagal atau yang belum menang. Ini gimana tuh cara untuk cerpen dan juga debat? Untuk bisa saling transfer ilmunya gimana tuh sendiri-sendiri?
0: Kalau saya itu kayak terbagi jadi dua. Kelas awal-awal SMA, kelas 10, itu saya suka banget sama biologi yang tadi sampai kelas 11. Jadi saya ikut lomba biologi, biologian, biologi terus. Terus akhirnya saya mulai banting setir di kelas 11 akhir. Sampai kelas 12 ini ikut lombanya itu business plan. Karena ternyata setelah ikut, itu tuh sangat membuat saya bersemangat, karena juga ada ide kreatif yang dituangkan. Jadi akhir-akhirnya di kelas 12 saya itu ikut lomba business plan, dan ini kan dua lomba yang sangat berbeda ya, antara biologi dan ekonomi. Jadi cara saya seperti mentransfernya itu kayak, yang pertama ya udah pasti udah latihan, cari-cari motivasi, cari guru pembimbing, baru cari informasinya kayak gimana, satu lomba ini kayak gimana gitu, didalamin lagi. Baru akhirnya dapet tim, ikut lombanya, di mulai kerja sama, tuangin ide segala macam, dan akhirnya bisa membuahkan prestasi. Menurut saya sih yang pertama kuncinya itu adalah latihan, kayak apa yang Pre bilang, kalau latihan tahu minat kita apa, bisa, dan menjalannya harus dengan senang hati. Itu
1: Berarti kalau untuk kuliah sendiri nanti dibilang apa?
0: Kalau kuliah sendiri saya nanti balik sih.

0: kebiologian, karena kalau saya ngambil paket di sekolah itu paket kesehatan, jadi nanti bakalan ke bidang-bidang kesana juga lah.
1: Oh, jadi di sekolahnya ada beberapa paket-paket gitu.
0: Iya.
1: Boleh gambarin sedikit gak itu paket-paketnya?
0: Paketnya ya, kalau saya kebetulan paket di sekolah kami itu terbagi menjadi tiga. Paket yang pertama itu adalah paketnya saya nih, paket kesehatan. Paket yang kedua itu ada paket bisnis, bisnis belajar ekonomi gitu. Kalau yang ketiga itu bagian bagiannya teknik.
1: Jadi terserah diri atau para siswa nih ya, mau mendalami seperti apa dari masing-masing paket itu.
0: Betul.
1: Gitu. Manajemen waktu, ini kan lumayan banyak ya lomba-lombanya. Ini sekolah pulang sekolah jam berapa?
0: Pulang jam 3 sih.
1: Jam 3.
0: Kalau ada esko jam 5.
1: Jam 5. Nah kan itu agak lumayan padat ya dari usia yang lumayan masih muda, bukan masih muda lagi. Gimana tuh cara Evelyn dan juga Apri untuk bisa mengatur waktunya? Belajarnya, lombanya, me time-nya, bermainnya, gimana tuh?
2: Pre dulu. Siapa? Leader saya.
1: Silakan.
2: Manajemen waktu. Ini sesuatu yang mungkin agak menyeramkan ya untuk kami anak-anak muda ini ya.
1: Betul. Kita lah.
2: Oh, kita.
1: Gimana tuh kalau Apri?
2: Lebih ke kalau misalnya ada tugas, sebisa mungkin diselesaikan secepat mungkin lah. Jangan ditunda-tunda, karena buat apa ditunda kalau pada akhirnya kita harus hadapi juga kan.
1: Oh gitu, oh iya ya. Aduh. Iya ya, oke. Kita bakal hadapi juga gitu, tapi dengan jam yang berbeda. Kalau makin telat ya,
2: makin panik aja gitu. Terus juga waktunya makin singkat. Dan sambil istirahat juga kayaknya gak puas aja gitu kan. Nah jadi ya saran pertama saya, kerjakan dulu tugas-tugas sekolah kamu sampai semua selesai. Kalau misalnya ada organisasi di luar juga, aturlah tugas-tugas organisasi itu supaya semuanya selesai juga. Baru kalau menurutmu sanggup untuk ikut lomba, silakan. Kemudian untuk soal me time itu bisa kapan saja sih. Mungkin di sela-sela waktu sekolah, kan sekolah gak selalu padat kita ya di sekolah.
0: Iya.
2: Jadi sambil sekolah itu sambil me time juga bisa. Mungkin sambil ngobrol sama kawan atau sambil baca buku, itu kan termasuk me time juga.
1: Kalau me time-nya ala Pre gimana?
2: Me time ala saya baca buku sih, sama baca buku sambil denger lagu.
1: Oh, produktif sekali.
2: Bukunya juga buku novel.
1: Oh, buku novel. Jadi kayak lebih bisa apa ya, berbeda lah untuk baca-bacaannya gitu ya. Oke. Kalau Evelyn gimana tuh cara manage waktunya?
0: Kalau aku manage waktunya, kebetulan pas pertama kali masuk SMA, aku itu udah punya konsep di pikiran aku. Aku mau ikut organisasi, nanti aku mau les, nanti aku mau berprestasi. Jadi aku langsung membagi-bagi. Di kelas 10, aku harus ikut organisasi, aku mau ikut OSIS. Akhirnya aku ikut OSIS dan aku ikut berprestasi di kelas 10. Aku juga belajar dan lain-lain. Baru di kelas 11 aku mulai fokus ke lomba, di kelas 12 nanti aku mau fokus ke kuliah. Gitu konsep awal aku.
1: Wow.
0: Dan puji Tuhan lumayan terikuti dengan baik ya. Dan aku juga tipe orang yang mengalir. Jadi kayak ada tugas, oh tugasnya bisa dikerjakan, kita kerjakan gitu. Ada lomba, oh ayo ikut lomba gitu. Oh ada organisasi, oh ayo bisa juga gitu. Jadi semuanya tuh bisa aja termanage dengan baik gitu. Gak saling nabrak, tapi pada akhirnya terselesaikan dengan baik juga.
1: Kalian kan masih Gen Z ya? Iya. Ada gak sih nongki-nongki gitu? Masih N gitu
0: ada
1: untuk?
0: Dong.
2: Pasti ada.
1: Masih
2: pasti
1: ada. Itu biasanya hari weekend atau weekday gitu untuk kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Bisa ala Gen Z?
0: Kalau aku sih pasti pas weekend ada ya. Tapi gak tiap weekend juga karena ada kegiatan lain kan. Tapi biasanya mostly itu weekend sih, di hari Sabtu. Kalau enggak, kalau misalnya di hari-hari libur atau ketika kita pulang cepat dari sekolah, teman-teman ngajak kayak, oh kita pergi ke sini yuk, ice skating, oke ayo gitu.
1: Wow. Kalau Pre gimana?
2: Saya lebih ke misalnya pulang sekolah, mau pergi langsung pergi aja gitu. Karena kalau weekend bagi saya tuh jam-jam saya untuk kerja di luar sekolah. Organisasi saya kebetulan bukan OSIS yang di dalam sekolah gitu.
1: Jadi apa lagi tuh organisasi yang diikuti?
2: Organisasi keagamaan sosial gitu. Jadi ya emang selalu sibuknya kan di bagian weekend ya. Saat orang tidak kerja juga. Jadi kalau mau nongki-nongki sama kawan ya paling pulang sekolah. Atau kayak tugas-tugas bareng, yuk tugas bareng yuk. Ya gitulah.
1: Sambil ini ya ngobrol gitu ya. Oh, jadi ternyata produktif sekali ya masa SMA-nya. Weekend pun juga masih tetap bekerja atau punya hal-hal yang bermanfaat gitu. Wah, luar biasa ini ya, manage waktunya anak-anak muda. Tapi dari sejauh perjalanan lomba ataupun juga melihat banyak orang ketika di tingkat nasional atau di tingkat fakultas ya, misalnya nanti di universitas, sekarang SMA pun juga, pernah gak sih ngerasa minder? Terus gimana tuh mensiasatinya ala pre dulu deh?
2: Ini agak cap-cup-cup gitu ya.
1: Gimana tuh? Pernah gak sih minder? Ternyata dia keren banget gitu. Pernah gak?
2: Kayaknya minder saya bukan lihat orang di sekitar, dia lebih ke yang lebih tinggi lagi, kayak wah Elon Musk siapa-siapa gitu.
1: Jauh ya?
2: Jauh banget sih.
1: Jauh.
2: Jadi kalau minder pun kayak normal lah.
1: Ya tapi pernah gak ngerasain itu?
2: Pernah.
1: Pasti gimana pernah. Cara untuk mengurangi rasa minder itu? Kan kebanyakan orang kan gagal mencoba tuh karena minder gitu loh. Gak percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah kalau pre itu gimana?
2: Mulai dari self love menurut saya. Karena jika kamu tidak mencintai dirimu juga, ya bagaimana kamu bisa berkembang, bagaimana kamu bisa bertumbuh ya.
1: Iya, waduh.
2: Jadi kamu harus ketahui dulu potensi dan memang dirimu sendiri gitu. Jadi kamu mengetahui apa yang spesial dari dirimu.
1: Berarti memang cinta diri itu lebih penting sekarang.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul banget.
1: Kalau gak menyiksa diri juga kan, kalau gak cinta sama diri sendiri kan.
2: Ya kan kasihan, karena kan selama ini juga karena tubuh ini makanya kita bisa berhasil.
1: Tuh, dengerin. Dengerin teman berdua, beneran kita harus memberikan sesuatu hal yang baik untuk diri kita supaya kita bahagia juga gitu loh. Kita sayang sama orang lain, kita buat hal spesial buat orang lain, misalnya ulang tahun atau kado yang spesial, tapi diri sendiri kita enggak pernah nih untuk self love ya. Kata si Pre tadi benar tuh, harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu biar diri juga kita percaya sama diri sendiri bahwa kita bisa untuk melewati itu. Jadi jangan minder lagi. Kalau Ala Evelyn gimana tuh?
0: Kalau minder ya, kalau aku minder pernah sih, tapi lebih ke jarang karena aku ada prinsip kayak punya semangat buat berkembang. Jadi kayak kalau melihat orang yang lebih keren itu bukan minder, tapi kayak wah dia keren, aku harus keren juga gitu.
1: Nah, gitu.
0: Jadi kayak kerennya dia tuh bisa menginspirasi lah untuk ikut keren. Jadi daripada minder kayak ah aku minder, gak usah lah aku lomba ini, dia lebih hebat. Aku gak kayak gitu sih, lebih ke dia bisa, oh aku coba juga deh gitu. Jadi aku, menurut aku sih daripada kita minder itu harus punya semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Kayak tadi Pre bilang self love, ya itu juga punya semangat dari dalam diri, kita tahu potensi kita, baru kita mencintai diri sendiri, pada akhirnya kita pasti bisa berkembang dan bertumbuh.
1: Wah, aku terharu dong. Bener. Balik lagi ke cerita-cerita tentang sekolah ya. Seberapa penting menurut Pre dan juga Evelyn untuk fasilitas sekolah itu mendukung dari siswa-siswinya untuk berprestasi? Evelyn saya nengoknya ke Pre.
0: Kalau dari aku sih fasilitas sekolah itu sangat-sangat penting. Karena apa yang difasilitasi sekolah itu pada akhirnya akan berdampak juga pada kita. Kayak misal sekolah memfasilitasi untuk ikut lomba, kan murid-muridnya jadi bisa berprestasi ya. Kalau misalnya sekolah ngasih guru-guru pendamping baik dari dalam ataupun dari luar untuk kita supaya bisa makin bertumbuh, itu kan ada dampaknya juga nanti. Tapi kalau misalnya sekolah tidak memfasilitasi itu, gimana bisa lancar perjalanannya gitu.
2: Benar.
0: Jadi pasti ada fasilitas sekolah yang penting buat kita, mulai dari semangat, guru, even transportasi itu juga perlu sih dari sekolah gitu sih.
1: Jadi ikut mensupport semua gitu. Jadi siswa-siswinya juga percaya akan kemampuan diri sendiri karena gurunya mendukung, fasilitas sekolah mendukung gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kalau Pre gimana tuh?
2: Mungkin saya melanjutnya dari yang punya Evelyn. Kan sekolah kami apabila ada lomba dibiayain. Jadi itu lebih mendukung murid-murid untuk merasa, "Wih, dibiayain nih. Yulah ikut aja gitu." Lagi ikut kan gak ada ruginya juga. Kemudian juga saat kami ikut lomba ada diberikan uang konsumsi juga. Jadi kami ya gak ditelantarkan kelaparan gitu.
1: Ini penting banget ya, mudah-mudahan juga banyak sekolah-sekolah yang juga ikut mensupport dari kegiatan siswa-siswinya ya, baik dari prestasinya, lomba-lomba ataupun juga event-event lainnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendengar cerita-cerita nanti kalau Evelyn sama Preda kuliah gitu ya, sharing gitu tentang prestasi mereka. Aku benar-benar terharu banget sama perjuangan ataupun juga cerita-cerita kalian di luar sana yang juga pernah rasa minder, tapi cara mensiasatinya juga ada, cara mitanya perlu gitu. Karena lomba ya lomba, tapi me time, sayang sama diri sendiri juga perlu gitu. Rasa insecure juga mungkin ada pendengar ya, tapi gimana cara mensesatinya ya dengan percaya pada diri sendiri. Nah, sebagai apa ya, kalimat yang harus disampaikan kepada teman-teman Produa nih, Evelyn dan juga Pre, apa sih yang mau dikasih tahu kepada mereka? Pesan-pesannya boleh gak kasih tahu ke kita? Apalagi teman-teman di Dharmaloka nih, yang juga berjuang meraih mimpinya. Siapa dulu? Evelyn. Ini mikir dulu mereka ya.
2: Iya, mikir dulu nih. Iya, mikir. Apa yang mau kita kasih
1: tahu? Kalau enggak, didengerin Dharmaloka ini gitu.
2: Kalau aku sih, aku bukan tipe motivator gitu, gimana? Bukan juga. Kalau bagus dengan kata-kata juga bukan tipe yang seperti itu. Tapi kalau dari aku, buat teman-teman Prodo dan juga buat teman-teman dari Dharmaloka, pastinya ketika kita mau bertumbuh atau kita mau berkembang, tentu jangan sampai membatasi diri sendiri, jangan sampai menghujat diri sendiri, tapi berikan suatu ruang untuk kita mencintai diri sendiri. Kita bilang, oh ayo kita bertumbuh, ayo kita berkembang. Jangan sampai patah semangat, dan kalau misalnya pun patah semangat di tengah jalan, jangan sampai kita gak mau bangkit, jangan sampai ragu untuk berjalan ke depan lagi. Jadi kalau menurut aku, pastikan kita punya suatu semangat untuk berkembang. Karena kita tahu, kita harus tahu kalau diri kita masing-masing tuh punya potensi, dan itu tuh bisa dikembangkan.
1: Baik,
2: gitu sih.
1: Wah, luar biasa nih, percaya dan juga kita bakal punya cara untuk mengembangkan lagi gitu ya. Oke, Pelin. Pre, gimana tuh? Apa pesan-pesan untuk teman Produa juga teman-teman Pre di luar sana?
2: Mungkin ini saya sempat dapatkan dari internet gitu ya. Ibaratnya hidup, jalan hidupmu itu sedang ditulis dalam sebuah buku. Nanti di akhirnya saat kamu baca, apakah hidupmu itu menyenangkan? Jadi supaya hidupmu, supaya yang buku yang kamu baca itu bisa menyenangkan, live your life to the fullest because you only live once gitu.
1: Wow, itu dapatnya dari kapan tuh? Udah lama?
2: Dari lama sih, tiba-tiba keingat aja gitu, tiba-tiba.
1: Jadi ternyata kata-kata itu yang juga harus disampaikan pada diri sendiri, kepada orang lain. Apa yang mau disampaikan pada orang tua? Jangan nangis ya.
0: Enggak. Mau siapa dulu nih? Aku?
1: Iya, Evelyn dong.
0: Kalau buat orang tua sih, aku pertama-tama pasti sangat-sangat bersyukur punya sosok orang tua yang memberikan aku dukungan, memberikan aku wadah untuk berkembang.
1: Butuh tisu enggak?
0: Memberikan aku semangat juga. Aku kayak butuh tisu deh. Sangat-sangat senang ya punya orang tua yang memberikan dukungan, memberikan kebebasan juga untuk kita memilih tanpa ada paksaan sedikit pun. Kamu harus ke jalan ini, itu gak ada. Dan membiarkan bakat dan minat aku tuh berkembang, memberikan aku fasilitas juga untuk bersekolah di tempat yang baik, ketemu teman-teman yang baik. Itu tuh aku sangat-sangat bersyukur, karena orang tua itu yang membuat aku bisa seperti ini hari ini gitu.
1: Wah, terima kasih mama dan keluarga gitu ya.
0: Terima kasih mama, terima kasih keluargaku.
1: Oke, Pres, gimana tuh? Mau apa yang mau diucapin kepada mama, papa atau keluarganya juga? Silakan.
2: Gini dulu.
1: Iya kan, lucu banget kan?
2: Mungkin dari saya, kalimat yang mau diucapkan ya, singkat saja.
1: Singkat saja.
2: Ma, pa, terima kasih.
1: Itu dari semuanya ya.
2: Iya, karena betul-betul emang dari mereka tuh kadang gak bisa kita ucapkan. Jadi gimana ya, mau ngomong tuh udah tercekat aja gitu disini. Jadi yang bisa keluar cuman thank you gitu.
1: Thank you. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Evelyn dan juga Prel. Luar biasa banget ya. Pada pagi hari, padahal pagi hari ini kita harus semangat ya. Tapi ini bergelang air mata Tamara jadinya. Karena peran orang tua, keluarga itu sangat-sangat membutuhkan banget loh sekarang, apalagi di era gempuran Gen Z, dunia teknologi yang ada fatherless, yang ada ayah tapi dia nggak ngerasain punya ayah, ada ibu tapi nggak ada yang ngerasain punya ibu karena ibunya dan ayahnya nggak mensupport. Nah di sini Evelyn dan juga Pre membuktikan bahwa ternyata peran orang tua butuh. Jadi mungkin ada orang tua yang mendengar pada hari ini, yuk sama-sama kita peluk anak kita dan percaya sama mereka bahwa mereka juga akan bisa berkompetisi, bisa berkarya kedepannya. Terima kasih Evelyn, terima kasih Pre sudah menemani Ara pada pagi hari ini dengan prestasi hari ini, inspirasi esok hari dari SMA Dharma Loka. Dan tentunya mudah-mudahan juga teman Pro 2 bisa menonton ulang dari perbincangan ini di YouTube-nya ya. Kita belajar satu hal penting bahwa prestasi yang besar bukan lahir dari zona nyaman ya, melainkan dari keberanian untuk mengambil langkah pertama, ketekunan menghadapi kesulitan, dan juga konsistensi mengelola waktu ala Pre dan juga tadi Evelyn. Dan jangan pernah takut mencoba, karena masa depan yang hebat dimulai dari keputusan kita hari ini untuk berani berproses. Saya Ara dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Spada. Sampai jumpa. Bye.
3: Bye.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
5: Biar cepet mateng, Kak.
4: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
5: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
4: Serius? Bukan bohongan?
5: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 88
1: koma
0: 4 Pro 2 makan baru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, sama Pro 2. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Tamara ya, 1 jam yang lalu. Nah, kali ini kamu ditemenin sama
1: Aisyah dan Latifah.
0: Iya, yes, benar okay. banget. Oke. Siang lagi. Pagi menjelang siang ini masih pagi kayaknya ya.
1: Masih pagi. Benar-benar. Kita masih harus tetap semangat ya, Tifa.
0: Iya, yes, benar banget. Di hari Senin ini kita lanjut lagi teman Pro 2 kalau tadi sepada ngobrolin soal prestasi anak negeri ya. Nah, kali ini kita bakal lanjut lagi ngobrol di sepada edisi kita Indonesia teman Pro 2. Dan pastinya juga di siang hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber kita, ada Pak Bobby Febrianto SPD SHMH yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Garda Nusantara DPP SBGN. Selamat siang Bapak, selamat pagi.
2: Pagi menjelang siang, gitu ya Pak ya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini kita panggilnya Pak Bobby aja nih.
3: Boleh, Bobby, Mas Bobby, Bang Bobby boleh.
0: Oke, okay, siap. Tapi sebelum jauh ya, kita ngobrol soal peran SBGN dalam menyikapi kondisi buruh pekerja hari ini nih. Mungkin boleh deh Pak ceritain dulu gitu, Serikat Buruh Garda Nusantara atau SBGN dan juga fokus utama dalam perjuangannya nih apa aja.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Latifah, Mbak Aisyah.
1: Iya. Yeah.
3: Tadi seperti apa yang disampaikan bahwa Serikat Buruh Garda Nusantara ini merupakan organisasi serikat pekerja serikat buruh yang memang lahir, tumbuh dan berkembang awalnya itu di Kota Pekanbaru. Tepatnya di 14 Agustus 2022 yang lalu. Dan okay. Alhamdulillah pada saat ini SBGN sudah mengepakkan sayapnya di beberapa wilayah di Indonesia. Yang paling terjauh kita berada di Maluku Utara. Kemarin kita baru selesai saja diundang oleh kawan-kawan DPD Maluku Utara dalam rangka rapat kerja dan konsolidasi organisasi di Ternate dan di daerah Tidore.
0: Wah, baik. Lumayan jauh ya, Pak?
3: Jauh.
0: Iya.
3: Lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Baik. Kalau Pak Bobby sendiri ini sebagai ketua sejak kapan nih, Pak?
3: Saya dipilih dan diangkat dan serta ditunjuk sebagai ketua itu terhitung sejak 14 Agustus 2022.
0: Oh, oke, okay. Sejak 2022 ya Pak ya.
3: Sudah 4 tahun lebih lah.
0: 4 tahun lebih ya. Tapi untuk dari SBGN sendiri fokus utama itunya apa sih Pak?
3: Fokus utama yang jelas pertama Serikat Buruh ini rujukan pendiriannya itu berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang jelas fokusnya adalah memperjuangkan hak-hak para pekerja dan buruh yang ada di Indonesia.
1: Nah, tadi kan Bapak udah ngelihat situasi secara gamblang ya Pak ya. Nah, saya mau nanya nih pandangan pribadi Bapak, kalau gimana nih kalau Bapak melihat kondisi buruh kita saat ini Pak?
3: Kondisi buruhnya dari sisi mana nih kita melihat? Kalau dari sisi buruhnya masih memprihatinkan.
1: Masih memprihatinkan ya.
3: Masih memprihatinkan. Karena memang pada saat ini kita masih bertarung terkait masalah apa yang menjadi hak-hak para buruh ini, para buruh ini. Kita belum bisa berbicara jauh terkait masalah kesejahteraan. Untuk hak normatif saja kita masih sangat berat untuk memperjuangkan itu, tapi itu tetap menjadi prioritas kita.
0: Baik. Tapi kalau untuk di Pekanbaru sendiri gimana Pak kondisinya?
3: Kondisi di Pekanbaru ini untuk ini gini ya. Kalau buruh itu serikat pekerja serikat buruh itu yang jelas dia akan memperjuangkan hak-hak kawan-kawan buruh atau pekerja. Kemudian setelah mereka diperjuangkan hak-hak mereka itu, kita serikat ini bertujuan untuk mensejahterakan.
0: Baik.
3: Namun sampai saat ini kita masih dalam tataran memperjuangkan hak. Hak ini apa? Itu hak-hak yang melekat yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi kerja. Nah, ini kondisi yang di Pekanbaru ini sekarang masih banyak kami temukan bahwa pelaku usaha atau pemberi kerja ataupun pengusaha ya dalam tanda kutip itu belum bisa melaksanakan. Tadi malam saya masih mendapatkan laporan di salah satu perusahaan yang ada di Pekanbaru, mitra pekerja perusahaan migas. Sampai saat ini gaji mereka pun belum dibayar.
0: Sudah berapa lama gitu Pak?
3: Itu sudah masuk hari keempat. Dan itu kejadian itu bukan sekali dan itu berulang-ulang. Dan kita masih juga memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka juga di Dinas Tenaga Kerja provinsi Riau.
0: Oke. Tapi kalau misalnya di tahun ini nih Pak, ini kan udah masuk bulan Oktober begitu ya, udah 10 bulan berjalan di tahun 2026 gitu. Nah, ini permasalahan yang terjadi mengenai keburuh itu mungkin di sekarang pekerja-pekerja anak muda kali ya. Nah, ini gimana Pak dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya Pak? Apakah ada perubahan yang paling terasa?
3: Kondisinya itu sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan berubahnya.
0: Oh, baik.
3: Baik itu di zaman Undang-Undang 13 masih penuh dilaksanakan. Sampai sekarang ini Undang-Undang 13 itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terakhir, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022. Baik itu generasi pekerja atau buruh zaman dulu ya, meskipun dan zaman sekarang itu kondisinya lebih kurang hampir sama.
0: Hampir sama ya.
3: Bahkan beberapa penelusuran kita masih banyak kita menemukan pelaksanaan hak dan kewajiban itu belum sempurna. Belum sempurna.
0: Okay.
3: Artinya begini, buruh-buruh ini kan bekerja sesuai dengan koridor aturan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tapi masih ada kita temukan di Pekanbaru lah salah satunya. Kawan-kawan buruh itu yang bekerja 12 jam bahkan upahnya masih di bawah upah minimum.
0: Wah, benar, itu masih banyak kejadian Pak.
1: Ya. Banget itu.
3: Ya, itu kita temukan dan itu bukan hal yang bersifat kecil ya, tapi skalanya cukup besar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama. Makanya saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi, kita masih dalam tataran memperjuangkan hak, bukan bercerita lagi bagaimana mensejahterakan, apalagi memperjuangkan saham pekerja atau buruh ini di perusahaan. Karena kan tugas kita salah satunya juga ada mensejahterakan dan juga bagaimana kawan-kawan buruh atau pekerja ini juga dapat memperjuangkan sahamnya di perusahaan. Tapi untuk hak saja masih jauh dari
0: yang harapan. Dasar aja masih ini ya Pak ya.
3: Masih bermasalah apalagi untuk mensejahterakan ya. Kalau sejahtera ini kan sudah selesai masalah-masalah dasar. Tapi masalah dasar aja masih jauh. Masih jauh. Dan itu bisa kita buktikan. Karena beberapa wawancara kita kepada kawan-kawan buruh dan itu memang banyaknya itu banyak juga generasi-generasi muda yang kita temukan yang seperti itu. Ya, tapi ketika kami wawancara ya kondisinya ya terpaksa gimana lagi Pak? Gimana lagi banget daripada kami tidak bekerja katanya. Nah, itu selalu yang menjadi alasan dan yang paling memprihatinkan juga, kami juga tidak bisa menyalahkan dari pengusaha juga. Kadang-kadang kan pengusaha ini kan tidak semuanya penyedia kerja tapi juga mereka bukan kontraktor. Ketika mereka mendapatkan proyek terlalu memaksakan juga harus menjadi pemenang dengan nilai yang mungkin menurut kita ini pasti nilai bertarung penting dapat kerja untuk sedikit akhirnya yang korban siapa para yang dikorbankan pekerja buruh di situ ada buruh-buruh yang milenial Gen Z ya kalau kan Gen apa lagi itu saya kurang paham ya. Jadi mereka lah yang jadi korban ya, pasti mereka jadi korban. Nah, kalau di kita di serikat pekerja, serikat buruh, kawan-kawan pekerja atau buruh yang bergabung ini, ketika persoalan itu muncul, kita pasti akan memperjuangkannya. Dan memang sampai saat ini kita masih concern untuk memperjuangkan itu. Makanya tadi dari awal kita sampaikan bahwa kita belum bisa masuk ke ranah mensejahterakan, masih memperjuangkan hak-hak dasar atau hak normatif. Nah, itu dia.
0: Oke. Tapi kalau kita lihat lagi nih ya Pak, kan persoalannya tadi seperti Pak Bobby udah bilang udah lama nih, terus juga kayak ternyata masih ada praktek-praktek yang mungkin hak-hak dasar juga masih belum terpenuhi. Benar gitu. Banget. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kayak gini gitu, ini sebenarnya posisi dari serikat buruh untuk memastikan hak-hak ini tuh bisa dilaksanakan, apakah tertulis kah atau yang ada lagi nih Pak yang lebih dari itu atau gimana Pak?
3: Baik, mungkin begini ya, sederhananya saya ingin coba membawa cara berpikirnya begini. Ini kan pendengar kita kan hampir rata-rata generasi muda ya. Kalau kita berbicara tataran aturan hukum, jenis-jenis yang harus diperjuangkan oleh serikat pekerja, serikat buruh itu pertama di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. ada 4 jenis perselisihan. Jadi sengketa lah kalau bahasa kita. Jadi, sengketa itu terkait masalah pertama sengketa pemutusan hubungan kerja. Terus yang kedua perselisihan hak. Nah, hak tadi itu yang Mbak Aisyah tanyakan, yaitu contohnya begini. Mbak Aisyah ini harusnya di Pekanbaru ini menerima upah minimum di sekitar 4 juta. Dengan waktu bekerja itu 40 jam selama seminggu, 5 hari selama 7 hari atau 6 hari selama 7 hari, tapi nanti dikonversi jadi 40. Tapi kenyataannya Mbak Aisyah menerima upah cuma 2 juta setengah.
1: Di bawah
3: ya, Pak. Ya, dari mana kita tahu itu hak? Ya, itu sudah ada ditetapkan dalam upah minimum melalui SK Gubernur. Nah, SK Gubernur ini muncul karena ada LKS tripartit antara Serikat Pekerja, Serikat Buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi hak-hak dasar ini semuanya tegas dan jelas. Jadi kalau untuk buruh ini sebenarnya aturan itu jelas, tidak ada yang abu-abu dan terukur. Tapi memang pelaksanaan ini yang sering abu-abu. Nah, itu dia.
0: Di lapangannya ya, Pak ya.
3: Di lapangan abu-abu. Kalau aturannya kita merasa sudah cukup jelas. Makanya ketika kita buruh ini memperjuangkan bagaimana di atas itu, kita SBGN masih melihat kita saja masih ribut soal pondasi dasar. Bagaimana kita mau membangun rumah ini lebih lebih kokoh. Pondasinya aja masih bermasalah.
0: Setuju.
3: Belum lagi nanti kita masuk ke ranah kepentingan. Kepentingan seperti ini. Mbak Aisyah ini sebagai seorang yang dianggap penting lah, atau sentral posisi di perusahaan. Kalau mengikuti aturan Mbak Aisyah itu, menurut aturan perusahaan hanya wajib memberikan upah 4 juta katakan. Tapi Mbak Aisyah bisa mengajukan apa permohonan atau permintaan kepada perusahaan. Karena saya posisi sentral, saya gak mungkin dibayar 4 juta dong. Saya harus dibayar gaji 6 juta misalnya. Terus saya harus dapat tunjang perumahan, tunjang komunikasi dan lainnya. Itu kan kepentingan.
1: Kepentingan itu.
3: Ya, semuanya masuk di situ. Itu tidak berbicara lagi hak-hak dasar. Jadi itu juga masuk di dalam perjuangan hubungan industrial. Kalau ketenaga kerjaan ini dalam bahasa hukumnya adalah hubungan industrial.
1: Industrial.
3: Ya, hubungan industrial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, itu dia. Belum lagi nanti kita berbicara serikat pekerja, serikat buruh yang berada di satu perusahaan. Itu dia. Semuanya terukur dan jelas, ada aturannya.
1: Ada aturannya.
3: Meskipun kami melihat masih ada beberapa yang masih kosong.
1: Masih kosong?
3: Masih. Atau beberapa yang masih berbenturan. Tapi memang kalau kita dari SBGN, kita akan mengurus persoalan ini kan mulai dari perusahaan, mulai dari kawan-kawan buruh ini berselisih, kita lakukan namanya perundingan, bipartit. Bipartit itu berunding antara dua pihak, pekerja buruh dengan pengusaha, yang atau buruh yang diwakili oleh serikat pekerja dengan pengusaha.
1: Begitu.
3: Itu dapat dilakukan dan itu halal dan sah menurut undang-undang.
1: Baik.
3: Kalau memang tidak ditemukan nanti kesepakatan, maka dapat melibatkan pihak pemerintah, itu Dinas Tenaga Kerja, baik di kota, kabupaten maupun provinsi. Kalaupun nanti tidak ada sepakat, maka dinas wajib mengeluarkan namanya anjuran.
1: Anjuran ya?
3: Ya, anjuran ini merupakan tiket, tiket kita untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
1: Jadi digugat gitu ya?
3: Digugat. Mungkin hal-hal yang paling riuh ya beberapa waktu yang lalu terkait masalah ijazah.
1: Ijazah.
3: Dan kita kebetulan ada juga menangani perkara buruh yang ijazahnya ditahan. Kita sudah mengupayakan berunding dengan pihak perusahaan, tapi masih tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya kita melakukan pencatatan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja, juga tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya kita ajukan gugatan. Alhamdulillah putusan sudah keluar dari Mahkamah Agung dan dinyatakan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu keliru. Dan perusahaan wajib membayar, wajib menyerahkan kembali ijazahnya dan membayar uang pesangonnya lebih kurang hampir 150 juta. Nah, itu Rabu besok itu Rabu proses besok ya, proses teguran unmanning dari pengadilan besok. Hari Selasa besok juga ada satu dan hari Rabu juga ada satu.
1: Berarti itu nilai menang ya itu bagi pekerja ya.
3: Alhamdulillah. Ini kan semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai manusia hanya coba memperjuangkan, alhamdulillah apa yang menjadi hak kawan-kawan itu akhirnya diterima. Dan bahkan ada kemarin juga kita memperjuangkan hak kawan-kawan ini di pengadilan sini sempat ditolak. tidak di apa ya, tidak dikabulkan gugatan, tapi kami mengajukan kasasi. Kalau kasasi itu bahasa umumnya kita mengatakan banding. Tapi sebenarnya bukan banding. Kalau dalam proses hukum itu kan ada namanya tingkat pertama, banding dan kasasi, dan peninjauan kembali. Tapi kalau untuk perkara buruh ini dipersingkat prosesnya, tidak perlu panjang-panjang. Di pengadilan sini kita mengajukan gugatan karena untuk seluruh Riau ini kan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena pengadilan hubung serialnya berada di sini. Setelah nanti ada putusan, apakah kedua belah pihak menerima, ya sudah, berarti kan ingkrah nih berkekuatan hukum tetap. Kalau nanti kita merasa kurang puas, kita dapat mengajukan upaya kasasi. Kalau dalam bahasa umumnya kita, oh ini banding-banding, sebenarnya banding, bukan banding, tapi bahasa yang tepatnya adalah kasasi. Setelah kasasi itu baru nanti keluar putusan dari Mahkamah Agung. Nah, putusan itulah yang harus dipenuhi, apa, dipatuhi oleh baik buruh maupun pengusaha itu sendiri.
0: Iya, tapi tadi ada menarik nih Pak. Sebelumnya juga pekerja-pekerja dari yang Tifa dulu pernah di warning sama senior gitu kan. Kalau misalnya ada perusahaan yang nahan ijazah, jangan mau di situ. Jangan dilanjutkan. Apakah itu memang ada peraturannya Pak di dalam undang-undang untuk hal seperti itu?
3: Jadi gini, berita baiknya, setelah riuh-riuh ijazah, kan sempat juga ribut waktu itu di Riau ya. Wamenaker yang sekarang memang sudah sebagai apa ya, terpidana ya. Pada saat itu kan ribut nih di apa, di Riau ini kan baru ada beberapa perusahaan, sehingga gubernur juga pada saat itu datang hadir di sana, beberapa anggota dewan. Keluarlah surat dari Menteri Tenaga Kerja, saya lupa nomor berapa. Nanti saya akan coba share lagi. Itu memang dilarang untuk menahan ijazah.
1: Sudah ada.
3: Surat itu sudah ada, surat dari menteri itu sudah ada. Tidak boleh lagi pemberi kerja atau pengusaha. Kalau bahasanya apa ya? Perusahaan ya. Perusahaan yang lebih kerennya perusahaan. Tuh kalau merekrut karyawan atau pekerja atau buruh, kalau bahasa umumnya kita kan lebih sering mengatakan karyawan atau pegawai ya. Itu tidak boleh lagi mensyaratkan adanya penahanan ijazah asli. Atau surat-surat berkas-berkas lainnya tidak boleh. Itu sudah tegas dan jelas dikatakan. Itulah yang menjadi dasar kita kemarin mengajukan gugatan. Bahwasanya memang apa yang dilakukan oleh perusahaannya keliru. Kalaulah memang hubungan kerjaan sudah berakhir, kalaupun memang waktu itu masih belum ada aturan, ya bolehlah. Sekarang kan sudah ada aturan, kembalikan dong.
1: Kembalikan ya.
3: Ya kembalikan, itu kan hak mereka. Kalaupun nanti ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang bersifat merugikan, ya dapat dibicarakan. Contohnya begini, kebiasaan ya, kebiasaan yang kalau kami lihat dan kami tangani itu, kenapa pengusaha itu melakukan penahanan ijazah? Penahanan ijazah ini pertama kalau kami lihat biasanya pekerja atau buruh itu atau karyawan itu bekerja di sektor keuangan. Yang apa? Bukan di perbankan, maksudnya itu dia lebih banyak fokus untuk mengurus masalah uang.
1: Kayak akuntansi gitu ya Pak?
3: Bukan, kayak marketing atau sales.
1: Ya,
3: atau dia membawa gitu ya, barang-barang perusahaan yang nilai materialnya cukup luar biasa. Jadi terjadi ada kekhawatiran dari pengusaha nanti mungkin barang ini potensi digelapkan. Nah, jadi itu biasanya. Atau yang kedua, perusahaan ini susah untuk mencari orang.
1: Jadi ditahan ya pekerjaannya Pak.
3: Jadi perusahaan pengusaha ini susah untuk mencari orang. Contohnya begini, ini sudah kami didik, kami besarkan sampai dia jadi manusia yang berdaya guna dari nol. Tiba-tiba dia mengajukan pengunduran diri. Kan ini kelabakan juga ini pengusaha. Memang kadang kita tidak juga bisa menyalahkan kawan-kawan pengusaha. Kadang memang kawan-kawan buruh juga seharusnya ketika bekerja mereka juga harus punya komitmen. Misalkan begini, dengan pengusaha ini mereka bersedia melakukan ikatan dinas selama 5 tahun misalkan ya, kalau ada perjanjian atau pengaturan seperti itu, ya itu penuhi. Berarti saudara sudah bersedia untuk mengabdi di situ selama 5 tahun. Karena juga kita harus juga memikirkan pengusaha ini kan juga tidak gampang mencari pekerja dari buruh, apalagi pekerja atau buruh yang sesuai dengan kualifikasi. Perusahaan mereka didik, setelah dididik akhirnya mereka pandai, ada tawaran dari perusahaan lain yang gaji lebih menggiurkan, ditinggalkan. Nah, ini kan juga enggak fair.
0: Sering terjadi, ya.
3: Makanya saya juga tidak bisa menyalahkan kawan pengusaha. Saya tidak bisa menyalahkan, tapi aturannya mengatakan memang tidak boleh lagi menahan
0: ijazah.
3: Nah, okay. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan, didudukkan antara pengusaha dengan pekerja. Memang rata-rata hampir kejadiannya seperti itu. Okay. Pekerja ini merasa sudah pintar, sudah punya pengetahuan,
0: sudah punya relasi yang lebih bagus lagi, lagi.
3: Oh, dapat tawaran,
1: bener.
3: Langsung bener. Meninggalkan, yes. Cintanya berpaling kepada dia. Nah,
0: itu. Kayak gitu, ya benar-benar. Tapi itu kalau misalnya saya perusahaan sekarang itu kan sudah harus ada surat PKWT ya Pak ya, perjanjian ya. Kerja waktu tertentu gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih ada perusahaan gitu, ini mungkin langsung kasus kali ya Pak ya.

0: pekerja atau karyawan dengan pengusaha, mereka harus diikat dalam sebuah perjanjian. Mm-hmm. Perjanjian itu ada namanya perjanjian kerja waktu tertentu. Mm-hmm. Waktu tertentu ini berbatas waktu. Okay. Nah, kalau sekarang maksimal itu 2 atau 3 tahun ya. Mm-hmm. Saya ada aturan baru, mm-hmm, tapi saya belum baca karena belum dibuat nomornya nomor berapa. Mm-hmm. Cuman yang saya baca kemarin itu 2 tahun maksimal, dapat diperpanjang setahun, dapat diperpanjang sekali lagi setahun. Yeah. Mm-hmm. Kalau dulu 3 1 ya. Mm-hmm. Jadi nama itu PKWT. Intinya perjanjian kerja waktu tertentu, dia hanya berbatas waktu di situ. Mm-hmm. Dan objek pekerjaan yang dapatkan, yang hanya boleh di PKWT kan itu hanya objek-objek tertentu. Contohnya supir perusahaan, okay, tenaga pengaman seperti security, tukang masak, atau cleaning service. Tidak semua jenis pekerja itu dapat di PKWT kan.
1: Oh gitu Pak.
0: Ya, itu aturannya. Tapi pelaksanaannya,
2: balik lagi ya.
0: Pelaksanaannya di PKWT kan. Bagi kawan-kawan yang jenis pekerjaannya itu di luar itu.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi namanya PKWTT.
2: Wow, apa itu Pak?
0: PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi tidak ada batas waktu kapan dia mulai bekerja sampai kapan dia berakhir. Jadi dua hal ini ya. Baik karyawan PKWT maupun PKWTT itu semuanya wajib didaftarkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, BPJS pensiun, jaminan kesehatan kerja dan lainnya. Maka kami sering juga menemukan, maka saya katakan itu ada.
1: Ada
0: di Pekanbaru masih ada.
1: Masih ada.
0: Itu bisa kita buktikan. Nah, makanya ketika kita terjadi perselisihan itu, kita kan dari Serikat Buruh ini kan ada yang namanya semacam form yang diisi ya. Kalau kawan-kawan buruh itu sedang bermasalah dengan perusahaan, apalagi kalau sudah di PHK tiba-tiba ya, di PHK saya sepihak, mereka melakukan pengaduan ke kita ya, kita tinggal berikan form. Isi salah satu form itu adalah apakah saudara terdaftar di BPJS tenaga kerja dan pensiun. Ya kan, kalau kesehatan sudah pasti berakhir ya, karena ketika berakhir hubungan kerja dia tidak ada lagi kewajiban perusahaan. Tapi ketenaga kerjaan ini dan pensiun ini merupakan hak bagi pekerja atau buruh. Ini merupakan tabungan.
1: Yes.
0: Kalau dari pengusaha itu wajib memberikan 3,7% dari total upah yang diterima. Kalau 4 juta lebih kurang berapa itu ya, dikalikan 3,7% sekitar 160.000 ya. Terus untuk pensiunnya 2%.
1: Okay.
0: Jadi inilah yang menjadi hak, jadi hak karyawan, dan itu tidak boleh diabaikan. Dan ketika itu kita temukan, kita ajukan ke pengusaha. Rata-rata pengusaha itu terkejut, kok sampai kesini bang, ya? Sampai kesini pak. Ya seharusnya kan bapak ibu kan paham ya? Ini merupakan aturan fundamental, tidak boleh ditawar-tawar. Dan sampai ke pengadilan pun ketika itu diajukan pasti dikabulkan.
1: Pasti
0: sepanjang kita dapat buktikan. Pasti dikabulkan.
1: Karena itu memang sudah bagian dari hak ya Pak ya.
0: Sudah bagian dari hak. Sudah bagian dari hak dan tidak boleh ditawar-tawar. Nah, itu yang namanya hak normatif atau hak dasar tadi. Ibaratnya BPJS Ketenagakerjaan ini sudah hak dasar, ngapain juga ditawar-tawar. Nah, itu dia.
2: Oke. Okay. Tapi Pak, sekarang kan banyak nih mungkin fresh grad ya, yang baru saja lulus ya. Baru nyemplung dan mereka masih kayak buta gitu dengan aturan-aturan dasar seperti tadi. Masih banyak juga teman-teman mungkin yang masih belum paham kira-kira hak kita nih apa sih sebagai pekerja, apa aja yang bisa didapatkan selain gaji bulanan per ini ya, per bulan gitu Pak.
0: Jadi begini, gaji itu kalau bahasa kerennya ya take home pay.
2: THP.
0: Sebenarnya di dalam take home pay itu, dalam gaji itu ada komponen-komponen. Yang dikatakan komponen itu salah satunya adalah upah. Upah itu apa? Gaji pokok plus tunjangan tetap. Atau gaji pokok saja tanpa tunjangan tetap. Nah, bagaimana cara menghitung gaji pokok dan tunjangan tetap ini? Gaji pokok itu di 75, tunjangan tetap 25% dari total upah minimum. Jadi kalau upah minimum katakan di Pekanbaru kita bulatkan saja 4 juta ya. 4 juta. Ini sebut saja 4 juta. Maka gaji pokoknya maksimal cuman minimal di 3 juta. Terus tunjangan tetapnya 1 juta. Jadi 4 juta. Dan pertanyaannya, kalau saya tidak masuk kerja kayak mana? Kondisi misalkan saya sakit. Maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh dipotong.

0: Karena itu udah kewajiban.
1: Ya, jadi yang boleh dipotong itu apa? Tunjangan tidak tetap.
0: Tunjangan tidak tetap.
1: Contohnya uang kehadiran, uang transport, uang makan, tunjangan komunikasi, misalkan, atau tunjangan perumahan dan lainnya. Yang tetap ini tidak boleh. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana mengetahui itu gaji ya, gaji itu take home pay, tapi dalam gaji atau take home pay itu terdiri di beberapa komponen. Nah, termasuk kalau kawan-kawan ini yang bekerja shift malam, itu namanya tunjangan malam ya. Tunjangan malam itu seperti gini, makan, beri makan malam itu 1400 kalori. Biasanya perusahaan lebih banyak itu menguangkan. Okay. Meskipun dalam praktiknya sebenarnya tidak, dalam aturan hukumnya tidak boleh, tapi prakteknya itu dilakukan 1400 kalori itu dengan memberikan tunjangan shift malam.
2: Oke. Okay. Nah, di malam hari
1: buat ya. Ya, malam hari bagi kawan-kawan yang kerja shift malam seperti kawan-kawan security, kawan-kawan damkar, atau kawan-kawan yang lain lah di tambang itu biasanya kayak gitu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dia ada biasanya.
2: Wah, berarti selain dari hak kita untuk mendapatkan gaji pokok tadi, ternyata di dalamnya juga masih ada ya Pak ya, komponen-komponen masih tadi. Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang jaminan sosial tadi itu bagaimana Pak? Kalau misalnya dia nggak tahu nih, tapi tetap sama perusahaan nggak didaftarkan, itu gimana Pak?
1: Tidak didaftarkan?
2: Iya.
0: Jadi mereka saling diam-diam.
2: Iya, saling diam. Si karyawan yang nggak tahu, si perusahaannya sengaja nggak mendaftarkan.
1: Begini, bahayanya nanti bagi si pengusaha itu sendiri.
0: Okay.
1: Ya, bahayanya bagi pengusaha itu sendiri.
2: Oke. Okay.
1: Kenapa karyawan itu harus didaftarkan? Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti.
2: Benar.
1: Kedepannya. Contoh, saya pernah melihat kasus pada saat itu ada peralihan antara perusahaan A ke perusahaan B. Saya tidak sebut nama perusahaannya ya.
2: Baik.
1: Di saat itu ketika perusahaan ini karyawan ini beralih ke perusahaan B. Belum didaftarkan di BPJS.
0: Oh.
1: Ya. Malang pada saat itu terjadi kecelakaan dan meninggal.
2: Innalillahi.
1: Pada saat itu saya ikut melaporkan juga waktu itu.
2: Itu
1: di tahun 2016.
2: Oh, oke. Okay. 10 tahun yang lalu ya Pak ya, berarti.
1: 10 tahun yang lalu teman-teman kita mengalami kecelakaan di jalan. Pada saat itu masih menggunakan pakaian kerja.
2: Baik.
1: Ditabrak mobil, saya masih ingat beliau naik motor, ditabrak mobil. Mental menghantam pipa minyak pada saat itu.
2: Okay.
1: Akhirnya meninggal, sempat sekarat meninggal. Pada saat itu dilakukanlah pemeriksaan oleh pengawas tenaga kerjaan di provinsi pada saat itu.
2: Baik.
1: Dan ditemukan memang tidak terdaftar pada BPJS.
2: Wow.
1: Artinya BPJS lepas tangan dong.
2: Yes, bukan tanggung jawab mereka gitu Pak.
1: Akhirnya perusahaan dibebankan kewajiban untuk mengganti seluruh apa yang ditetapkan dalam aturan. Konsekuensinya itu, pada saat itu ada sekitar 72 atau 73 kali upah ya, saya lupa. Kemudian ada namanya santunan kematiannya, situ ada biaya pemakaman dan lainnya. Total pada saat itu saya masih ingat lebih kurang hampir 250 juta.
2: Nah, itu dibebankan
1: ke satu karyawan.
2: Perusahaan ya Pak ya?
1: Perusahaan dibebankan.
0: Waduh, kasihan deh kalau
1: kalau seandainya nanti karyawan yang ada 10,
2: wah.
1: Kecelakaan ke 10 nih. 2,5M.
0: Terkuras juga ya dong.
1: Bukan terkuras, bisa tutup perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang baru bangun gitu.
2: Iya, benar.
1: Jadi memang sebaiknya hemat kita memang daftarkan saja.
0: Baik itu.
1: Karena memang itu sudah menjadi hak dasar.
0: Dan
1: tidak boleh dinegosiasikan lagi.
2: Okay, tapi mungkin mereka karena pengen, oh ya udah masih perusahaan kecil nih mungkin. Ada beberapa pengusaha mungkin yang mikirnya kayak gitu nggak sih Pak? Jadi biar nggak terdaftar.
1: Sebenarnya ya. Tidak perusahaan kecil. Kadang-kadang ada juga perusahaan sudah besar juga kayak gitu. Tapi besarnya dalam skala masih di daerah ya lokal. Tapi kalau sudah perusahaan-perusahaan yang nasional, multinasional tidak seperti itu.
0: Karena mereka mungkin sudah memahami itu.
1: Ya mereka sudah memahami. Biasanya
0: efeknya akan.
1: Ya efeknya luar biasa. Apalagi nanti. Kalau perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan-perusahaan kontraktor yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan migas besar. Karena salah satu syarat dalam kontrak itu karyawannya harus terdaftar pada BPJS. Layanan sosial, oh, BPJS, okay. Kesehatan, okay, maupun tenaga kerja dan jaminan kecelakaan kerja dan pensiun.
0: Tapi kalau misalnya gini Pak, sebagai orang yang termasuk saya pribadi ini baru nyemplung ke dunia pekerjaan nih, dan mungkin ada merasa ada hak kami yang belum terpenuhi nih. Ini apa yang harus kami lakukan dan gimana persoalan ini bisa diselesaikan gitu?
1: Baik, nah, ini kan pertanyaan bagus nih. Banyak kawan-kawan buruh ini kadang-kadang, kawan-kawan karyawan ini kan bingung. Saya merasa kok hak saya ini kurang ya. Jadi begini, pertama ketika kita merasa memang ada yang tidak sesuai, kita harus pastikan dulu yang tidak sesuai itu apa. Misalkan upah. Setahu saya ini katanya, ini setahu, setahu saya upah saya seharusnya minimal 4 juta. Cari dulu dasar yang mengatakan itu 4 juta. Contohnya browsing kan sekarang sudah ada internet. Sudah ada Google ya. Bahkan ChatGPT di situ jelas, tegas dan terukur berapa upah minimum Kota Pekanbaru misalkan. Nanti di situ kan keluar berdasarkan SK Gubernur nomor sekian, upah minimum pekerja itu 4 juta. Ini menjadi dasar dulu. Ketika kita merasa upah kita masih di bawah itu, kita tinggal bilang, ajukan perundingan ke perusahaan. Nah, makanya banyak kawan-kawan ketika mengajukan itu kan takut nih.
0: Takut.
1: Kebanyakan itu kan takut. Takut nanti kena pecat, takut kena marah sama atasan, kena apa?
2: Blacklist.
1: Kena blacklist.
0: Gak bisa dapat kerja lagi. Iya,
1: makanya memang hadirlah namanya serikat. Kita kuat karena bersatu. Jadi serikat inilah nanti yang akan menjadi corong kawan-kawan buruh untuk kawan-kawan karyawan untuk berbicara.
0: Untuk memperjuangkan hak.
1: Untuk memperjuangkan
0: ya?
1: Dan itu halal. Boleh. Kalau ada perusahaan yang melarang, maka dapat dipidana. Di Pekanbaru kita sudah pernah melaporkan perusahaan yang melarang karyawan atau buruhnya untuk berserikat. Kita laporkan, akhirnya direkturnya dijatuhi hukuman pidana di penjara.
2: Itu nah, pernah ya Pak kejadiannya?
1: Nah, di Pekanbaru tahun 2018. Itu waktu itu saya masih dengan kawan-kawan berjuang. Nah, satu-satunya di Riau yang sudah dinyatakan ingkrah berdasarkan putusan pengadilan. Dan setahu saya itu baru dua, baru di Indonesia. Di Bangil yang pertama Jawa Timur, yang kedua di Riau. Dan pada saat itu penyidiknya, pengawasnya Pak Julnaidi, masih ingat beliau, itu dapat penghargaan apresiasi dari Kemenaker. Jadi kawan-kawan tinggal berkumpul, berserikat, ajukan namanya perundingan.
0: Perundingan.
1: Itu namanya perundingan. Kalau di tingkat perusahaan dengan karyawan dan pekerja atau serikat pekerja, itu perundingan bipartit. Nah, nanti ditulislah di situ.
2: Langkah-langkahnya ya Pak ya.
1: Tapi jangan hanya lisan. Banyak kan bos, ini gaji saya kok segini. Tiba-tiba merajuk kan, atau mogok. Mogok itu ada aturannya, jangan sesembarang mogok. Makanya saya katakan tadi, aturan tentang hukum ketenagakerjaan ini komplit. Dan tidak boleh serampangan. Jadi misalkan kadang-kadang kan gini, ada kejadian. Dia merasa hak dia tidak terpenuhi. Tiba-tiba dia mogok, kawan-kawan buruh ini bersama serikat. Mungkin pada saat itu ada kekeliruan yang kurang dipahami oleh kawan-kawan.
2: Karena,
1: ya, ada istilah dulu katanya mogok spontan ya.
0: Mogok spontan.
1: Gaji terlambat mogok spontan. Mogok spontan nih. Ayo kawan-kawan kita mogok. Ini kawan-kawan pengurus serikat nih. Tiba-tiba mogok. Mogok ini kan berakibat fatal bagi perusahaan. Berhenti operasional atau memperlambat operasional perusahaan. Akhirnya apa? Perusahaan menjatuhkan SP, SP3 atau pemecatan PHK.
2: Karena mogok tadi
1: mogok
2: ya,
1: tidak
2: ya?
1: Sah.
0: Tidak sah ya Pak.
1: Meskipun sebenarnya mogok ini disebabkan oleh
0: si perusahaan
1: tidak melaksanakan kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, ada namanya ruang perundingan. Di situ nanti kita berunding. Bos, kami merasa keberatan karena upah kami dibayar masih di bawah upah minimum. Ajukan secara tertulis. Dan perusahaan itu wajib merespon itu paling lama 30 hari. 30 hari, kalau dalam 30 hari tidak ada respon, jawaban, maka dapat diajukan namanya pencatatan.
2: Pencatatan.
1: Perselisihan. Atau
2: pengaduan
1: ke Dinas Tenaga Kerja di kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau pengaduan itu sekarang di provinsi semuanya, di pengawas. Kalau upah itu masuk ke pengawas. Ajukan. Maka nanti dinas akan menelaah. Oh iya, kamu salah ini upah kamu, upah yang kamu bayar kepada kawan-kawan buruh ini, kawan-kawan pekerja ini tidak sesuai. Maka nanti keluarlah semacam perintah bayar upah mereka sesuai dengan ketentuan. Nah itu dia. Wow. Jadi nggak usah takut.
0: Nggak usah takut ya, langsung takut. Sampaikan saja. Ya, tapi melalui proses yang benar.
1: Proses yang benar.
2: Ikutin prosesnya pastinya.
1: Ya makanya kita dari SBGN, SBGN selalu mendoktrin kawan-kawan. Kita ketika menuntut hak itu, pastikan apa yang kita tuntut itu sudah tepat dan benar dan sesuai dengan koridor hukum. Karena sedikit saja salah bisa tamat riwayat kita. Nah makanya saya katakan kawan-kawan itu, kami selalu didik SBGN, didik kawan-kawan itu agar berorganisasi secara profesional, sesuai dengan moto kami. Profesional, militan, tangguh. Profesional cara berpikirnya terukur, berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua dalam setiap gerakan. Militan itu semangatnya kuat.
0: Semangatnya kuat ya Pak.
1: Ya militan, harus militan. Buruhnya harus militan, karena yang dia punya cuma militan sih.
2: Semangat
1: uang,
2: tadi ya Pak.
1: Uang pasti susah kan, gitu kan.
2: Pengusahanya yang punya.
1: Pengusaha yang punya uang. Kemudian tangguh, gak boleh cengeng gitu kan. Otaknya harus berisi dulu, kemudian sifat militansinya harus punya, dan tangguh juga harus tangguh. Nah, tidak boleh cengeng gitu kan.
0: Tidak boleh cengeng ya.
1: Kalau nanti terlambat dibayar, nanti merajut, boleh. Kita harus tetap teguh ya, dan tangguh. Nah itu dia. Sesuai dengan apa moto kami.
0: Tapi ada pertanyaan tambahan nih dari curiosity, penasaran saya pribadi apa ya. Kayak selama saya masih job hunting, masih nyari-nyari kerja itu, banyak nih perusahaan-perusahaan yang meng-abuse atau kayak memanfaatkan kata magang, Pak. Nah, karena kan kalau saya lihat di sini kan banyak ya magang-magang itu, tapi kerjanya udah kayak pegawai kontrak. Nah, tidak ada jaminan bahwa dia akan diangkat kayak gitu. Tapi jumlah kerjanya itu sudah melebihi untuk kapasitas magang, itu gimana tuh Pak?
1: Jadi gini, sebenarnya kita harus meluruskan dulu ya, magang ini apa sih magang? Magang ini sepanjang yang kita tahu itu adalah siswa atau mahasiswa yang mau tamat.
0: Yang mau tamat?
1: Ya, ya? Artinya begini, siswa kalau di SMK kan ada nanya, namanya magang tuh. Pengenalan dunia industri, ya kan, dunia usaha, dudi ya. Ya, dunia usaha, dunia industri. Dikenalkan lah, makanya dia magang. Tapi yang magang ini kan pekerjaannya bukan pekerjaan inti yang dipegang. Pasti ada pihak yang mengawas atau yang membimbing. Kemudian mahasiswa, misalkan mahasiswa teknik misalkan, listrik. Dia tidak langsung terjun sebagai pekerja di situ. Ya magang ya magang.
0: Magang ya magang saja.
1: Magang ya. Itu harus kita jelaskan dulu definisinya. Jangan asal gunakan magang. Yang ada itu kalau di dalam dunia usaha itu, di dalam dunia hubungan industri itu adalah probation, masa percobaan.
2: Benar. 3 bulan awal.
1: Iya. 3 bulan.
2: Probation.
1: Probation.
2: Kalau, berarti kalau udah lulus probation baru jadi karyawan.
1: Karyawan. Pak, ya. Jadi kalau kayak kalau dikatakan tadi magang itu akal-akalan.
0: Akal-akalan yang harus dihindari perusahaan itu ya Pak ya.
1: Itu terjadi kok.
0: Terjadi.
1: Jadi kalau Mbak katakan tadi misalkan, itu bukan misalkan, memang kenyataan.
2: Ada kasusnya
1: Pak ya. Kasusnya ada di Riau ini ada. Tidak perlu saya sebutkan. Karena pengaduan-pengaduan dari kawan-kawan buruh itu begitu. Pak Ketum, ini di perusahaan ini ada kawan-kawan pekerja yang dibuat magang, padahal dia sudah tamat loh. Sudah sarjana, magang 2 tahun.
2: Oke.
0: Magangnya 2 tahun.
1: Nah, ini sebuah siasat. Sebuah siasat saya katakan, siasat dan taktik keji ini menurut saya. Nanti bisa dibayar upahnya di bawah upah minimum kan gitu kan. Nah, tapi volume kerjanya sama dengan volume kerja orang-orang yang dibayar upahnya penuh. Kan untung nih.
0: Untung banget itu untung perusahaannya banget.
1: Ditambah lagi mereka sedang baru-baru hangat-hangatnya. Ya kan, semangatnya kuat. Karena berharap ingin jadi karyawan, bagus-baguslah kerja kan gitu kan. Nah ini kan tak boleh, ini keliru. Tidak boleh. Makanya masa magang itu hanya dilakukan ketika mereka SMK atau masa kuliah. Sebelum tamat kuliah. Kalaupun ada masa magang, mungkin lebih cocoknya kata-kata tersebut masa percobaan atau probation.
2: Probation tadi.
1: Dan probation ini kembali lagi terkait masalah ikatan kontrak.
0: Ikatan kontrak.
1: Jadi saya katakan tadi kan ada PKWT nih.
2: PKWT.
1: Mengatakan PKWT, ada PKWTT. Kalau dia sudah ada masa percobaan itu tidak boleh di PKWT kan. Wajib PKWTT.
0: Gitu ya, Pak.
1: Nah, ini aturan, maka saya katakan aturan keterkerjaan sebenarnya sudah komplit.
0: Sudah komplit.
1: Kalau dia melewati masa percobaan, itu tidak boleh PKWT. Kan yang terjadi sekarang ini kan banyak.
0: Banyak yang
1: mereka di probation dulu, di percobaan tiba-tiba dikasih PKWT. Itu banyak kontrak yang kami batalkan di pengadilan.
0: Itu bisa diajukan ya Pak?
1: Bisa, jadi begini, dampaknya ada dua. Kalau PKWT itu berakhirnya hubungan kerja, ada namanya santunan pengakhiran atau kompensasi. Kalau PKWT ada namanya uang pesangon.
2: Oke.
1: Itu dua hal yang berbeda.
0: Dua
1: hal yang berbeda. Jadi disitulah terkadang ketidakpahaman, kekeliruan yang terjadi di dalam proses hubungan industrial. Nah itu dia. Sebenarnya banyak ini kajian kalau untuk tenaga kerja ini.
2: Yes.
1: Kadang kan kita melihat tenaga kerja, tapi jangan salah, aturannya banyak.
2: Oke. Siap.
1: Printil-printilnya banyak.
2: Yeah. Kayak masalahnya cuma satu nih antara karyawan dengan pengusaha, tapi udah banyak ya permasalahannya beruntun. Oke.
1: Banyak.
2: Wah, ini kalau kita ngobrol terus bisa sampai sore nih kayaknya. Tapi karena hari ini udah jam 9.57 menit. Terima kasih Pak Bobby udah memberikan pengalaman ilmu baru sebagai generasi muda gitu ya. Berarti kita nggak boleh takut ya Pak ya. Kalau kita udah punya dasar, punya undang-undang yang kita pegang. Itu berarti harus berani untuk menyuarakan hal tersebut.
0: Dan kita juga tahu hak-hak kita.
2: Benar. Gitu, wajib tahu. Dan cari tahu pastinya. Oke, gak kerasa udah mau 1 jam juga teman Pro 2. Harapannya kita juga semakin tahu dan semakin aware ya sama dunia pekerjaan ini. Karena kompleks sekali, kita bukan hanya berhubungan sama atasan kita, tapi pastinya juga dengan perundang-undangan, hak dan kewajiban yang harus kita jalankan bersama.
0: Kita sebagai manusia juga.
2: Iya, sebenarnya. Benar-benar. Terima kasih Pak Bobby. Sehat selalu. Ya, semoga ilmu yang disampaikan juga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah juga. Oleh gitu, Tifa pamit.
0: Aisyah juga pamit.
2: Nanti kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List dan bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Santai siang. Santai siang di Produa.
2: Produa Hitlist.

Baik kamu, nah kita udah masuk nih ke segmen Pro 2 Hitlist. Karena kita udah di jam 10.15 ya. Nah kita ini udah ngebuka WA kita dari tadi. Oh ya, di sini kalian akan aku temanin 1 jam ke depan bersama Aisyah di sini. Buat teman-teman Pro 2 yang udah sering ngedengerin Pro 2 nih, udah tahu dong harus ngapain, itu apa harus request ke kita. Tapi kemana? Itu ke 0811760084 untuk WA dan Instagram Pro2 PKU. Nah untuk yang pertama nih kita datang dari siapa ya, kita ambil dulu ya, satu orang atau dua orang dulu kali ya. Ini dari ada Mas Agung. Halo Mas Agung, kita bertemu lagi ya Mas Agung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya Mas Agung, HD di Widya Graha 1, Pancoran Mas, di Jalan Sri Kandi. Aku mau request lagu Hindia Everything You Are atau Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Oke, aku cari dulu ya. Kayaknya kita masukin Hindia aja ya, yang Everything You Are. Nah, terus salam kompak ya buat Mbak Tifa, Mbak Aisyah, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, serta penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru. Oke, makasih banget buat salam-salamnya. Terus kata-katanya untuk ini, jangan ragu untuk memulai karena setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Wah, ini keren banget ya Mas Agung ya, kata-kata mutiara pagi ini gitu. Nah next kita itu putar dari siapa ya ini? Ini ada dari, hai kak aku Nokse. Halo kak Nokse, aku mau rek lagu Sumpah Mati by Selenia Grace. Oke, makasih banyak. Makasih banyak juga. Oke, kita putarin ya Sumpah Mati dari Selena Grace ini. Terus aku ambil satu lagi deh, satu lagi. Siapa ya? Ini nih ada dari Kak Anin di Marpoyan. Halo Kak Anin, apa kabarnya? Baik ya, Bain. Kakak mau request lagu apa ini? Mau request lagu Olivia Dean. Oke, aku cariin ya Olivia Dean yang mana. Aku puterin So Easy to Fall in Love aja ya Kak Anin ya. Oke, udah aku ambil 3 dulu di awal ini. Dan untuk nanti itu boleh teman-teman masih untuk kita sampai jam 12 siang ini. Kita putarin yang punya Mas Agung dulu ya. Okay, so here we go, enjoy.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, kita tadi baru aja nih ngedengerin dari Olivia Dean yang judulnya So Easy to Fall in Love. Apa benar kita so easy to fall in love? Oke, kita lanjut aja ya. Ini kayaknya udah banyak nih yang request-request ini. Ada lagi masuk dari Kak Jenjen. Oh iya, halo Kak Jenjen. Halo Kak Aisyah. Halo, aku mau request lagu nih, Rex Orange yang Happiness dong Kak. Rex Orange yang Happiness. Kayaknya kita gak ada ya Jen ya, tapi aku ganti. Kita ada lagu Rex Orange yang lain, tapi kita aku ganti aja ya. Jadi decision, oke. Nah, abis itu next ini ada dari Kak Cesi. Oke, Kak Cesi, halo Kak Cesi, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kak, aku mau request dong lagu Location Unknown dari Honehon. Ya pokoknya itu deh ya. Nah terus itu pesannya semangatlah buat semua. Bener, semangat. Kita masih pagi, masih harus semangat banget ya pagi ini. Nah terus kayaknya aku ambil satu lagi deh. Boleh deh satu lagi deh. Satu lagi nih dari Kak Anya. Halo Kak, aku Anya. Halo Anya, apa kabar? Baik ya, semoga ya. Aku mau rek lagu Keisha Lafronka, Tak Pantas Terluka Lagi. Ada gak kita ya? Keisha Lafronka. Wah, ada nih. Ya tapi sayang banget ya Anya ya, lagu yang kamu mau gak ada. Tapi aku putarkan aja nanti dari Keisha Lafronka yang semoga bisa mengikutin apa yang kamu mau gitu, yang kamu rasakan saat ini. Dan pesannya itu, salamnya buat just friend aku aja Kak. Aduh Kak Anya, sama just friend-nya ya. Ya udah, semoga pesannya tersampaikan deh buat just friend-nya. Nah, sebelum itu aku putar dulu lagu buat Kak Jenjen tadi yang dari Rex Orange The County. Enjoy.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh.

0: Buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro2, kembali lagi sama aku Aisyah di Pro2 Hitlist. Oke, ini kayaknya udah menunjukkan waktu 10 lewat 49 menit ya. Jadi aku bakal ngebacain 2 requestan terakhir di Instagram. Yang pertama itu dari Jereiso, yaitu request Samuel Cipta dari Jagat Rasa. Oke, kalau gitu aku putarin ya Jagat Rasa abis ini. Dan kayaknya cukup gak ya untuk 2? Kayaknya 1 aja deh dulu deh. Karena waktu juga udah nunjukin apa ya ini? Udah dekat lagi nih, sebentar lagi nih. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalian masih bisa request karena nanti masih ada 1 jam ke depan untuk request lagu di Pro 2 Hitlist ini. Cara requestnya masih sama, itu bisa di WA-nya 0811760084 untuk WA dan Instagram kita Pro2PKU. Nah, tapi karena ini udah mau habis ya waktu siaran saya, aku bakal mutarin 2 lagu, yaitu Jagat Rasa dari Samuel Cipta sama Asai Cortis. Nah, dan di 1 jam ke depan kalian bakal ditemani oleh Kanadia dan Kanaya. Dan menandakan itu aku harus berakhir di sini. Nah, dan besok kita bisa ketemu lagi ya teman Pro2. Bye bye.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
7: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
8: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
8: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
3: Ih, kepo deh.
2: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
3: Ah, itu klepon tahu. Aduh.
2: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
3: Aku kan cuman sekedar aja.
2: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Aduh, macet lagi. Habis ini pasti lah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih, Kak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pradua Hitlist menemani kamu, dan nanti juga Nadia akan putarkan lagu yang sudah di request ya. Untuk siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, meneruskan perjuangannya dari Tifa dan juga Aisyah nih teman Pradua. Silakan yang mau request langsung aja kirimkan di WhatsApp Pradua di 08117600884 ya. Jangan lupa ketik nama kamu dan juga requestnya, bisa lagu Indonesia atau juga mancanegara, langsung aja kirimkan. Jangan ragu juga, jangan sungkan ya. Kali ini ada Rizky Febian dengan single yang dirilisnya di tahun 2019, ada Nona.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari,

Oke, Teman Pre 2, kamu juga bisa mampir nih kalau mau request seperti Teman Pre 2 yang sudah hadir di Pro 2 Pekanbaru untuk request lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist ya. Ada, tunggu dulu kita lihat yang request terbaru ini ada. Oke, Salma. Oh iya ya, ada Salma Maha Benar. Oke, nanti deh. Terus drama otentik ada siapa lagi nih? Oke deh. Nadia cek dulu ya. Drama otentik dulu deh. Nadia akan hadirkan untuk yang sudah request. Ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 4 nih. Kita dengerin karya musisi Pekanbaru dulu nih. Wah, ini keren banget nih. Mau dengerin lagunya drama otentik yang lega. Oke, siap. Ini dia spesial untuk kamu Teman Pre 2, ada singlenya Drama Autentik dengan Lega.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke-distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi

awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Semua Pradua, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung di Pradua Hitlist. Tadi ada bareng Tifa dan juga ada Aisyah, terus bareng Nadia juga nih teman Pradua. Dan lagu terakhir Nadia mau puterin lagunya Salma Salsabil yang Maha Benar ya. Spesial untuk yang sudah request di Instagram Pradua Pekanbaru. Besok minggu depan. Besok bisa request kembali nih teman Pradua untuk kamu yang mau dengerin lagu favoritnya menemani segala aktivitas kamu di hari-hari satu harian kamu ya dalam beraktivitas itu maksudnya. Oke deh, jangan kemana-mana, nanti Nadia temani kamu juga di Muda Kreatif atau juga bareng Kanaya nanti nih akan menemani kamu dengan beragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi waktu masuk zuhur hari ini yaitu di menit keempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti juga ada acara spesial untuk kamu nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu
2: mau
4: ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Kanaya Kaditan yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan nih. Nah, kita udah masuk ke sesi program Muda Kreatif ya. Kira-kira apa yang kita bahas ya hari ini ya? Atau teman Pro 2 ada ide? Boleh dicantumin idenya, boleh ke WhatsApp kita 0811-7600-884 atau langsung aja ke Instagramnya ya, di drop aja ya teman Pro 2. Oke, kita bakal nge-spill apa aja hari ini ya. Tetap stay tune di sini, Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman pro 2, pernah nggak sih kamu menerima buket dari seseorang? Buket nggak tuh, buket bunga ya? Atau pada saat ulang tahun, atau wisuda, atau anniversary mungkin sebagai hadiah atau berhasil mencapai sesuatu. Rasanya pasti seneng banget ya, apalagi kalau bunganya cantik, warnanya sesuai selera, dan dibungkus rapi nih. Bahkan terkadang kita merasa sayang banget untuk bongkar bungkusnya karena buketnya terlalu bagus nih untuk dirusak. Nah, dibalik buket yang cantik itu dan yang bagus itu, ada kreativitas dan keterampilan seorang florist. Emang florist itu apa sih, Nay? Gitu kan? Florist adalah orang yang bekerja dengan bunga, mulai dari memilih jenis bunga, merangkai, memadukan warna, sampai merangkai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi, florist bukan hanya sekedar orang yang menjual bunga, melainkan juga seseorang yang mengolah bunga menjadi sebuah karya. Dan ini menjadi sebuah usaha bagi anak muda sekarang loh, teman-teman.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Abah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Nah, teman pro 2 masih bersama Kanayan di sini lagi ngomongin florist ya kita tadi ya. Nah, buat teman-teman nih yang mempertimbangkan bakal buka usaha florist nih buat pemula ya. Nggak harus langsung nyewa toko atau nyewa stand gitu ya. Kamu bisa mempertimbangkan sebelum menyewa toko, buka aja dulu sistem pre-order atau pelanggan yang mesen duluan sebelum kamu rangkai dan kamu buat. Dan ini bakal memaksimalkan kebutuhan kamu nih, minimalkan kebutuhan kamu agar tidak yang itu tuh nggak terjual gitu loh. Dan kebutuhan bisa direncanakan dengan baik berdasarkan pesanan yang masuk. Namun, ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Perhatikan nih teman pro 2, terutama kalau kamu menggunakan bunga yang segar atau bunga yang memiliki masa kesegarannya terbatas, sehingga penyimpanan, suhu dan pasokan dan waktu juga perlu kamu perhitungkan nih. Kalau semisalnya nih stoknya terlalu banyak tapi pesanan sedikit, bunga yang segar itu bisa layu sebelum terjual. Maka sebaliknya, kalau stoknya terlalu sedikit ketika permintaan meningkat, kamu bisa juga kewalahan nih. Dan solusinya, sebagai florist pemula, kamu bisa nih menggunakan bunga tiruan atau bunga kering nih teman-teman.

Nah, teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan muda kreatif hari ini ya. Dari usaha florist, kita belajar bahwa bunga bukan cuma soal keindahan, tapi juga tentang kreativitas dan ketelitian, dan juga peluang bisnis yang patut teman-teman Pro 2 kembangkan. Nah, teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil di putaran pertama. Dan tetap dukung idola kalian, dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Jansen Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Claudia Anastasia Angeli Waroy. Dari RRI Manokwari, Korwil 2, bawa dia kembali.

Anissa Anastasia Ayu dari RRI Manado, Korwil 5 bawa dia kembali.

Listiani Avilia Kapitan dari RRI Kupang, Korwil 6, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

sebuah single dari Word Genius dengan Desire to Mempre 2. Kembali bersama RR Programa 2 Pekan Baru. Setelah tadi kamu sudah mengikuti siaran langsung untuk pemilihan bintang, seleksi bintang radio ya, antar Korwil untuk putaran pertama nih, to Mempre 2 yang disiarkan dari RR Pro 2 Jakarta. Dan saatnya nanti Nadia hadir menemani kamu teman Pre2 di sore ceria ini dengan obrolan seru nanti sore pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pre2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang budak amalam api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilak liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mak berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, mak bantu koroniku.
2: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu kelap-kelip pada go lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kan ji Allah.
2: Iyo lah.
3: Nangar tancep.
2: Lau ya.
3: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
3: Hargalah yang beli kau kajong kok.
2: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gansa. Bujuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal.
2: Ia mahalnya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
3: Jantung bahai, mak tahu-tahu bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min salih. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini waduh.
2: Kasako tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kabar lagi hituk ya gambar ikut enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
4: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias

darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria.
1: Sore Ceria.

0: 4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, dan sore hari ini bareng Nadia akan menemani kamu teman Pradua dengan obrolan seru. Seperti tadi sudah Nadia kasih bocoran ke kamu bahwa sore ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini cocok banget nih untuk teman Pradua yang mungkin masih kuliah ya. Jadi tentunya dunia KKN itu akan segera kamu rasakan, atau juga akan menjelang KKN itu sendiri nih teman Pradua. Nah, seperti apa cerita seru di balik KKN nih teman Pradua. Wah, kalau ada filmnya kan KKN-nya itu serem ya, tapi kalau ini KKN-nya menarik nih teman Pradua. Dan mau tahu seberapa menariknya, karena ini adalah namanya KKN kolaborasi. Nah, seperti apa teman Pradua, di studio ini sudah hadir teman-teman kita nih yang pastinya akan berbagi cerita untuk sore hari ini. Ada, tunggu kita cek dulu. Nah, ini dia. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo. Ada nih, boleh kenalan dulu ya kita ya. Dari mana sih ini? Nah, ini dia. Dari tengah, karena di sini duluan namanya. Ada Ramadayani ya. Ramadayani ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ramadayani Esos, ini adalah alumni mahasiswa UIN Suska Riau dan juga peserta KKN bersama Internasional Wilayah PTN Barat. Halo, ini manggil siapa nih?
2: Halo, aku Yani.
0: Oh, Yani. Dan juga ditemani sama Heru.
3: Iya.
0: Heru juga mahasiswa UIN Suska ya. Dan peserta KKN bersama Internasional Wilayah PTN Barat. Dan juga ada Lawrence Gloria. Ini juga mahasiswa, oh ini beda sendiri. Temenan gak?
2: Temenan
0: ya. Mahasiswa Universitas Riau dan peserta KKN bersama Internasional Wilayah PTN Barat. Halo, ini mungkin siapa? Lawrence? Oh, Lawrence. Ada Yani, Heru dan juga Lawrence. Apa kabar bertiga?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, wah senada ya. Udah latihan kayaknya nih. Berarti ini udah tamat kuliah ya?
2: Ada yang udah tamat, ada yang belum.
0: Yang belum siapa, ayo?
2: Oh,
0: Lawrence. Lawrence ini kuliah jurusan apa nih?
4: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
0: Oh, Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau Yani kemarin?
2: Administrasi Negara.
0: Administrasi. Kalau Heru?
3: Al-Quran dan Tafsir.
0: Wow, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Berarti beda-beda ya?
2: Iya, betul.
0: Beda-beda. Jadi yang menyatukan kalian adalah?
2: KKN Internasional.
0: Oh. Kayaknya jam aku sekolah dulu nggak ada sih namanya KKN kolaborasi gini internasionalnya. Sebenarnya apa sih? Mungkin bisa cetak dulu ya teman-teman. Berarti kalau Lawrence berarti udah ini ya, udah ikutan juga berarti kan?
2: Sudah.
0: Ini berarti udah lama atau baru sih untuk KKN kolaborasi? Mungkin siapa dulu cerita? Dari Yani.
2: Oke, boleh lah. Untuk KKN internasional bersama PTN Barat ini, ini sebenarnya masih baru. Di mana ini tahun kedua, tapi yang tahun kemarin kan tahun 2025 itu tahun kedua. Sedangkan untuk tahun ini tuh di Bandung ya. Nah, jadi tiga udah. Ketiganya itu orang luar negeri ke dalam negeri ceritanya. Dan itu sudah termasuk juga ada yang penyelenggaranya sudah ditentukan universitasnya di mana nanti tuan rumahnya, seperti itu. Dan itu prosedurnya bermacam-macam sih dari unit masing-masing gitu.
0: Oh, itu kegiatannya hampir sama dengan KKN biasa gitu?
2: Iya, hampir sama, cuman lebih singkat.
0: Oh, lebih singkat. Iya, berapa lama?
2: Kemarin kami 30 hari ya?
4: 30 hari.
0: Oh, 30 hari. Kurang lebih sebulan lah ya.
2: Iya. Tapi kami di sana selama KKN internasional itu kami nanti di expo ya bahasanya. Nanti masing-masing kelompok tuh harus ada sesuatu yang bikin wow gitu. Jadi kami harus membuat proyek yang betul-betul wah, karena kan KKN internasional namanya. Jadi harus berbeda dengan KKN yang lainnya.
0: Gitu. Berarti ini kalau dulu kan KKN kan di semester ke-6 ya?
2: Iya, betul, semester ke-6.
0: Ini juga sama.
3: Tapi ini beda-beda kita. Apanya? Ya dari sini. Ada yang mungkin dari Lawrence juga dari Undri itu kan beda. Kalau dari UIN ya memang kita semester 7 gitu ya, Nek, Kalau yang di Undri itu mungkin semester 5 gitu ya.
2: Bahkan kemarin ada yang semester 3 dari kampus lain.
0: Oh, ada?
2: Ada. Jadi beda-beda.
0: Oh, beda-beda ya.
2: Iya, betul.
0: Berarti Lawrence kemarin?
4: Sebenarnya sama-sama Heru, sama-sama di semester 7 ya.
3: Semester 7.
0: Tapi itu bebas ya untuk mengambilnya kapan aja atau gimana? Lawrence mungkin cerita dikit.
4: Kalau dari kampus Undri ya, Kak, itu mereka minimal harus selesai semester 6-nya gitu kan. Terus kayak wajib harus ada sertifikat TOEFL-nya, terus juga CV-nya dan portofolio kalau nggak salah tahun lalu. Dan apa aja yang sih bakal proker yang bakal kita kerjakan ke depannya nanti itu juga wajib ada dikasih ke LPPM pihak universitasnya.
0: Oh, berarti itu dari awal atau setelah nanti terkumpul semuanya?
4: Dari awal, Kak.
0: Dari awal? Oke, wah. Bisa dibilang seru ya sekarang ya? Kalau Heru gimana nih? Kan apa ya, agak lebih berbeda sama teman-teman lain ya kan? Tapi ini memang kakaknya semua jurusan berarti ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau Heru kemarin gimana nih?
3: Kalau mungkin kita boleh cerita sedikit ya, daripada setiap kampus itu kan berbeda-beda ya bagaimana kita perekrutannya. Karena ini kan sebuah program kan, ini harus direkrut, baik itu dimulai dari jurusan dulu yang memilih, kemudian nanti naik ke fakultas nanti dikontestasikan lagi di universitas. Sehingga dari sana ya terpilihlah. Karena kan ada beberapa program ya yang terprogram untuk KKNB ini, itu kita terpilih kuotanya dari Winsuska itu 4 orang termasuk kami berdua.
2: Dari 30 orang.
0: Berarti enggak semua bisa kayak KKN di kampus lah gitu ya?
2: Enggak. Harus diseleksi dulu.
0: Ada diseleksi juga.
2: Iya. Dari tingkat prodi naik ke fakultas, terus naik fakultas, naik ke UNIP, dari UNIP kami diseleksi lagi.
0: Pakai seleksi. Jadi ini gimana bisa taunya kemarin ada KKN apa ini namanya? Kolaborasi ya namanya. Heru kemarin dapat dari mana nih infonya?
3: Kalau Heru sih taunya karena kan setiap ya dibilang Yani tadi kan ini sebelumnya udah ada program ya gitu. Jadi kita konsultasi dan juga diskusi sama kakak-kakak tingkat yang udah tamat begitu kan. Ada direkomendasikan karena ini sangat cocok begitu kan. Salah satunya karena kita mungkin aktif di organisasi ya, makanya bisa mengkoordinir di kegiatan itu. Sehingga untuk di Winsuska nanti kita ya ibaratnya delegasi pasti yang terbaik begitu ya kan. Dan kita mengusahakan yang terbaik juga begitu. Makanya kita coba bismillah ikhtiar gitu kan, mana tahu lulus. Alhasil alhamdulillah terkabulkan dan hasilnya kita lulus juga untuk kegiatan itu.
0: Tapi apa sih sebenarnya yang diharapkan dari Yani nih untuk ngikutin KKN kolaborasi ini sendiri?
2: Kalau harapannya nih untuk KKN ini sendiri itu sebenarnya sederhana, bisa mengimplementasikan bentuk dari setiap tema yang sudah ditentukan. Kadang ada yang KKN-nya keren nih, tapi nggak bisa diimplementasikan sama saja, tidak ada hasil, seperti itu saja.
0: Kalau dari Lauren sendiri?
4: Kalau dari aku sih Kak, mikirnya karena kayak udah sekitar pekan baru pasti tahu-tahu aja itu aja isinya. Jadi kayak pengen explore yang lebih baru gitu. Dan mikirnya karena kalau kan rata-rata KKN tuh pada satu universitas yang sama ya. Gimana kalau enggak kita ketemu orang baru, punya pengalaman baru, gimana cara pikir orang baru gitu. Jadi kayaknya lebih menantang sih Kak daripada harus sama-sama dengan satu lingkungan yang sama gitu.
0: Kalau Heru gimana?
3: Ya kurang lebihnya hampir sama ya Kak. Menariknya itu karena di setiap tahun itu berbeda-beda tempat gitu. Dan ini juga momennya kita dari mahasiswa itu bisa berangkat ke berbeda daerah begitu ya. Dan itu dibayar gratis gitu dari kampus.
2: Iya gratis, itu enaknya.
0: Wah,
2: itu
0: yang langsung ya gratis itu yang
4: termasuk uang saku jadi enak.
0: Dibayarin perginya.
4: Dibayarin semuanya ya.
0: Ininya juga dapat uang saku.
4: Bener.
0: Wah, ya iya dong, kalau aku juga mau sih ikut kalau bisa ikut sekarang ya. Kemarin berarti di mana nih?
2: Di Lampung, ITERA.
0: Oh, Lampung.
2: Iya, tuan rumah Lampung.
0: Tuan rumah Lampung. Berarti ada berapa sih anggota kemarin di sana mungkin? Yani mungkin cerita.
2: Kalau untuk anggota itu ratusan ya.
0: Ratusan.
2: Cuman kalau dari luar negeri lebih sedikit. Cuman kami sampai di sana, kami diasramakan dulu. Setelah itu kami malam pembukaan. Dan setelah itu baru dialihkan per timnya masing-masing sudah dibagikan. Satu kelompok itu ada 10 orang. Dimana 10 orang ini beda-beda. Ada Universitas Riau, ada Universitas Airlangga, ada Universitas ITB, dan lain banyak lagi yang wilayahnya PTN Barat. Bahkan ada yang dari Palestina juga. Iya betul.
0: Wah seru, berarti kemarin ketemu sama dari luar negeri dari mana aja nih Heru?
3: Kalau kita yang dari luar negerinya itu jujur di kelompok kita kemarin sempat ada sih.
0: Oh, okay.
3: Tapi karena ada satu dan dua halnya, jadi yang dari luar negeri di kelompok kita itu nggak ada kak,
0: iya.
3: Gitu.
0: Oh, nah. Oke. Okay. Jadi harusnya tadinya ada gitu ya, tapi.
3: Iya.
0: Berarti ini beda-beda kalian kelompoknya ya?
3: Iya.
2: Beda desa.
3: Tapi Ai sekelompok dengan Lauren.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Ya ini sendiri yang
4: ini. Ini sendirian. Iya jauh.
0: Oh, jauh. Tapi seru nggak sih kalau ketemu sama, berarti kan dari berbagai daerah ya,
2: universitas
0: di Indonesia berarti ya.
2: Iya.
0: Gimana nih untuk Lauren sendiri mungkin dia cerita pertemuannya di sana, terus akhirnya tuh kan harus punya chemistry ya, apalagi punya project gitu kan, kerja kan.
4: Baru ketemu langsung serumah.
0: Wah bahaya nih baru ketemu langsung serumah. Jadi langsung punya kegiatan juga. Ini gimana nih Lawrence?
4: Jujur sebenarnya kak, kalau untuk pasti setiap orang punya proker masing-masing kan, kayak dibawa dari universitas masing. Dan untuk menyatukan 9 kepala itu susah.
0: Gak segampang
4: itu. Cuman kayaknya gara-gara itu jadi kayak gimana ya, tantangan tersendiri untuk bisa lebih kompak sama teman-teman. Terus bisa kenal juga sama teman-teman, kayak gimana gimana cara perilaku mereka, sikap mereka gitu. Terus ya akhirnya bisa sampai sama-sama satu bulan bareng ngerjain program kerja lainnya.
0: Program kerjanya,
4: gitu.
0: Wah seru. Kalau Yani sama siapa aja sih kemarin, dari mana aja?
2: Kalau Yani ada yang dari ini Palangkaraya, UP.
0: Oh,
2: Universitas okay. Palangkaraya. Ada dari ITERA, 3 orang. Ada dari UPN-PTN Jakarta, UI.
0: Iya, yeah.
2: Ada dari Banten juga, Win Tirta kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Ada beberapa, ada dari Padang juga. Nah di situlah ya nih bisa ngomong dari orang Padang kan hampir sama nih, Pekanbaru Padang. Situ bisa mungkin karena kami yang lucunya di situ kami beda-beda daerah, beda-beda bahasa. Jadi itu yang bikin ya, yang kalau berbicara tentang rindu mungkin itu yang paling dirindukan. Karena memang nggak ada pertikaian, memang gak ada sama sekali. Banyak kan orang bilang kalau KKN tuh banyak berantemnya, banyak lah pokoknya, hati-hati aja. Tapi ternyata kami gak ada berantem, sama sekali gak ada berantem. Justru malah damai,
0: akur-akur aja.
2: Ya? Jadi berjalan dengan lancar. Seru-seru.
0: Berarti Heru sama ya, sama Lorenz ya.
3: Sama.
0: Itu ribut gak sih kalau misalnya apalagi kan dari luar kota, tentu kan karakter watak beda ya. Heru gimana nih, biasa cowok nih agak apa ya, agak masa bodoh tapi dia sebenarnya paling pusing gitu.
4: Gambar.
3: Sebenarnya gini ya, kalau kita kan kenapa termotivasi kan untuk sebelumnya kita sampai ke sana itu kan pasti kita udah siap untuk menerima segala resiko gitu kan. Apalagi kita yang dari Pekanbaru ini, terutama Heru sendiri kak, itu kan masih belum terbiasa dengan kultur logua-logua karena kan dia di sana kan. Jadi di sini yang menariknya itu bilang, jadi kalau lo gua kadang Heru masih makainya aku, saya gitu. Itu pun masih kaku ya.
0: Biasanya manggil nama ya gitu.
3: Biasanya
0: ya?
3: Makin nama kita gitu.
0: Jadi akhirnya sekarang pakai lo gua.
3: Kalau berkomunikasi di sana kita menyesuaikan enggak? Itulah.
0: Okay.
3: Salah satu improve-nya kan kita kalau sama mereka lo gua. Jadi nanti kalau udah dibawa ke Jakarta atau ke luar daerah insyaallah udah bisa lah ya.
0: Gitu. Sudah terasa ya sebulan ya.
3: Iya.
0: Jadi banyak ya sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kalau Heru ternyata harus bisa sekarang lu gua gitu
3: lu gua.
0: Ya ini ada gak yang akhirnya, wah ada nih perubahan dari mungkin apa ya, bisa bilang sikap atau juga mungkin kebiasaan lah bisa dibilang.
2: Kebiasaan sih yang biasanya itu, ini dari hal kecil yang biasanya gak biasa makan pagi, harus makan pagi karena kan beraktivitas. Itu yang waktu di sana naik berat badan 3 kilo.
0: Wow.
2: Yang biasanya memang susah naik berat badan, tiba-tiba naik berat badan karena makannya itu teratur di sana.
0: Jadi memang pagi siang
2: makan terus karena warga di sana ramah-ramah. Walaupun di sana emang Lampung tapi mereka pakai bahasa Jawa rata-rata. Iya, banyak mencoba hal-hal yang baru apalagi budaya di sana. Di sana ada festival lebah ya atau gajah waktu itu ya. Nah, di situ kami disatukan waktu itu walaupun beda-beda daerah, di situ kami berkesempatan untuk bersatu kembali sih waktu itu.
0: Yang ratusan orang itu ya.
2: Iya.
0: Lorenz, ada ini juga enggak? Ada yang satu kebiasaan yang akhirnya terbentuk baru gitu?
4: Sebenarnya kalau kebiasaan paling bangun pagi ya kak, kayaknya harus cuma
3: bangun pagi betul,
4: biasanya
3: betul,
4: ini ya, iya, mepet-mepet gitu kan, ini jam 5 harus bangun, masak gitu kan, nggak pernah secepat itu bangun. Terus satu lagi nih sih kak, mungkin karena kayaknya rata-rata orang Sumatera kan ngomongnya keras tuh ya kak, ketemu sama-sama orang-orang Jawa yang bahasanya lembut, jadi kayak harus penyesuaian, takut dikira marah-marah terus kan, jadi selama ngomong awal-awal tuh kayak, kamu marah-marah ya? Nggak ada, cuma ngomong gitu kan, jadi kayak ya harus penyesuaian paling di bahasa kak, suara, intonasi, tapi lama-lama jadi saya yang mengaruhi mereka untuk ngomong-ngomong guys, kayak semua
0: akhirnya mereka yang ngomong gede
3: ya.
0: Berarti kamu yang membawa pengaruh ke sana ya, membawa mereka punya kebiasaan baru. Wah seru banget ya jadi ceritanya ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya dengan kakak yang biasa dari kampus ya kali ini, karena dari semua universitas yang ada di Indonesia, bahkan juga dari luar negeri juga ikut. Dan sebenarnya apa sih yang kalian rasakan perbedaannya di KKN yang biasa yang kita jalani di kampus sama yang kolaborasi ini sendiri, entah itu dari mungkin kerjanya gitu atau apanya nih, mungkin dari segi kedisiplinannya gitu. Mungkin ada cerita sedikit dari siapa dulu nih mau cerita?
3: Ini mungkin Yani aja dulu ya.
0: Oh Yani dulu ya.
3: Soalnya Yani paling menghayati.
4: Menghayati dulu ya.
2: Oke. Kesimpulannya ini lebih ke bedanya KKN biasa dengan KKN internasional ya. Dari judulnya aja
0: dari internasional ya.
2: Udah internasional. Yang paling diharapkan itu pertama, kenapa lebih memilih KKN internasional walaupun agak susah seleksinya, dibayarin.
0: Oh itu ya, oke.
2: Itu lebih itu sih, lebih dibayarin. Kalau KKN sendiri kita kan biaya sendiri.
0: Iya, semua sendiri.
2: Semuanya sendiri, iya. Sampai akomodasi luar pun sendiri. Jadi lebih ke itu pertama, lebih menghemat biaya, apalagi kita mahasiswa kan, apalagi mahasiswa akhir.
0: Iya.
2: Justru lebih banyak pengeluaran. Yang kedua, aku lebih mau mengasah kemampuan aja, mau mengeksplor bahwa ini beneran ada KKN internasional. Jadi kalau kamu takut mencoba, kamu akan jatuh ke jurang itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk seleksi KKN internasional bersama ini memang susah, tapi aku ada ini, agak ada sedikit tips. Ini agak udah jauh ya temanya ya.
0: Boleh lah. Sudah pertengahan kita ya.
2: Itu harus diasah dulu kemampuan kita mau kemana gitu. Dari semester pertama, 2, 3, 4 itu kumpulin semua sertifikat yang ada standar nasional dan internasionalnya. Itu banget, itu sangat-sangat membantu banget selain itu. Dan ketiga, kita harus bahasanya lebih kayak harus pandai menggali informasi. Karena kalau tidak pandai menggali informasi, sama saja nanti ketinggalan informasi. Banyak loh teman-teman, kok bisa ikut KKN ini?
0: Iya,
2: karena aku menggali informasi, tanya-tanya sana-sini gitu. Jadi nggak diam sebatas di bangku kuliah saja. Kalau Mbak kata Najwa siap kan? Tanpa membaca dan belajar, kita menjadi orang perundung dan pemaki. Udah diprovokasi dalam keluasan hati dan imajinasi. Jadi kalau kamu hanya sebatas di ruang belajar saja, di ruang kuliah saja, tidak mencari informasi, itu sama saja ya diam di tempat saja. Begitu. Mungkin itu saja sih sedikit dari Yani.
0: Mungkin ada Hero yang mau ditambahin nih.
3: Kalau dari Hero sendiri sih ya mungkin melanjutkan tadi pertanyaannya tentang apa kak, kenapa mau
0: memilih ini, dan apa sih sebenarnya yang di perbedaannya dengan KKN yang biasa dari kita jalani di kampus gitu.
3: Kalau di sini kan kita memang terprogram ya dari seluruh yang ada di Indonesia ini, kita memang terprogram dan juga tersistem sama satu kegiatan ini gitu. Jadi satu program ini untuk semua mahasiswa yang sudah digabungkan. Beda dengan yang Eru dapat cerita dari teman-teman, itu harus menyesuaikan di tempat masing-masing kalau yang biasa. Tapi kalau ini kita kan udah disatukan dari setiap daerah yang berbeda tuh. Kemudian kita disatukan dengan satu program yang memang programnya itu program yang khusus untuk desa tersebut gitu. Dan yang menariknya juga ketika kita berada di sini ya, mungkin salah satunya dibayarin, difasilitasi itu pasti ya kak. Kemudian juga kita melihat sini bagaimana kita bisa menambah relasi begitu. Relasinya sudah berbeda. Mungkin kalau kita masih sekitaran Riau itu masih orang Minang, orang-orang apa, orang-orang Ocu gitu. Tapi kalau di sana kan udah orang Jawa ya, betul ya tadi yang disampaikan Lauren ya. Bahkan kita tuh bangun tidur tuh naon, ini aja masih kasar gitu ya. Bagaimana orang-orang yang sana, ini kita ngomongnya aja masih kasar, naon, ada naon yang lebih lembut lagi gitu.
0: Iya, jadi memang ini ya seru banget ya.
3: Seru banget
0: kan sendiri. Wah, dan Loren juga banyak nih persiapan yang dilakukan ketika mengikuti KKN internasional ini.
4: Kalau untuk persiapan sih kayaknya lumayan banyak deh Kak, karena awalnya tuh mau ikut semester 5 tapi ternyata saya harus disuruh tunggu dulu.
0: Kenapa tuh?
4: Katanya belum cukup untuk gimana dibilang, katanya belum cukup sih SKS-nya kata universitas tahun itu. Padahal saat saya tahu rupanya ada orang lain yang berangkat pada tahun pertama itu. Semester 5, jadi cukup kayak, aduh kok bisa dia ya, sedangkan aku kemarin gak dibolehin. Jadi untuk persiapan cukup banyak sih kan Kak. Terus udah sempet cari tahu juga bakal mau kemana, udah tahu di Lampung kan. Jadi persiapan cukup banyak, terus juga udah tahu apa aja proker-proker yang mau dibuat. Terus poin saya kan karena di pendidikan Kak, udah tahu gini, udah lihat nih kan, karena itu cukup, gimana ya, desanya desa-desa yang terpencil. Jadi udah kayak berharap gini kayak, pasti bisa nih, harus bisa untuk kayak membangkitkan gimana untuk anak-anak itu dapat belajar. Terus juga bagaimana mereka menyampaikan bahasa Inggris ke mereka, bahkan untuk hal-hal yang dasar saja gitu kan, membagikan pengetahuan. Dan yang paling mengejutkan sih Kak, kayak betul ketika sampai di sana itu kayak ternyata bukan hanya sekedar bahasa Inggris aja yang kurang, bahkan mereka itu untuk di kelas 5 SD atau 6 SD bahkan ada yang belum bisa baca dan menghitung. Jadi kayak itu cukup prihatin juga Kak, dan itu kayak salah satu PR juga untuk Lawrence, kayak harus bisa bantu mereka gitu gimana pun karena dari background guru gitu.
0: Oh berarti kemarin sebelum masuk atau diterima di situ memang dikasih tahu ya, misalnya penempatannya di mana, kotanya seperti apa, desanya seperti apa gitu ya. Jadi dari situlah makanya dibuat apa nih program kerjanya.
2: Sesuai daerah.
0: Sesuai daerah. Kalau Yani kemarin apa nih program kerjanya dibuat?
2: Wow, kalau kami agak karena kebanyakan anak teknik, kami nyiptain alat ukur yang dimana alat ukur itu pakai hubungkan ke laptop saja nanti. Jadi cukup berdiri, ada ukurnya tinggi. Itu apa ya namanya, agak lupa deh namanya karena nggak tahu juga kan anak teknik yang buatnya. Jadi berdiri di bawah alat ukur itu, terus sudah terdeteksi nanti terhubung ke ini perangkat, bisa dari HP juga. Itu yang kami buat waktu itu.
0: Dan kenapa tuh ada isu apa tuh di sana
2: waktu itu? Karena memang posyandunya nggak aktif, nggak gerak. Karena memang daerahnya terpencil. Jadi kami inisiatif buat itu. Selain itu kalau untuk di luar yang berbau elektronik ya, kami juga buat ini yang ramah lingkungan. Abu gosok yang terbuat dari pakem mungkin itu ya. Dan ada juga inovasi baru karena daerah kami itu banyak ubi. Nah, ubi itu kami buat inovasi baru namanya singkong brownies apa ya kemarin, kok tiba-tiba lupa.
0: Buat makanan gitu.
2: Iya, buat makanan. Jadi akhirnya ibu-ibu yang di sana jadi jualan.
0: Tapi inspirasi dari mana itu?
2: Waktu itu kami coba-coba aja dulu Kak. Kita gabung ini, kita gabung ini. Jadi brownies akhirnya ibu-ibu yang di sana jadi jualan jadinya untuk UMKM juga. Sangat membantu sih, yang sederhana ya.
0: Seru. Ubi. Heru gimana kemarin?
3: Kalau dari kita kan melihat di daerah kita kan beda dari tempat Yani ya. Kita melihat potensi alpukat kalau di sana kan.
0: Alpukat
3: sigar, sigar. Itu kan terlalu banyak ya. Jadi kita berusaha untuk membuat ya seperti apa sih sebenarnya ini, kita aja karena dari jurusan yang berbeda-beda kan, kita harus memikirkan itu. Jadi kita berusaha untuk membuat ya, salah satunya ada kita buat keripik apa ya, keripik alpukat,
0: stick
3: ya.
2: Satu kelompok.
3: Mungkin bisa lanjutkan Lauren gitu ya.
2: Jadi jauh-jauh ke Lampung satu kelompok juga.
0: Ketemunya satu kelompok gitu ya. Tapi berarti di sana lebih banyak kayak kuliner ya berarti ya?
4: Sebenarnya bukan kuliner sih Kak. Kayak di sana itu pertanian itu paling gede gitu. Kayak contoh di desa kami itu, desa Giri Mulyo itu paling gede itu untuk alpukatnya. Jadi alpukat ini bahkan sampai diekspor Kak di luar negeri. Dan jarang juga sampai persebarannya di sini. Dan kami baru tahu kalau ada alpukat itu di pertanian alpukat itu di sana. Dan hanya diekspor ke luar negeri sama di Jakarta doang tok. Dan besar alpukatnya itu benar-benar besar banget, yang hampir kayak bisa sampai setengah tangan kalau untuk yang paling bagus-bagusnya.
0: Sigar itu. Baru tahu juga itu segede itu. Biasanya paling segede gini ya. Kan di sini kan.
3: Dan bahkan menariknya kak, sarapan pagi alpukat, makan siang alpukat, makan malam alpukat ya. Juga kak, bayangin coba.
0: Waduh, seru banget nih cerita ini teman berdua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya untuk memberikan juga nanti mungkin inspirasi juga. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang, karena kan informasi ini memang kalau kata Yani kan memang kita harus mencari tahu ya. Jadi kalau diam-diam aja kayak kampus pulang mungkin nggak ada yang tahu nih KKN yang seseru ini dan bagaimana sih mungkin. Awal mereka mendaftarnya, mungkin juga teman perdua yang ingin mendaftar seperti apa nanti dan apa juga yang harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bareng teman-teman kita. Di sini ada Yani, Heru dan juga Lawrence teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
7: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
6: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
7: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
7: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
6: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?
8: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Baik teman Fredu ya, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol bareng Yani, ada Heru juga, terus juga ada Lawrence teman Fredu yaitu Berani, Defter, Siap Mendunia. Dan tadi seru banget dengan cerita KKN kolaborasi ini teman Fredu, KKN internasional yang pastinya juga bisa membuat kamu banyak koneksi karena kan dipertemukan dengan teman-teman dari seluruh kampus yang mendaftar di seluruh Indonesia. Dan ini juga gak sembarang gitu ya, ada tesnya juga. Nah awal mungkin dari Heru dulu deh, awal mungkin mendaftar nih untuk mengikuti KKN kolaborasi atau juga KKN internasional ini, itu kan apakah memang tidak diumumkan secara luas di kampus atau memang kita harus mencari tahu untuk informasi ini sendiri nih Heru?
1: Kalau dari Heru sendiri Kak, jujur kalau ceritanya ini kan kita aktifnya di organisasi ya. Terutama kita kemarin itu jadi ketua himpunan, jadi segala informasi itu jatuh dan juga langsung sampai kepada ketua himpunan dulu kan. Sebelum nanti anggota-anggota bawahnya itu tahu. Maka dari sana ini Heru coba tanya sama Kating sebelumnya, ini apakah rekomendasi atau tidak? Karena ada beberapa hal yang Kating itu tidak rekomendasikan perihal ya mungkin ini kayaknya gak worth it seperti ceritanya gitu ya kan. Alhasil dia mencoba kita untuk mendaftar. Alhasil kita daftar dan kita dapatkan lah di sini gitu melalui jalur relasi tadi organisasi begitu.
0: Dan ini kalau sudah ngikutin KKN ini apakah memang atau harus KKN kampusnya juga harus ikut juga atau bisa pilih salah satu atau gimana nih mungkin ya nih?
2: Kalau untuk KKN ini harus pilih salah satu. Misalnya kalau udah lulus KKN kebangsaan, udah KKN kebangsaan. Misalnya kalau lulus juga di KKN bersama internasional, jadi kamu harus pilih salah satu.
0: Jadi kita bisa memilih gitu ya, bukannya ya,
2: bisa memilih.
0: Harus dua-duanya dijalani enggak ya? Salah satunya aja ya. Kalau Lauren sendiri nih dapat informasi ini sendiri dari mana sih awalnya untuk mengikuti KKN ini?
3: Jujur dapat informasi awal dari Kaprodi langsung. Jadi Kaprodi yang ngirim selebarannya gitu untuk mengikuti KKN internasional bersama, karena nyatanya di pengumuman untuk di universitas langsung di kampusnya itu enggak ada sama sekali. Jadi kayak cuma kayak sekedar kaprodi yang tahu terus dia tahu gitu. Kalau untuk pengumuman resminya sih nggak ada.
2: Sama. Memang di kampus kami juga
0: nggak ada dikasih tahu secara besar-besaran gitu ya.
2: Harus dari ketua prodi meneruskan ke dekan, dekan meneruskan ke prodi kayak gitu. Nanti dia share lagi di grup saluran fakultas ekonomi misalnya. Cuman begitu.
0: Tapi kan ada juga yang sudah ada di tahun sebelumnya ya. Berarti, nah itu berarti di kampus di UIN udah ada juga sebelum tahun sebelumnya?
2: Sudah ada juga, itu tahun pertama itu di Sumatera Utara kalau nggak salah. Memang di Sumatera Utara.
0: Tapi itu memang untuk yang sudah alumni di KKN internasional itu, apakah mereka tidak memberikan misalnya kayak ngasih tahu nih kalian harus ikut ini tahun depan atau bagaimana nih atau kemarin?
2: Kalau sejauh ini masih adik-adik yang aktif bertanya. Kalau dari kampus cuma
0: ada juga ya memang ya.
2: Berarti kan meneruskan gitu.
0: Memang harus benar-benar pintar-pintar cari informasi ya. Jadi ini adalah program yang agak sedikit tersembunyi. Beruntung enggak Heru kemarin bisa lolos akhirnya?
1: Beruntung banget sih Kak.
0: Ada berapa lama nih untuk persiapannya dari awal mengetahui bahwa ini ada di penerimaan KKN internasional sampai akhirnya ada tesnya gitu?
1: Kalau sebenarnya jujur kalau dari Heru sendiri daripada kita diberitahu ya dari pihak fakultas itu kan yang memberitahu, itu persiapan kita sekitar hampir 1 bulanan lah untuk itu. Karena kan dia ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan ya gitu, seperti sertifikat-sertifikat, kemudian apa saja SK-SK seperti SK organisasi. Karena yang nantinya bakal diutus dari kampus itu pasti bukan orang yang biasa-biasa saja. Makanya ini mungkin terpilih ya gitu. Ini berkahnya mungkin ya. Makanya kalau misalnya orang tahu kita aktif, orang tahu kita apa, ini bukan untuk menyombongkan ya Kak, tapi lebih bagaimana kita itu kuliah boleh, kuliah nomor satu, tapi organisasi tak boleh dikeduakan seperti itu kalau kata orang. Jadi mungkin itu salah satu berkahnya kita di organisasi, banyak berdampak, banyak memberikan kebaikan.

0: Itu sih
1: administrasi
0: sejauh ini.
1: administrasinya. Kalau Loren sendiri apa nih pengalaman persiapannya kemarin?
2: Jujur karena udah persiapan udah tahu kan Kak,
1: oh,
2: sebelumnya
1: udah
2: itu yang karena nggak jadi tahun lalu jadi tahun depan.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Jadi sudah
1: jadi tahu ya.
2: Udah siap sendiri, jadi udah nggak gitu ribet sih Kak sama administrasinya. Jadi langsung udah kelar gitu, langsung tinggal antar.
1: Tinggal antar aja. Berarti kemarin udah ini ya, udah di pokoknya disimpan aja dulu gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, disimpan aja dulu.
1: Tapi kemarin tuh apa yang sempat akhirnya kalang kabut atau gimana tuh mempersiapkannya atau di awal-awal?
2: Sebenarnya nggak ada kalang kabutnya sih Kak. Paling itu kayak wawancaranya mendadak aja sih Kak. Kayak ngumpulnya hari ini segala berkas-berkasnya. Dua hari lagi udah wawancara.
1: Oh iya.
2: Jadi kayak cepet-cepet banget gitu. Itu sih nggak ada kayak kesiapan untuk gimana nanti ya berlatih gitu wawancara segala macamnya. Tapi ya aman-aman saja sih Kak. Waktu wawancara gitu dites juga bahasa Inggrisnya gimana segala macam dan lolos juga.
1: Alhamdulillah ya. Akhirnya penantian ditunggu satu tahun ya.
2: Tahun
1: itu ya berhasil juga. Berarti memang ini administrasi ya.
3: Betul.
1: Yang paling repot untuk mengurus dari mendaftar di KKN internasional ini sendiri. Nah, setelah mempersiapkan berkas-berkas gitu. Berarti mungkin dari sekarang teman-teman mempersiapkan ini ya,
0: sertifikat.
1: Nah, selain itu apa aja nih yang bisa, mungkin Hero dulu deh cerita. Apa aja yang bisa dipersiapkan selain sertifikat, terus apa lagi yang agak sedikit membutuhkan waktu gitu?
3: Ya, kalau dari Hero sendiri ya Kak, daripada cerita Hero di awal tadi, mungkin keaktifan kita karena itu sangat penting. Karena apa? Karena nantinya yang bakal diutus itu bukan orang yang biasa-biasa saja pastinya kan. Pasti orang yang sudah terbiasa di lapangan. Karena apa? Karena ketika nanti kita dilepas, ibaratnya kita nanti diutus begitu, dan kita sampai di kota orang, alhasil kita tidak bisa dengan ya menyesuaikan lingkungan dan lain-lain, kita sendiri yang bakal bingung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya kampus yang bakal apa sih, yang namanya bakal apa, oh ternyata dari UIN gini gitu.
1: Jangan bikin malu ya.
3: Iya, betul.
1: Saya juga alumni UIN misalnya.
3: Iya.
1: Oke, jadi
3: makanya keaktifan itu sih yang diperlukan ya, daripada SK-SK organisasi itu sangat penting gitu. Karena kan kalau orang organisasi kan udah, oh nih lihat ini kayaknya peluangnya bisa lihat di sini gitu. Tapi kalau orang-orang biasa aja, ya nanti dulu lah gitu ya.
1: Ya. Berarti ya nih aktif juga dong di kampus.
0: Iya.
1: Apa nih kegiatannya?
0: Banget. Kalau di kampus, jadi BA kampus kadang pernah sering ikut-ikut dosen juga kalau ada panggilan dari kampus. Ini nanti kita ini ya kolaborasi lomba internasional lagi. Kalau ini lebih aktif organisasi aktif, cuma lebih ke ikut lomba internasional dan nasional. Jadi kemungkinan kalau ya nih orangnya introvert, nah ya udah cara persiapannya itu lebih banyak belajar melalui sebuah karya. Kalau ya ini lebih menangnya lebih di sertifikat sih kemarin.
3: Beda-beda menangnya gitu kan. Kalau Eru kan menang di organisasi gitu ya.
1: Ini menang sertifikat. Kalau Eru sama menangnya.
2: Sama menang di lomba-lomba juga kan, lomba debat.
0: Iya betul.
1: Oh, sering juga ikut lomba ya.
0: Iya.
1: Ya memang ini ya, memang sangat penting ya untuk kita aktif di kampus ya. Soalnya kalau zaman-zaman aku tuh ya udah habis kuliah pulang aja langsung. Karena dulu mindsetnya ya kalau kita ikut organisasi itu nilai kita jelek gitu.
3: Betul.
1: Ya kan. Tapi sekarang malah itu yang mensupport ya. Dari
0: penyemangat
1: juga ya, terus juga bisa ikut program-program yang pasti seru banget kayak KKN internasional ini.
3: Izin potong sedikit Kak, sebenarnya yang membuat kita itu lama di organisasi kalau kata-kata orang ya, tapi kalau di jurusan kita terutama di himpunannya itu udah di memang betul-betul kita ada target meregenerasi dari ke atas ke bawah, atas ke bawah gitu sampai ke bawah-bawahnya itu. Usahakan lulus tepat waktu. Alhasil kita yang di jurusan selama organisasi bahkan ketuanya itu tamat semester 7. Paling lama mungkin Eru lah semester 8. Ini bukan apa ya.
1: Dia paling lama.
3: Karena semester 8 itu udah paling lama.
1: Harusnya tepat waktu itu bukan paling lama.
3: Ya, kan? Ya gitu. Itu.
1: Itu
3: yang membuat ya mungkin ada beberapa orang, mungkin beberapa organisasi yang seperti itu ya kan. Nah, makanya kita harus pandai memilah dan memilih lagi perihal itu Kak. Biar enggak biar takutnya nanti ini karena suruh aktif organisasi masuknya semua dong gitu. Rupanya nanti alhasil terlambat gitu.
1: Nah, ini kan juga nih kalau Heru kan aktif banget ya. Terus memang kayak motivasi ya di situ ada targetnya di organisasi sendiri ya. Nah, kalau ya ini kan juga tidak hanya sih di organisasi tapi BA ya, wah ini wajahnya kampusnya nih.
3: Wajahnya kampus.
1: Itu kan berat juga ya kan bagi ya nih dengan kegiatannya pasti tadi dibawa-bawa sama dosen.

0: acara ya. Itu gimana juga membagi waktunya dengan mungkin persiapan-persiapan yang ada ketika mungkin KKN kemarin internasional ini.
1: Kalau dari ini pribadi ya, untuk membagi waktu antara kuliah ataupun organisasi atau sampingan-sampingan, gimana sih cara menyeimbangkan antara organisasi, kuliah, kerja bahkan, itu pertama yang paling utama, kalau ada tugas, jangan tunggu deadline. Kerjakan dulu. Pulang dari itu langsung kerjakan. Bahkan ini sendiri sering bolak-balik ke perpustakaan sendiri, itu sendiri. Dan memang orang heran kenapa selalu sendiri, karena mau ngerjain tugas dan setelah itu masih ada lagi kegiatan lain. Misalnya nih pagi tugasnya ini, pulang dari kelas matkul pertama langsung dikerjakan. Dan setelah itu ada ini job nih, kita bikin konten untuk promosiin UIN misalnya. Langsung di tag gitu, langsung bikin skrip, langsung semuanya langsung dikerjakan. Terus malamnya kita ada rapat organisasi nih, besok kamu langsung jadi MC ya, ini besok kamu segala macam. Itu tuh udah dibagi rata, asalkan yang diutamakan itu tugas dulu. Baru kalau memang nggak bisa, misalnya ini nggak bisa nih organisasi, tetap yang utama adalah tugas kuliah, tugas baru kuliah. Organisasi. Tapi harus bisa diseimbangkan. Tapi lantaran karena dekat dengan dosen, ya udah nggak apa-apa. Nanti aja tugasnya gitu.
0: Waduh.
1: Itu aja dulu gitu.
0: Ada privilege-nya ya.
1: Betul. Ada privilege-nya.
0: Masuk. Tapi tetap diutamakan
1: tetap,
0: ya.
1: Tetap.
0: Oke. Lona sebentar tadi, wah nih kayaknya boleh juga nih. Tapi Lawrence punya ini sendiri gak sih? Apa target sendiri juga?
2: Kalau untuk target sendiri sih gimana ya? Gak gimana-gimana banget kalau untuk target sendiri. Tapi ini sih kak, waktu sebelum pergi KKN itu, Lawrence sempat pegang apa ke pengurusan gitu kan kak di Olimpiade, promosi kak National English Olimpiade. Siapa tahu anak mahasiswa yang mau ikut
0: boleh,
2: gitu kan?
0: Mau diselenggarakan gitu ya? Oh iya, boleh nanti terakhir ya.
2: jadi harus megang pendaftarannya, uang yang masuk gitu. Jadi kalau untuk target sendiri sih kak, gimana bisa mungkin padat nih ke kegiatan-kegiatan gitu. Tapi nggak melupakan juga sih kak kalau tugas-tugas kuliah. Di lain waktu kalau Diania kan dia kalau bisa nggak mepet deadline. Nah kalau terbalik sama saya mepet deadline.
0: Kamu ya the power of kepepet itu ya.
2: Semakin kepepet semakin bisa ngerjainnya, makin kebalik ya.
0: Semakin mengalir gitu ya.
2: Jadi pengennya butuh banyak-banyak kegiatan gitu di kampus gitu kak.
0: Jadi memang banyak banget kegiatan Lawrence di kampus memang.
2: Lumayan sih kak.
0: Lumayan. Apa aja nih organisasi yang diikuti?
2: Himpunan mahasiswa pasti kan kak itu ESA English Association, English Association, terus ikut juga kayak Olimpiade, awalnya tuh Sumatera English Olympiad, sekarang sudah jadi National English Olympiad, terus ngajar-ngajar juga kak.
0: Wah seru banget ya, ternyata kuliah sekarang tuh sangat menyenangkan ya, menyenangkan dengan berbagai aktivitas, ya kegiatan juga, terus juga belum lagi program-program yang ditawarkan untuk bisa mengembangkan ya dari mungkin jiwa-jiwa kepemimpinan atau juga bisa membuat kita apa ya bisa kerjasama dalam satu tim. Tapi kemarin walaupun tadi ada lah ya kisahnya katanya semuanya menyenangkan, tapi ada nggak sih ya akhirnya ada.
3: Ini udah kapan ya, udah dari kode-kodenya
0: udah apa, gitu. Apa sih yang apa ya yang satu hal yang akhirnya wah ternyata ada juga nih yang bikin kita apa ya agak ribet juga ya, kayak ada penyusahan yang lebih keras lah dalam KKN internasional kemarin atau mengikutinya.
3: Kalau dari Heru sendiri sih kak, ternyata rambut itu memang semuanya hitam. Cuman tidak semua hitam ini bisa disatukan begitu kan. Ya, alhasil apa? Karena kita di dalam satu kelompok itu ada 3 orang laki-laki dan juga selebihnya perempuan. Kita ada sekitar 9 ya.
2: Sembilan
3: orang gitu. Yang mana kita yang laki-laki ini kok lebih sedikit jatuhnya kan, biasanya kan harusnya lebih banyak. Biasanya ya kan gitu, karena apa, biar bisa ngangkat berat ini segala macam. Tapi kalau cuma 3 orang ya kita-kita aja ngangkatnya gitu pertama. Kemudian ya kalau cerita perihal prihatinnya begitu ya, prihatinnya ya lebih ke kita kayak harus menyesuaikan dengan kepala ini, dia maunya gini gitu. Kepala itu bahkan udah 3 kubu kita di sana gitu kan. Cuman karena niat, kembali lagi kepada niat ya kan gitu. Karena lagi-lagi kita di sana itu memang ya niat kita ngapain sini sih gitu. Walaupun ada masalah kita bawa enjoy, mungkin Lauren lebih tahu kayak mana Heru di sana gitu kan.
0: Jadi gimana? Dia ini memendam atau gimana?
2: Jujur enggak kalau Heru kayaknya sebenarnya memendam ya.
0: Memendam gitu.
3: Karena nggak bisa meledak gitu ya kak. Kita harus ya ini menjaga, di desa ya? Orang kita kan nggak nyari ributnya ya. Pasti kita nyarinya ya program terselesaikan. Kemudian kita dapat chemistry kan semestinya.
0: Betul betul. Ini kan ada nih. Kalau Yani gimana ceritanya?
1: Nah kalau Yani mungkin kalau dari segi yang seperti rambut ternyata nggak hitam sama.
0: Rambut boleh hitam sama. Nah, tapi yang hitam nggak mungkin sama gitu.
1: Kalau Yani lebih karena kebetulan di kelompok kami itu rata-rata introvert dan iya rata-rata introvert lebih ke ini idealisme lebih kritis banget mereka daripada aku gitu. Tapi kalau untuk keaktifan gimana ya mungkin di situ sih permasalahannya agak kurang berbaur dengan kampung di sana ataupun masyarakat di sana kan bahwa pengertian dari KKN itu sebenarnya kita harus berbaur dengan orang masyarakat yang di sana ya. Bagaimana keluhan masyarakat tanyakan kalau ada lewat misalnya nih sapa kalau nggak bisa sapa ya udah senyum aja tapi kalau teman-teman kayaknya mungkin masih berbaur ya di awal tapi lama-lama mulai bisa karena basic mereka kebanyakan dari kan untuk kelompok Yani waktu itu lebih ke ini yang idealisme yang berpikir kritis gitu sedangkan mereka nggak ada yang ikut organisasi ada pun 1-2 orang waktu itu jadi lebih ke itu sih permasalahannya gimana ya cara bilang kalau kita itu harus berbaur banget nih bahwa pengertian KKN itu jangan kalah dengan KKN yang sebelah karena itu banyak KKN tuh dalam kampung itu waktu itu ada 3 KKN
0: lagi teman, musimnya ya
1: lagi musim KKN malah dijodoh-jodohkan jodoh nggak sih Heru
0: aneh ya itu biasanya permasalahannya bukan permasalahan sih satu hal yang biasa dibawa pulang ke kota asal cinta lokasi nah gimana nih
3: dari Yani dulu kak karena dia yang memancing biasanya yang berbicara dia yang kena gitu ya, kan?
0: Ya. Iya dia merasa dijodohin tadi ya katanya jodohin sama anak kepala desa atau gimana nih
3: sama Pak Dokter sama kak.
0: Iya kan?
2: Sampai kesini ya.
0: Nah, mancing sih ya kan. Biasanya permasalahannya memang itu kalau KKN gimana? Ada cerita-cerita seru kayak gitu enggak?
1: Ada.
0: Ada. Jadi Yaninya atau temannya atau temannya Yani atau Yani punya teman?
1: Ya udah dari orang kampung di situ yang memang kebetulan waktu itu ya anak KKN lagi KKN di kampungnya jadi bantu-bantu. Ya begitulah pokoknya.
0: Heru ada Heru.
3: Ada.
0: Heru banyak ya.
2: Banyak mah.
0: Pasti banyak. Ini kan wajah-wajah ustadz ya biasanya ya. Biasanya wah anak saya ini ada Pak Ustadz.
3: Sebenarnya Heru kalau Heru dari sana kita ngelihat daripada desa itu pertama kak. Karena di desa itu ini kita kan masuk ke sekolah ya. Di sekolah itu ada bendera Indonesia dan juga Jepang.
0: Nah oke.
3: Okay. Ah kita menariknya kenapa harus Jepang? Itu yang Heru pertanyakan. Kemudian dijawablah sama anak-anak dan warga sekitar. Karena Jepang, ya maksudnya ketika anak-anak siswa itu lulus daripada SMA atau MA, Madrasah Aliyah, itu mereka langsung rekomendasi ke Jepang ataupun ke Jakarta. Jadi sehingga di sana itu yang orang-orang kampungnya perempuan atau laki-lakinya itu ya kayak enggak ada yang sebaya mereka begitu. Jadi yang udah SMA itu udah berangkat tak kerja di mana gitu. Alhasil kami anak KKN ini yang tinggal di situ gitu.
0: Yang udah gede-gedenya gitu ya.
3: Iya, betul. Cuman susah, ada kan? Ada mungkin bisa Lawrence ya kan kita kan ngajar ngaji ya. Mungkin orang ya ada sedikit wow, Ustaz dia mungkin kan gitu ya.
2: Insyaallah.
0: Kalau Lawrence juga nih, wah ini bule dari mana nih gitu ya kan. Lawrence juga ada cerita lucu nih untuk KKN.
2: Sebenarnya kalau lucunya paling dikira ya bule aja sih kak, kayak bule dari mana gitu. Tapi kalau untuk yang perjodoh-jodohan itu malah Heru.
0: Hawa-hawanya
2: itu sangat
0: adem gitu ya, menyejukkan. Wah ternyata memang KKN itu gak dimana-mana ada aja ya masalah kayak gitu ya. Ada. Seru banget nih teman berdua, udah gak kerasa nih hampir jam 5 sore aja ya. Di obrolan tentang KKN internasional yang ternyata di teman berdua ini terbuka untuk siapa saja mahasiswa. Itu ada minimal semester tadi kalau Lawrence kendalanya karena di SKS ya katanya ya.
2: SKS.
0: Tapi untuk mengikutinya sendiri ada nggak semester berapa gitu minimalnya harus menyelesaikan apa gitu? ada mata kuliah tertentu? Nggak ada ya?
3: Nggak ada sih, tapi ya kalau di UIN ini biasanya memang harus semester ya mau sesuai mau naik kampus. Semester 7 gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sesuai peraturan kampus pada dasarnya. Ada yang kampus lain 130 SKS boleh daftar gitu. Jadi sesuai kampus aja, Kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan mungkin juga bisa dikasih tips juga nih untuk teman pra-2 yang mempersiapkan. Ini setiap tahun atau setahun ada berapa kali atau bagaimana?
1: Setiap tahun, setiap semester gak sih? Setahun sekali.
0: Ya, mungkin kalau dari Lauren sendiri apa nih tipsnya mungkin yang lebih jitu biar nanti bisa entah itu dari segi interviewnya atau bagaimana nih untuk teman pra-2 yang tahun depan nih mau mencoba ikut.
2: Kalau dari Lauren sendiri sih tipsnya paling lancar bahasa Inggris ya.
0: Itu wajib ya?
2: Iya, lancar bahasa Inggris karena gimana pun kita bakal ketemu sama kayak memang kami di kelompok kami nggak ada yang dari internasional ya, tapi tetap waktu jumpa di asrama bakal ngomong sama mereka gitu kan, kenalan sama mereka, tanya-tanya kultur mereka gimana di sana gitu. Jadi gimana pun tips dari Lawrence kayaknya ayo dong belajar bahasa Inggris gitu.
0: Nah, jangan malu-malu gitu.
2: Jangan
0: ya.
2: Jangan malu-malu.
0: Kok dari Yani?
1: Kalau dari Yani, Yani agak lebih, kalau dari Lawrence kan udah dapat nih poinnya satu bahasa Inggris. Kalau dari Yani, Yani lebih ke akademik, non-akademik lebih disetarakan lagi, persiapkan lagi, sertifikatnya dikumpulin lagi, coba-coba terus, kalau nggak coba nggak dapat dong. Jadi sertifikatnya dikumpulin lagi, digali lagi, gimana fashion kamu, pikirin ke depannya, aku mau PKKN apa, terus lebih ditinggikan IPK-nya, karena kalau IPK-nya tinggi, itu bakalan jadi rekomendasi juga kalau IPK-nya paling tinggi. Lebih itu sih Kak, sejauh ini.
0: Ada batas minimalnya nggak IPK-nya atau memang pokoknya usahakan aja tinggi gitu?
1: Kami rata-rata kemarin IPK 8 ya di situ.
3: IPK 8.
2: 8.
1: 3,8 maksudnya.
3: Oh iya. Kontrol tinggi ya.
0: Ini iya, wah, maksudnya ini grade-nya mana?
3: Maksudnya COC nih. Udah kelas atas COC nih.
1: COC ya.
0: Kalau dari Heru apa nih?
3: Kalau dari Heru sendiri sih Kak, yang pertama niat ya. Pastinya niat.
1: Insyaallah.
3: Ya, pasti kita ada target kan. Niatnya kita mau kesini gitu. Ah, sama kayak Lauren tadi persiapan ini kayaknya tahun depan pasti lulus karena ada niat kan. Sehingga lulus gitu. Kemudian yang kedua, kalau dari Heru sendiri sih aktif gitu ya. Karena apa? Kalau semakin banyak orang kita mengenal kita dan tahu bagaimana kinerja kita, orang pasti bakal memberikan kepada kita, maksudnya ini pantas lah untuk anak ini. Kalau kita aktif ya. Tapi kalau kita hanya kuliahnya kurang, nilai IPK-nya kurang, kemudian tidak disetarakan dengan organisasi aktif dan juga memberikan kontribusi kepada ya teman-teman mahasiswa yang lain, jadi bagaimana ya pertimbangan orang, kayaknya ini kurang layak lah gitu, kurang pantas gitu. Makanya kita kalau gak menang di perkuliahan, menang di organisasi. Cuman satu pesan Heru, kuliah nomor satu, organisasi tidak boleh diduakan. Nah jadi harus pandai-pandai lah perihal itu gitu.
0: Oke deh. Jadi tetap ya harus bisa bersosial di kampus juga.
3: Betul
0: ya,
3: Kak.
0: Dengan berorganisasi. Wah keren, terima kasih banyak nih untuk Heru, untuk Yani, untuk Lawrence. Ceritanya juga seru banget untuk mengikuti KKN Internasional. Tapi kalau misalnya teman pra-2 ingin tahu mungkin seperti apa, ada gak misalnya informasinya bisa didapatkan di mana, entah itu di website atau juga mungkin di media sosial? Siapa? Yani dong.
1: Untuk sejauh ini ada Instagramnya, jadi bisa dicek di Instagram KKNBI. Kayak di situ walaupun masih baru, tapi di situ bakalan diinformasikan biasanya untuk KKN pusatnya. Jadi ada wilayah PTN Barat, jadi udah ada orang yang megang akun tersebut gitu, udah ada prosedurnya.
0: Jadi di media sosial udah ada juga ya.
1: Udah.
0: Untuk informasi ini, jadi kalau tahun depan mau ikut bisa cek di sana ya. Oke deh, semangat juga nih. Target kedepannya apa? Kalau Heru udah selesai kuliahnya ya?
3: Sudah Kak.
0: Nah sekarang apa nih kegiatannya?
3: Sekarang kegiatan kita ya selain, ya biasanya kalau ilmu Al-Quran dan tafsir selain jadi guru gitu ya, sekarang alhamdulillah jadi guru Kak, guru tahfiz.
0: Wah Masya Allah. Kalau Yani?
1: Kalau Yani sekarang jadi digital marketing.
0: Asik. Ya, Lawrence pastinya lagi merintis. Bagaimana bisa tepat waktu juga ya? Lagi mempersiapkan ya?
2: Lagi mempersiapkan. Okay. Sama ngajar-ngajar sih Kak.
0: Masih juga ngajar. Oh, masih ngajar. Oke deh. Sukses untuk kalian semua. semoga impiannya tercapai dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan seru lainnya juga bisa diekspos nanti di sini ya. Kayak tadi Lawrence katanya mau apa tadi, ada olimpiade ya?
2: Iya,
0: nah, boleh deh terakhir nih.
2: Mau promosi Olimpiade Nasional English Olympiad untuk tahun 2027 gitu, nanti boleh di Universitas Riau. Mendaftarnya itu banyak ada lomba ada seperti debate, ada storytelling atau bahkan kayak spelling bee. Jadi untuk anak-anak SD, SMP, SMA bahkan untuk mahasiswa nih yang ada di Indonesia boleh join dong untuk National English Olympiad.
0: Mungkin bisa lihat informasinya di mana?
2: Boleh lihat informasinya di akun Instagramnya Neo2027.
0: Oke, itu dia teman Pradua, silakan cari informasi kalau kamu memang lagi mencari kegiatan yang seru dan kumpulin sertifikat tadi ya, yang penting ya. Oke, dan terima kasih banyak juga teman berdua yang sudah mendengarkan obrolan seru ini. Dan pastinya juga kalau kamu berminat, tadi ada informasinya, kamu bisa cek langsung di media sosial. Atau kamu juga mungkin searching-searching. Atau juga kalau di kampus nih ada yang dari UIN ya, dari di UNRI juga ada ya. Ada Kak Lorenz, ada Kak Yani, dan juga Kak Heru. Nanti juga mungkin bisa cari-cari tahu nih seperti apa sih KKN internasional ini ya. Oke, sekian dulu obrolan kita. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

perfect nine. What a waste of time.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA. Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa? Tadi kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: merupakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Wi dengan Lotus In, teman berdua. Lagu yang dirilis di tahun 2020. Masih ada kebersamaan kita beberapa menit ke depan, teman berdua. Sebelum Nadia pamit, karena jam 6 sore nanti kamu akan kembali ditemani oleh Dito, ya. Nah, tadi sudah ada obrolan seru di Sore Ceria bareng 3 orang teman kita nih yang berbagi cerita tentang KKN internasional, teman berdua. Yang seru banget, jadi jangan sampai lewatkan untuk tahun depan nih, teman berdua. Segera penuhi mungkin dari sekarang persyaratannya biar besok tidak terlalu ribet ya untuk ngurusin ya. Oke, masih ada beberapa informasi seru juga karena dihadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya di Pro 2 Pekanbaru.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pradue diinformasikan dan dihimbau untuk masyarakat di Provinsi Riau tentunya dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga ketersediaan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau. Pemerintah provinsi menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya untuk tetap tenang dan juga bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, karena memang beras kan adalah kebutuhan pokok masyarakat ya, yang sangat penting dalam menjaga ketahanan dan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan, dan juga memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk itu pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk membeli dan juga mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar, yaitu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ya pastinya dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan juga pola konsumsi sehari-hari, serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Dan kemudian tidak melakukan panic buying atau penimbunan beras, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga, karena tentunya dengan pembelian berlebihan ini teman Pradua, itu bisa meningkatkan tekanan permintaan dan juga mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat. Dan tidak terpaku pada jenis, kualitas, atau merek beras tertentu, karena kita bisa memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing masyarakat. Dan terakhir juga tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau juga isu mengenai kelangkaan, dan turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, terus juga memenuhi kebutuhan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah.

0: Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
1: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Sekian dulu udah ditemani kamu karena sudah hampir jam 6 sore. Nanti ada Dito yang ketemani teman Pradua di sesi terakhir untuk sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga ada Music Live Chat yang disiarkan langsung di RRI Pradua Jakarta. Terus banyak program-program spesial ini juga yang akan dihadirkan untuk teman Pradua menjelang tengah malam nanti bareng Dito nih teman Pradua. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Oke, dan Nadia pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini dengan beberapa program spesial juga. Tadi ada seleksi untuk bintang radio antar Korwil nih teman Pradu untuk putaran pertama. Besok kamu bisa kembali mendengarkan untuk putaran keduanya, dan silakan dukung jagoan kamu ya. Tadi juga ada obrolan seru juga bareng teman-teman dari alumni KKN Internasional. Jadi kamu bisa juga ikutan kegiatan seru itu ya. Dan kamu bisa cari informasinya di media sosial ya, teman Pradua. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam. Oh, belum ya. Selamat sore. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada Mesa Hira dengan di ujung minggu, teman Pro 2. Walaupun sekarang ini adalah di awal minggu ya. Dan untuk malam hari ini ada aku, Dito Satriawan, sebagai teman terbaik kamu yang bakal menemani kamu sampai nanti tengah malam pukul 00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tapi nanti sebelum kita mulai, kita jeda sesaat ya setelah lagu ini ya. Kita jeda untuk mendengarkan seruan azan maghrib wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya. Hari ini adalah pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ada Ivan Seventeen dengan Munajat Cinta, lagunya romantis banget ya. Kalau malam hari gini, romantis itu biasanya dulu identik dengan ada kunang-kunang gitu kan, menghiasi malam. Tapi sekarang sepertinya kunang-kunang itu jarang teman berdua ya. Kita mau bahas nih kunang-kunang ya, fakta-fakta menarik tentang kunang-kunang. Ternyata kunang-kunang ini bukan lalat, walaupun bentuknya kayak lalat ya. Walaupun dalam bahasa Inggris disebut dengan firefly atau lightning bug, kunang-kunang sebenarnya adalah jenis kumbang ternyata teman berdua, bukan lalat ataupun nyamuk malahan ya. Kalau nyamuk dikepok dong. Ternyata kumbang itu masuk kategorinya teman berdua. Terus yang bikin lebih unik lagi, kunang-kunang itu bisa menghasilkan cahaya dingin atau cold light. Cahaya di bagian perut kunang-kunang itu terbentuk dari reaksi kimia bioluminesensi antara senyawa luciferin dan enzim luciferase, oksigen, kalsium, dan ATP. Ini ATP apa ya? Mungkin senyawa kimia gitu ya. Reaksi ini mengubah hampir 100% energi menjadi cahaya tanpa menghasilkan panas yang terbuang. Itulah kenapa seperti bawa lampu gitu kayaknya. Tapi sebenarnya itu adalah cahaya dari bagian perut kunang-kunang teman-teman.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Ya kita masih membahas tentang kunang-kunang tadi teman berdua ya. Ini berikutnya fakta menarik dari kunang-kunang adalah katanya kunang-kunang ini berkomunikasi untuk kawin. Wow. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola kedipan cahaya yang unik untuk saling mengenali dan memikat lawan jenis. Oh, jadi cahayanya itu digunakan untuk bereproduksi teman berdua ya, untuk berkomunikasi bereproduksi nih. Wah. Terus mata unik berikutnya katanya nih larvanya juga bercahaya. Jadi bukan hanya saat dewasa saja ya kunang-kunang ini bercahaya. Telur dan larva kunang-kunang yang hidup di tanah atau air dan mirip cacing itu juga katanya mampu memancarkan cahaya untuk memperingatkan pemangsa. Wah, bukan hanya kunang-kunangnya ya larvanya juga bisa bercahaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bo-

0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Salah satu keunikan dari kunang-kunang berikutnya teman Prodo adalah dia mempunyai pertahanan diri yang beracun, teman Prodo, yang beracun nih. Saat merasa terancam, kunang-kunang dapat mengeluarkan cairan beracun melalui proses reflex bleeding yang membuat rasanya pahit bagi predator seperti katak. Oke, itu salah satu pertahanannya ya dari predator, teman Prodo. Unik ya kunang-kunang, walaupun sekarang mungkin agak sulit kita jumpai karena sudah terisi dengan bangunan kali ya kota ini. Tapi kalau di kabupaten atau di desa nggak tahu ya, mungkin masih banyak kali kunang-kunang ya. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan program Pro 2 Unik di sore hari ini. Nanti abis ini kita lanjut untuk program berikutnya. Di Pro 2 Jakarta ada Music Live Chat nanti teman Pro 2 ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. So enjoy dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Menteri Dudung merupakan ketua pengarah karhutla, memastikan pemerintah terus melakukan upaya penanganan karhutla. Dudung mengatakan lahan yang terbakar sangat luas sehingga masih didapati sejumlah titik panas. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
1: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
0: Wow.
1: Di tanggal 8 Oktober kemarin, nomor 2.
0: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
1: Dia adalah seorang wanita.
0: Nice.
1: Yang baru aja merilis EP.
0: Oke. Okay.
1: Dia memiliki rambut panjang.
0: Nice.
1: Menjelaskan ya.
0: Iya, yeah, benar. Ini lu emang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
1: Lu kan iya.
0: Oh iya,
1: ciri-cirinya.
0: Benar.
1: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
0: Yo, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: menemani
0: kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo.
2: Kak Christy juga. Halo. Seru banget loh. Wow. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini. Ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
2: Terima kasih
1: banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: langsung banget.
2: Dari kecil hobi. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
2: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin fisiknya ya.
0: Bener, bener, benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya, collectible.
1: Collectible aja gitu. Iya. Menarik, seru. Gakil. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Krisi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Krisi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang dan gak gampang juga ya. Aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Krisi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta.
0: Gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Itu dia. Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya.
2: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar-benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Benar.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ya, rilis banget. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak ada apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi yeah, satu yeah, hari aku udah capek ya. Yeah. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Yeah. Jadi udah bye-bye. Oh. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, mm, ya udah kayak buka matanya. Yeah, gitu. Yeah. Iya. Oh, dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Oh, tapi aku okay, tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih, okay, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Yeah. Jadi aku kasih tahu produser gua, okay, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke, okay, gitu ya. Ah, ini terlalu sedih, coret.
1: Oh.
2: Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Yeah. Dan apa ya? Aku juga challenge diri sendiri untuk ya satu, of course lebih jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, okay, karena menurutku connection is so important. Yeah, yeah, gitu. Dan nomor dua, jadi lu Pak tadi apa bilang? Pisces. Oh iya. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past, kayak oh sekarang gua udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Bener. Iya, jadi ini temporary pain, Diva okay, still down, tapi yes, Diva will be back up. Yeah.
1: Just wait ya, just wait ya. Oh wow, berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah. Nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Yeah, soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen bener, sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya,
0: ya,
2: bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja, iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
1: Iya.
2: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, bener, karena mereka ya udah true to their feeling. Yep. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan wah bro gua enggak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Karena di awal mereka enggak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar-benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget. Betul. Ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
1: Kan
2: udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona, gitu. Wow. Iya.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga. Oh,
0: iya.
1: Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal.
0: Yes.
2: Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Yaudah terbuka aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Iya, storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi, Taman Bunga Barcelona. Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku. Love Kami. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gak tau. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, udah okay.
2: Udah aman. Terusnya ketemu lagi di taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, Bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Betul. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Benar, itu dia.
1: Benar. Nice, cerita. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
2: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Terus kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu.
0: Cuan bro. Cuan dan fun. Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Ya, for fun aja. Just for fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: She is for crystal, she is for cegil.
1: Iya, she is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung seru. Mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh. Jeduk-jeduk,
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
2: Partner untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat ya, udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini deh?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: Music Live Chat. Still with us di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi pada saat ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on itu juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow.
2: Dua
1: Lipa.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Dua Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin ke
2: Indonesia. Naikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Itu
2: genius. Apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Naikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Benar-benar.
2: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Alright,
0: selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
1: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
1: Oh gitu.
2: Iya. Okay. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitan.

0: Kesulitannya di bagian refnya ya.
1: Kali ini ya.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
1: Iya, ya, gitu ini ref. Kan? Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
2: Iya. Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
1: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Iya. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
1: Berapa ya, hampir 2 tahun kali. Ya hampir 2 tahun loh.
0: Wow
2: sekali ya.
1: Yang penting mateng
2: dan memproses semua energinya.
0: Betul yakin dulu baru rilis ya.
2: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
1: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
2: Achievement.
1: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
2: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
2: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
2: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
2: Oh, menarik.
1: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Iya, susah ya.
0: Benar.
1: Menurut aku, oke. Aduh, tai banget ya antara bunga-bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa bunga-bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
2: Di lagu Pisces ya.
1: Di lagu Pisces ini.
2: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
1: Dua.
2: Dua deh. Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
1: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
1: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: Itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
1: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu, karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
2: Jadi pun Kak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
1: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Iya, benar. Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh
2: berarti? Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini, tapi di akhir ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila aku.
0: Wah,
2: sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Iya, tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Jadi udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gua pake? Janggal juga gua.
1: Lu cari kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa. Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Oh, alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Jadi nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Oke.
0: Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Brodo. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.

Ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk program berikutnya. Nih ada pembahasan tentang komunitas sosial teman-teman. Ini kita mau bahas tentang gak harus kaya untuk bisa berbagi, ya kan? Karena kebaikan gak selalu soal uang teman-teman. Bener gak? Ya bener dong, karena kan bisa tenaga juga ya yang kita berikan gitu teman-teman ya. Mungkin kamu pernah melihat kegiatan sosial di media sosial ya, medsos misalnya, mungkin penggalangan dana untuk korban bencana, atau kegiatan berbagi makanan gitu kan, atau komunitas yang membantu anak-anak kurang mampu. Terus kamu pengen berkontribusi tapi langsung merasa, aduh aku belum punya uang nih, bisa bantu apa ya? Lah, gak mesti dengan uang sih sebenarnya teman-teman ya. Oke? Misalnya nih, kalau kamu punya kemampuan desain grafis, kamu bisa membantu komunitas membuat poster kegiatan sosial. Wah, kan juga sedekah itu ya. Kamu bisa mungkin membantu mendokumentasikan kegiatan mereka gitu. Kalau kamu pandai fotografi dan punya kamera, kamu punya handphone aja juga bisa kan. Kamu punya handphone, kamu bisa bantu untuk mendokumentasikan kegiatan mereka gitu. Kalau kamu suka ngajar, kamu juga bisa berbagi ilmu kan kepada anak-anak yang membutuhkan pendampingan belajar. Mungkin di tempat kamu ada yang butuh, ya kan? Di daerah kamu ada yang butuh, anak-anak yang butuh pendampingan belajar. Kamu bisa tuh berbagi ilmu kepada anak-anak. Itulah salah satu bentuk sosial teman-teman. Nggak harus dengan uang materi gitu ya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Kita sering mendengar istilah donasi atau donatur teman Produa ya ketika menjalankan kegiatan sosial nih. Memang benar sih, bantuan finansial itu punya peran penting untuk mendukung banyak program kemanusiaan. Tapi bukan berarti orang yang belum bisa berdonasi tidak bisa ikut membantu ya. Mungkin kita bisa melihat dari hal yang sederhana nih teman Produa. Ada komunitas yang mengadakan kegiatan berbagi makanan misalnya ya. Mereka pasti butuh biaya untuk beli bahan makanan, tapi mereka juga butuh orang yang membantu menyiapkan makanan, mengemasnya gitu ya, mengatur distribusi, mendata kebutuhan, dan juga memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Nah, orang-orang yang menyumbangkan waktu dan tenaganya juga punya kontribusi toh ternyata ya, mereka bisa disebut sebagai relawan atau volunteer, yaitu orang yang secara sukarela memberikan waktu teman-teman.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Kita ini hidup di zaman ketika kemampuan seseorang bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara, teman Produa ya. Ada yang belajar desain melalui tutorial gratis mungkin, belajar bikin video dari internet, mengembangkan kemampuan menulis via latihan gitu ya, atau mungkin belajar pemasaran digital secara mandiri. Biasanya teman Produa ya, skill-skill seperti ini kita gunakan untuk tugas sekolah, mungkin untuk pekerjaan, atau mungkin untuk buat konten pribadi, atau mungkin mencari cuan penghasilannya. Tapi kalau dipikir-pikir nih, pernah nggak kamu terpikir bahwa kemampuan yang kamu punya itu bisa digunakan untuk membantu orang lain, teman Produa? Misalnya, ada komunitas sosial yang sedang menjalankan program pendidikan nih. Mereka punya kegiatan bagus, tapi mungkin belum punya desain poster yang menarik untuk mempromosikannya. Kamu bisa menggunakan aplikasi desain ya, kalau kamu bisa jago, kamu bisa membantu membuatkan poster tersebut. Itu salah satu cara juga kan untuk berkontribusi, teman-teman.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya, sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap

tanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telah menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
4: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
3: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
4: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
5: So I want a film about a girl. She wants to avoid love. Wants to avoid responsibilities. She's very confused. But also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman berdua kadang-kadang kita itu selalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Melihat seorang bisa memberikan donasi dengan jumlah yang besar, mungkin ada juga yang bangun yayasan gitu ya, atau mengadakan kegiatan sosial berskala luas, kamu jadi merasa kontribusi kita terlalu kecil nih, gak berarti ya. Padahal setiap orang pasti punya kemampuan dan kesempatan yang berbeda kan. Kita gak perlu memaksakan diri teman berdua untuk memberikan sesuatu di luar kemampuan. Kepedulian yang dilakukan secara bertanggung jawab dan juga konsisten itu jauh lebih baik ya daripada melakukan sesuatu yang hanya karena ingin terlihat hebat aja di depan orang gitu kan. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman-teman berdua. Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Ya teman produk, kamu termasuk orang yang gak bisaan gitu gak ya? Maksudnya itu kalau diminta melakukan sesuatu kamu gak bisa nolak gitu. Kayaknya pengen menyenangkan orang lain. Kebiasaan menyenangkan orang lain sering dianggap sebagai bentuk kepedulian ataupun juga kebaikan teman berdua. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus ya, dan mengesampingkan kebutuhan kamu sendiri, perilaku gitu justru disebut dengan istilahnya people pleasing teman berdua. People pleasing itu apa sih ya? Katanya people pleasing itu bisa berdampak pada kesehatan mental loh. Jadi people pleasing itu adalah perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain sampai mengabaikan kebutuhan sendiri gitu ya, atau mungkin pendapat sendiri atau mungkin prioritas pribadi kamu sendiri. Kondisi ini dapat membuat seorang kesulitan menolak permintaan walaupun hatinya berat gitu teman berdua. Nanti kita bahas ya, lanjutin tanda-tanda people pleasing ini kayak mana sih, apa kamu termasuk salah satunya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kak, itu foto siapa ya? Yang di depan kelas.
3: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu, gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, Dek.
2: Kenapa dibuat di depan kelas?
3: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di Pasal 53 Ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
2: Oke deh kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

people pleasing itu seperti apa sih teman berdua? Yang pertama tandanya itu sulit menolak permintaan. Nih buat kamu yang sulit menolak permintaan, itu tanda kamu orangnya people pleasing teman berdua. Orang dengan kecenderungan people pleasing itu sering mengatakan iya meskipun sebenarnya hatinya pengen nolak gitu ya. Mereka dapat merasa bersalah atau khawatir mengecewakan orang lain kalau menyampaikan penolakan. Nah ini nih banyak yang terjadi kayak gini kan. Apakah kamu termasuk salah satunya? Masih ada lagi loh beberapa tanda-tanda people pleasing teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Tanda berikutnya kalau kamu tuh termasuk orang yang people pleasing teman berdua adalah takut menghadapi konflik. Jadi keinginan menjaga hubungan tetap harmonis itu dapat membuat seseorang menghindari perbedaan pendapat. Akibatnya apa nih? Akibatnya mereka memilih mengalah walaupun mungkin keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi kamu. Terus juga mengabaikan kebutuhan diri sendiri jadi salah satu tandanya kalau kamu adalah people pleasing teman berdua. Seseorang dapat terus mendahulukan kepentingan orang lain hingga mungkin mengorbankan waktu istirahat dan aktivitas yang disukainya. Dan kebiasaan ini juga berpotensi membuat tujuan kamu pribadi jadi terabaikan teman berdua. Ya, mengabaikan kebutuhan diri sendiri itu juga termasuk tanda-tanda people pleasing.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena

Tanda berikutnya, kalau kamu tuh people pleasing, teman berdua, adalah merasa lelah secara emosional gitu ya. Kamu terus berusaha memenuhi harapan orang lain dan dapat menimbulkan tekanan berkepanjangan pada diri kamu sendiri, teman berdua. Kondisi tersebut dapat disertai dengan kelelahan, kecemasan, dan juga perasaan terisolasi. Waduh, ini udah parah berarti ya. Makanya jangan gak enakan jadi orang ya. Lebih utamakan kepentingan pribadi kamu dulu, teman berdua, daripada kamu malah gak enak, kamu malah gak nyaman, ya kan? Kalau memang itu tidak sesuai dengan sesuai dengan yang kamu mau, ya gak apa-apa, ditolak, teman berdua. Abis ini kita lanjut lagi di program bagi-bagi untuk sesi kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut untuk program berikutnya, teman Pro 2, ada bagi-bagi sesi kedua ya. Kita bahas gini, bahas gitu sambil menjelang kamu ngantuk. Atau mungkin sekarang udah ngantuk ya. Yang udah ngantuk ya udah lanjut aja tidur ya, teman Pro 2 ya. Yang belum ya sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru sambil relax, teman Pro 2.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Lama-lama ngomong pada FM dari Pro Dukungan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih lanjut di bagi-bagi, bahas gini bahas gitu ya teman berdua ya. Ini buat kamu yang mungkin malam ini kurang bisa tidur teman berdua, belum ngantuk padahal udah jam segini gitu ya. Bisa aja tadi mungkin kamu siangnya tidur teman berdua. Jadi kalau siangnya tidur memang kita lebih susah untuk mengantuk di malam hari. Jadi kalau mau tidur di malam hari lebih awal tuh ya kayaknya tidur siangnya gak boleh lama-lama. Boleh mungkin tapi jangan lama gitu ya, sebentar boleh teman berdua. Nah kalau kamu malam ini belum juga ngantuk, jangan tambah minum kopi ya. Kalau minum kopi nanti malah makin gak ngantuk teman berdua. Lebih baik mungkin kamu mencoba memejamkan mata karena mungkin besok harus sudah beraktivitas lagi. Ya bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu relax aja kali ya. Baca buku kah? Atau mungkin dengarkan Pro 2 Pekanbaru.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ya teman Pro 2, kadang-kadang kalau kita mau tidur itu ada aja ya memori-memori yang teringat teman Pro 2. Pernah gak kamu alami momen saat kamu mau tidur di atas kasur tapi pikiran tiba-tiba dipenuhi oleh ingatan masa lalu yang memalukan? Nah, ternyata fenomena unik yang sering kali memicu rasa gak enak atau cemas ini kerap membuat seseorang terjaga lebih lama dan jadi susah tidur nih. Nah, katanya fenomena ini berkaitan erat dengan cara kerja otak saat merespon perubahan lingkungan dari siang ke malam hari, teman Pro 2. Oh, gitu. Jadi, saat aktivitas di siang hari, otak disibukkan oleh berbagai macam rangsangan atau stimulasi dari luar, seperti pekerjaan, percakapan dengan rekan kerja, sampai penggunaan handphone secara terus-menerus misalnya ya. Berbagai kesibukan tersebut pastinya punya peran sebagai distraksi yang enggak langsung menutupi memori-memori lama atau pikiran internal tubuh kamu. Tapi ketika mulai masuk ke kamar dan merubahkan diri di tempat tidur, stimulasi eksternal tersebut mendadak hilang dan suasana yang hening dan rileks justru membuka ingatan atau memori kamu untuk mengenang lagi ya momen-momen itu. Ya namanya apa ya, masa lalu udahlah lupain aja teman Pro 2. Daripada kamu gak bisa tidur gitu kan. Apalagi sekarang udah hampir jam 11 nih, udah pukul 22.51. Artinya sebentar lagi jam 11. Kalau belum tidur sekarang, besok gimana nih? Berangkat pagi jam 5, jam 6 bisa. Mending tidur aja ya.

Ya, teman berdua sudah hampir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita beralih ke program Just Music, spesial buat kamu yang ingin beranjak tidur, teman berdua ya. Ini kok masih semangat ya. Oke deh, kalau gitu enjoy ya. Enjoy Just Music-nya dan selamat istirahat, teman berdua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out. Produe FM. Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

masuk dalam kasus cyberbullying loh, karena udah ngehina fisik orang lain walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan, mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idol aku tetap sama aku.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberadaan

dan kertas dengan cara mencetak bolak-balik atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

0: 2 Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.
2: Teman berdua, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara. Tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produe, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produe, pagi ini kita bahas tema singkat yang berjudul Lepas Beban Kemarin, Fokus Pada Hari Ini. Ketika kita menaiki kendaraan seperti mobil, kita difokuskan untuk memandang ke depan, ke hadapan. Jangan terlalu fokus dengan kiri atau kanan terus-menerus. Artinya apa? Bahwa kita harus menata masa depan kita. Kita boleh mengambil pelajaran hikmah ibrah dari perjalanan hidup kita yang kemarin, tapi kita jangan stagnan, tetap di situ terus. Harus fokus menata masa depan kita. Bahwa hari itu Allah ciptakan tiga. Ada hari yang kemarin, ada hari ini, ada hari yang akan datang. Hari kemarin itu kita sudah habiskan dia untuk hidup. Kemudian hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, ada hari esok yaitu al-ghad. Hari esok itu kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan hari ini. Maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari masa lalu itu jadikan pelajaran, kemudian tata masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Teman Produe dimanapun berada, bahwa hidup kita ini menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak pada masa lalu, dan kita pun tidak boleh menilai seseorang itu dari masa lalu mereka. Ada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kita nilai masa lalu beliau itu sungguh mengerikan, tetapi kita tak boleh menilai masa lalu orang. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mati pun dia ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tata masa depan kita lebih baik lewat kehidupan hari ini. Berubahlah menjadi lebih baik. Insyaallah kita akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: drop sana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Produ FM.

0: teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Tema Pro 2 saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.

0: Tomo Prodo Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali menjalani survei akreditasi oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI pada Senin 12 Oktober 2026. Survei ini juga menjadi bagian dari upaya rumah sakit menjaga standar mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan penerapan maksud kami tata kelola rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai rumah sakit tipe A, RSUD Arifin Ahmad juga menjalani penilaian yang melibatkan 4 orang surveyor, terdiri atas 2 surveyor bidang manajemen dan 2 surveyor bidang keperawatan. Dan penilaian mencakup juga berbagai aspek, mulai dari tata kelola pelayanan medis hingga kesiapan fasilitas dalam menghadapi kondisi darurat termasuk bencana. Direktur RSUD Arifin Ahmad Yusi Prastiningsih juga menjelaskan bahwa akreditasi merupakan kewajiban berkala yang harus dipenuhi rumah sakit setiap 4 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan proses ini juga bertujuan untuk memastikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga melalui penerapan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes RI.
1: Info Pro 2.
0: Tomo Prodo Bupati Kampar Ahmad Yuzar resmi membuka Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kampar tahun 2026 di Astaka Utama Kompleks Masjid Tengku Abdurrahman Kecamatan Gunung Sahilan pada Minggu 11 Oktober 2026 malam. Sebanyak 642 peserta dari 21 kecamatan mengikuti perlombaan yang berlangsung hingga 17 Oktober 2026 tersebut. Dalam sambutannya, Ahmad Yuzar juga menegaskan bahwa Al-Quran harus menjadi pedoman hidup yang dipahami dan diamalkan, bukan sekedar dibaca atau dilombakan. Ia berharap MTQ juga dapat melahirkan qori-qoriah, hafiz dan hafizah berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Kampar di tingkat Provinsi Riau hingga nasional. Ia juga meminta seluruh kecamatan meningkatkan kepemimpinan dan berpartisipasi dalam semua cabang perlombaan. Ahmad Yuzar juga turut mengajak masyarakat menghidupkan kembali gerakan Maghrib Mengaji untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran di lingkungan keluarga dan juga masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Halo, hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 barengan sama Risa Octavia teman Pradua yang tentunya akan menemani kamu di pagi hari ini di rangkaian sepeda hingga nanti jam 11 siang teman Pradua. Dan tentunya di hari Selasa ini Risa akan menemani kamu dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan juga dengan ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu di kali ini ya. Dan selamat pagi, semangat beraktivitas untuk kamu semua di hari Selasa ini. Risa gak bosan-bosannya untuk ngingetin kamu teman Pradua buat yang beraktivitas di luar ruangan hari ini teman Pradua, jangan lupa untuk menggunakan masker kamu ya, karena tadi pagi pas aku berangkat nih aku agak rancu teman Pradua ya, antara nih kabut karena emang lagi embun paginya lagi ada ya, atau memang kabut asap teman Pradua. Karena jujur tadi pagi pas aku mau berangkat sini sih sampai enggak kelihatan tuh jalan. Kayaknya cuma berapa ya jarak pandangnya cuma berapa meter gitu ya. Saking tebel banget gitu sama Pradua antara embun dan kabut ini kayaknya dibercampur jadi membatasi penglihatan kita gitu ya. Jadi buat kamu teman Pradua yang sekiranya akan beraktivitas di luar ruangan sekarang, nanti di perjalanan juga jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk berjaga-jaga, oke? Dan nanti Risa bakalan baik lagi tentunya untuk ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru, so stay tune terus di Pradua Pekanbaru sambil kita dengerin dulu teman Pradua. Satu lagu dari Marshmallow featuring dengan Dove Cameron dengan Other Boys untuk kamu teman Pradua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
2: Oh, oke, Mas. Ini duitnya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
1: Loh, kenapa begitu?
2: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
3: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. Capek kan keliling-keliling tadi?
2: Nah iya bener itu, Mas.
1: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian itu berdosa loh.
2: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
4: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
5: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
6: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
7: Produ FM.

Tomo Pro 2 pagi hari gak lengkap kalau kita gak ngomongin masalah sarapan ya. Ketahuan banget nih kayaknya Risa lapar ya. Karena Tomo Pro 2 memulai hari dengan menu sarapan yang tentunya juga enak ya kan. Terus juga mengenyangkan juga salah satu cara kita untuk menambah mood kita beraktivitas di pagi hari Tomo Pro 2. Tapi yang harus kita ingat juga menu sarapan nih juga gak harus jangan mentang-mentang enak aja gitu ya teman produk, tapi gak ada nutrisi yang kita dapatkan. Karena tentunya kalau kita memulai hari dengan sarapan, menu sarapan yang praktis dan juga bernutrisi tinggi, nah ini juga penting banget ya teman produk untuk menjaga energi tubuh kita sepanjang pagi. Dan salah satu pilihan bahan makanan yang sangat populer dan lezat untuk dicoba teman produk, terutama kalau kamu yang menganut sarapan pagi yang praktis ya kan, itu biasa sih nyarinya roti ya, sepotong roti gitu teman berdua, karena selain praktis gampang juga gitu dibawa dan langsung dihap gitu pas lagi di jalan ya teman berdua. Dan salah satu pilihan yang bisa kamu coba adalah roti, entah itu roti biasa, roti tawar biasa atau roti gandum nih teman berdua. Dan kalau misalkan kita makan sepotong roti kayaknya gak lengkap juga kalau gak ada tambahan nih. Nah biar makin enak rotinya, mungkin bisa kita tambahkan bermacam ragam selai teman berdua, yang bisa jadi opsi sarapan pagi kita. Nah itu selai strawberry, blueberry atau selai kacang nih teman berdua. Nah kalau kita ngomongin selai perselai-selaian apa tuh perselai-selaiannya, maksudnya macam-macam atau beragam selai yang ada dijual di pasaran teman berdua. Mungkin yang menarik adalah kalau kita ngomongin selai kacang teman berdua. Selai kacang ini kan juga salah satu mungkin selai yang terfavorit juga, karena mungkin rasanya berbeda dengan selai yang lainnya, entah itu coklat ataupun strawberry dan asam. Mungkin kalau nggak terlalu suka asam mungkin bisa jadi opsinya, kalau nggak selai coklat ya selai kacang ya kan teman berdua. Nah kalau kita ngomongin selai kacang nih, ini kan nggak hanya menggugah selera kita aja teman berdua, tapi ternyata selai kacang sendiri ini punya manfaat yang luar biasa juga teman berdua, karena yang kita tahu selai kacang ini juga mengandung kandungan gizi esensial juga, dan juga sebagai sumber protein nabati dan lemak yang baik, yang sangat baik teman berdua. Selai kacang juga ternyata mampu memberikan rasa kenyang lebih lama setelah dikonsumsi, terutama di pagi hari. Dan hal ini juga tentu sangat membantu kita atau buat siapa aja yang ingin mengontrol nafsu makan dan menjaga kestabilan kadar gula darah sebelum memasuki jam makan siang yang sibuk di kantor. Nah, terus apa aja nih manfaatnya? Nah, abis ini kita akan bahas ya teman berdua.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Tomo Produk, kita ngomongin manfaatnya, manfaat kesehatan dari konsumsi kacang-kacangan termasuk dalam bentuk selai. Ini juga udah banyak didukung oleh berbagai penelitian ilmiah di bidang nutrisi dan kardiologi. Dan berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan oleh Journal of the American College of Nutrition, ini menjelaskan bahwa kalau kita rutin mengkonsumsi produk kacang-kacangan secara terjangkau juga dapat mendukung kesehatan jantung serta membantu menurunkan resiko penyakit metabolik jangka panjang. Selain itu, Tomo Pro 2, selain kacang yang juga mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin E, magnesium, potasium yang juga berperan aktif dalam menjaga fungsi otot serta sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kombinasi nutrisi lengkap ini juga menjadikan sarapan pagi kamu jauh lebih berkualitas dibandingkan sekedar mengkonsumsi makanan tinggi gula sederhana yang juga cepat membuat kita lapar balik di Tomo Pro 2. Jadi bagi kamu yang gemar berkreasi di dapur, selain kacang juga bisa sangat fleksibel karena dipadukan dengan berbagai menu sarapan lezat lainnya yang mirip seperti kelezatan menu daging sekoro, sambal matah yang juga memanjakan lidah. Terus juga kamu bisa mengoleskannya pada roti panggang, mencampurnya ke dalam mangkuk oatmeal, atau memadukannya dengan potongan buah pisang segar sebagai tambahan energi alami nih teman berdua.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba.
1: Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Jadi teman berdua kesimpulannya memilih selai kacang sebagai menu sarapan pagi adalah langkah cerdas dan praktis untuk mendukung gaya hidup sehat sehari-hari. Dan dengan kandungan gizi yang melimpah dan rasa yang nikmat, ya tentunya hari kamu bakalan dimulai dengan kesiapan fisik dan mental yang jauh lebih optimal juga teman berdua. So, gimana teman berdua? Kamu udah kepikiran belum mau sarapan apa? Mungkin roti dengan selai kacang juga bisa jadi opsi pilihan untuk kamu teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya kita masih akan di rangkaian sepada untuk menemani kamu di hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.